0: Jules.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

komen juga tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita, munsi dengar Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salahnya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Andy.
1: Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Topik kita hari itu berkenaan dengan poster AI. Nya mengelirukankah ataupun nya menarik?
0: Yeah.
1: Atau macam ni pendapat kita.
0: Pendapat masing-masing lah. Okay lah, kita nak bacakan beberapa komen di pendengar kita di page Trust Me Sarawak FM. Itu antara dipadah oleh Kak Min, pandangannya nang kreatif katanya mula poster AI makin jualan. Semuanya kacak. Tapi bagi kami, belum start nak mula, masih lagi post item yang sedia ada dijual. Kata customer, jangan indah kabar daripada rupa. Ada juga customer kami bertanya, kena si post kuih kita, kuih take, kuih lenggang kita makin AI. Belum sempat nak ngerutis, kata kami. Tapi nak rinduk lah nak poster AI.
1: Okey, pendapat oleh Kak Min. Pendapat oleh Elisman Netra pun ada ceritanya si tok jua. Welcome back DJ Andy. Ops, tok bukan teks AI, kata jawab dah. Nang menang kok, kira hampir 700 iklan tok taman di media sosial berunsur AI yang amat mengelirukan dan cakap tak serupa bikin. Apa asiknya, pernah terkena order barang online yang difinasikan buatan AI, jauh sekali beza barang dalam iklan yang mengelirukan. Mau si mau terpaksa diambil lah sebab dah dibayar dulu. Inilah nastijahnya bila AI jadikan sumber seller online yang si peduli nasib buyer semata-mata nak raih keuntungan. Setakat tu belum ada poster atau banner AI terpampang depan kedai atau restoran sebab toke takut kena serang face to face dari customer. Si pos hati image paramatik di banner AI si sama makanan yang diingap di kedai makan, katanya. Apapun agak si wujud lah manusia AI di alam maya. Ubat AI si hal tu tapi dunia, oh dunia
0: manusia AI
1: bahaya dunia dua manusia AI tu
0: faham ku kan orang makin gambar ke AI
1: betul
0: kan. Kadang kita membab makan sama juga bab makan pun lebih nyamannya. Robi, kaca. Bila dah bertemu, si, macam ialah.
1: Tak serupa bikin.
0: Tak serupa bikin, maksudnya.
1: Betul.
0: Okey, satu lagi kita dapat cakap konser daripada Tok Ajak. Nak promo sama ada make AI ataupun ni, kita perlu jujur. Jangan betul. Lebih-lebih dari rupa sampai harga. Yang penting rupa dan senarai menu sederhana, si dari lantai sampai ke siling. Yang utama rasa sedap dan juga ceria.
1: Kaya nanti, Lin, bila kita bercakap ini dengan gambar AI tu. AI tu sebenarnya dah dimanipulasi. Oleh paramatik generated system sebenarnya untuk nak mengkacakkan ataupun mencantikkan suatu gambar tadi. Contohnya bukan kita tengok si sempurna kita nanti nak jahit kita masa kita lah. Kita nak nyonya jadi kaca. Then kita upload ke AI. So AI edit dengan promptnya yang tertentu yang menjadikannya jadi macam kaca pula AI mula. Jadi ada kami ada terfikir jadi siam. Sini jadi sumber peramati pendapatan untuk sidak yang mula InDesign.
0: Betul juga.
1: Macam ni, yang macam
0: lebih
1: ni.
0: Kurang macam pekerjaan juga bila dah take over by AI. Daripada segi poster dan sebagainya,
1: betul,
0: di sini hanya akan take over. Sebab semua orang boleh membuat demikian.
1: Betul. Kan?
0: Betul.
1: Ya, jadi ada persoalan di sini. Dia akan wujud.
0: Okey, kita boleh hantarkan lagi komen untuk topik hari itu. Kita bercakap berkenaan dengan poster AI dalam jualan kreatif ataupun mengelirukan.
1: Betul. Okey, sekitar 8:30 pagi kita akan ada tetamu yang akan bercakap dengan sambutan
0: Malih
1: Hijrah ataupun Festival Malih Hijrah bagi 1448 Hijri 2026 Masihi. Apa ceritanya? Sama-sama kita tunggu di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan power nap ataupun tidur sejenak. Tidur yang singkat selama 10 hingga 30 minit di tengah hari mampu memberi kita tenaga tambahan untuk mengharungi hari yang sibuk. Apabila kita mengambil power nap tu, ianya akan memperbaiki mood kita, kurangkan tekanan, tingkatkan kreativiti dan fokus, tingkatkan prestasi kita jua dan meningkatkan daya ingatan kita. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi, mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara perata,

0: per kilogram, bawang merah ros RM5 per kilogram dan tembikai merah tanpa biji RM3.90 per kilogram.
1: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Pharma di www.pharma.gov.my atau melalui media sosial di Pharma Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pharma dengan kerjasama Sarawak FM.

0: 26 Masih dulu bila kita peramati wang-wang yang selalu semayang di Masjid Jami ataupun lalu di kawasan Masjid Jami, mestilah familiar dengan festival Mahal Hijrah tu. Tapi bila dengar macam sunyi aja, kenaknya sunyi. Lepas tu ada wang yang akan bercakap lebih lanjut mengenai dengan festival Mahal Hijrah untuk tahun tu. Dan bersama Andy di Konti kena tu yang berbahagia Encik Abang Biku Sari bin Abang bin Haji Kadir, Ketua Pegawai Jabatan Pengurusan Masjid-Masjid Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah.
0: Syukur ya. Alhamdulillah. Dah sibuk semakin tu, dah hujung tu.
1: Betul.
0: Okeylah, Encik Abang, boleh kita kongsikan berkenaan dengan Festival Majrah bagi 1448 Hijri itu 2026 Masihi yang akan berlangsung selamanya lagi. Silakan.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sarawak FM sedi menjemput pihak Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak untuk mempromosikan Festival Mahal Hijrah 1448 Hijri bersama dengan 2026 Masihi pada tahun tu lah.
0: Saya.
1: InsyaAllah untuk Festival Mahal Hijrah ataupun kami orang nunggahnya FMH.
0: FMH. Singkatannya
1: Nya tu penganjuran sempena sambutan Mahal Hijrah kita.
0: Saya.
1: Tahunan untuk mengingati tahun baru hijrah.
0: Betul.
1: Dan itu adalah kali yang kelima branding FMH diadakan. Dulu kita adakan di Masjid Jami Negeri Sarawak.
0: Betul.
1: Kini itu ubah lokasi di Dewan Sebaguna Taman Sukma. Memandangkan Masjid Jami kini itu sedang dalam kerja-kerja pembinaan 6 buah menara.
0: Oh betul. Patutlah sunyi atau sepatut sedar tahu pakai mahal berdiri.
1: Jadi kita ubah lokasinya supaya si juga jauh daripada masjid.
0: Betul.
1: Jadinya berdekatan. Jadi kita harap penganjuran tahun tu sama kemeriahannya dengan kita anjurkan di Masjid Jami Negeri Sarawak pada kali itu, insyaAllah.
0: Saya, okey. Bila dan di sini sebenarnya Festival Mahal Hijrah tahun tu yang akan melangsung, dan apa yang membezakan festival sebelum tu ataupun festival-festival lain yang pernah dianjurkan oleh Lembaga Amanah Masjid,
1: Cik Abang? Okey, festival kali itu dianjurkan pada bermula 12 hari bulan sehingga 21 hari bulan.
0: Maksudnya esok lah startnya.
1: Esok, betul. Ya, esok Rabbi. Bermulanya pada sebelah malam pertandingan badminton dulu. Badminton daripada 12 sehingga 14. Disambung dengan pickleball 13 dan 14.
0: Saya.
1: Dan pada 14 hari bulan dia diri majlis perasmian.
0: Majlis
1: perasmian. Conjunction dengan Car Free Morning edisi Petrajaya. Kita collaborate dengan Dewan Bandar Raya Kuching Utara untuk majlis perasmiannya dengan Car Free Morning edisi Petrajaya. Pada hari pelbagai aktiviti kita adakan. Kita ada kayuhan santai, kita ada health run, kita ada aerodance, kita ada pertandingan-pertandingan mewarna dan juga aktiviti-aktiviti lain yang dianjurkan oleh pihak DBKU juga.
0: Saya. Itu dia. Jadi sebenarnya dah orang-orang dah tertunggu-tunggu sebenarnya festival tu yang berlangsung, dan pastinya banyaklah pengisian-pengisian yang bakal menanti pengunjung-pengunjung yang Encik Abang. Dan siapa yang kita peramati golongan sasaran dan berapa sasaran pengunjung yang ingin dicapai melalui festival untuk tahun tu, Encik Abang?
1: Golongan sasar kita sedang berubah dari tahun ke tahun. Golongan kita yang kita sasarkan golongan kanak-kanak, golongan belia, muslimah iaitu wanita, golongan dewasa, keluarga dan masjid-masjid dan surau-surau sekitar Bandar Raya Kuching. Ataupun ada juga dari sidak masjid surau daripada Lawas akan datang.
0: Wow, jauhnya.
1: Miri pun akan datang untuk take part dalam pertandingan Zikir Marhaban.
0: Wow.
1: InsyaAllah kita adakan pada 14 bulan juga. Di Dewan Sebaguna Sukma juga.
0: Maksudnya ialah masa paling peak hour-nya lah.
1: Betul,
0: peak time-nya lah.
1: And then 19 hingga 20 ya. Ya, tarikh utama.
0: Oh saya.
1: 19 hari bulan, 20 dan 21.
0: Saya.
1: 21 ya, majlis penangguhan yang akan disempurnakan insyaAllah oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ya, yang akan merasmi insyaAllah.
0: Baik, baik. Itu dia. Jadi kami pun asasi Sabah sebenarnya nak sama berkunjung, bertandang dan juga mungkin nak nanggah apa pengisian-pengisian yang bakal menanti pada Festival Mahal Hijrah yang menanti kita semua. Jadi khususnya pada orang-orang PID kawasan Petra Jaya dan sekitar sekiranya boleh datang bermain kami di Dewan Sembangguna Taman Sukma yang baru tu, Encik Abang.
1: Betul.
0: Okey, apapun kita berhenti khas ketika, lepas tu kita sambung balik, kita rancakkan lagi berkenaan dengan Paramatik Festival Malam Hijrah 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Jadi selamat pagi Sarawak, #gengpagikita.

Baik, kembali lagi bersama dengan kami semestinya di Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita sekali lagi yang terus kekal bersama dengan kami semestinya Sarawak FM untuk pagi itu. Dan pagi itu juga istimewa kita nampak bersama dengan kita semua pendengar dan juga penonton di Facebook, dengar di radio pun boleh juga, mengenai dengan Festival Mal Hijrah 1448 Hijrah 2000.

0: Baik, kembali lagi bersama dengan Andy di Selamat Pagi Sarawak. Dan kita masih lagi bercakap dengan Festival Mali Jerah 1448 Hijri bersama 2026 Masihi. Dan bersama dengan ini juga kena tahu di Konti, iaitu yang berbahagia Encik Abang Bikusari bin Haji Kadir, merupakan Ketua Pegawai Jabatan Pengurusan Masjid-Masjid Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Rancak kita bercakap tadi tentang pengisian, tentang program, tentang apa yang akan berlangsung dan apa yang menanti kita semua. Dan semestinya bila kita datang ke festival di luar ataupun Mali Jerah Hari Impun, semestinya ada program yang bakal menjadi tarikan sepanjang festival untuk berlangsung, Encik Abang. Nah, ini satu yang kata orang yang dinanti pengunjung lah, mesti datang. Ya, memang kata orang paling ramai lah.
1: Okey, yang menjadi perhatian pada hari akhlak, ya, pada hari kemuncaknya, 19 dengan 21 sehingga 21 bulan, Jualan Rahmah.
0: Jualan Rahmah
1: yang akan menjadi tarikan setiap tahun. Kita mengadakannya 3 tahun dan itu adalah kali ketiga. InsyaAllah Jualan Rahmah akan jadi tarikan kepada pengunjung.
0: Betul.
1: And then seterusnya kita ada juga push bike untuk kanak-kanak pada 20 hari bulan.
0: Ya, rindu nangga ya.
1: Betul. And then ada juga kita mula head run. Head run tu kita mula pada peresmian kelak 14 hari bulan. Kita jemput semua masyarakat untuk datang sama-sama. Free entrance.
0: Oh, free entrance.
1: Tema mesti pakai baju hijau.
0: Pakai baju hijau. Baju hijau. Asal baju hijau je lah.
1: Asal baju hijau. And then di sini pun kita entitled sidak untuk ngambil cabutan mutuah pada hari ya juga. 14 bulan.
0: Menarik.
1: Kita adakan. Ada dalam 30 lebih cabutan.
0: Saya.
1: Pada 14 bulan ni.
0: Baik. Ya, antara dari nyampun bagian tengah. Mungkin yang lain, pengisian lain.
1: Pengisian lain, kita ada Malam Cinta Rasul.
0: Saya.
1: Kita jemput Ustaz Al Jofri Mahmud. Dan persembahan daripada UNIC pada 19 hari bulan malam.
0: Nangga live kata orang.
1: Live. Dan pada paginya kita adakan subuh macam Jumaat. Sidang UNIC juga yang akan hadir pada 20 hari bulan subuh.
0: Saya.
1: Ya, tarikannya insyaAllah.
0: Baik. Ya, antara peramati yang menanti kita semualah.
1: Betul.
0: Di Festival Mali Jerah untuk tahun tu. Baik. Kami dipahamkan terdapat acara simbolik menaikkan bendera rasmi festival pada 14 Jun nanti. Mungkin Encik Abang boleh ceritakan sikit lah mengenai dengan acara ya.
1: Okey. Acara simbolik tu kita selalunya perasmiannya kita adakan di Masjid Jamek. Jadi kali tu kerana Masjid Jamek ada construction,
0: saya
1: kerja-kerja, jadi kita pindah si jauh juga. Dekat lokasi bilik lembaga juga, iaitu bersebelahan dengan Baitul Makmur. Bangunan Baitul Makmur kita iaitu di Medan Raya. Masjah lah kata orang kita tu. Okay, pada 14 bulan sama juga pada masa kick-off free morning. Tapi nya akan dirasmikan oleh Staf Sahaku Umat kita, yang berbahagia Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz bin Dato' Haji Hussein, di mana kita akan menaikkan bendera festival kita pada haria. Selepas sahaja kayuhan santai, selepas sahaja health run, selepas sahaja aerodance dan aktiviti lain,
0: semuanya aktiviti selesai lah.
1: Selesai, kita terus adakan majlis peresmian pada haria.
0: Itu dia yang menariknya. Okey, semestinya majlis peneguhan festival tu juga menawarkan cabutan bertuah yang cukup menarik dan juga yang mungkin yang dinanti-nanti. Macam tahun ni, tahun 2 tahun lepas kasih sila kami ada seorang perempuan dapat umrah enak.
1: Betul.
0: Siap-siap kami lah. Mungkin kita boleh cerita lebih lanjut.
1: Okey, untuk cabutan bertuah tu kita adakan di setiap lokasi.
0: Saya.
1: Contohnya pertandingan badminton yang mula pada 12 bulan hingga 14. Pada 14 bulan pun ada juga cabutan bertuah.
0: Oh, ada juga.
1: Begitu juga dengan pickleball pun ada cabutan bertuah.
0: Saya.
1: Rasmian pun ada cabutan bertuah. And then untuk segmen-segmen lain pada 19, 20, 21 pun ada cabutan bertuah. Tetapi hadiah utama pada 21 bulan semasa penangguhannya kelak. Hadiahnya buat cabutan untuk package umrah.
0: Untuk seorang.
1: Tapi dua cabutan.
0: Nah,
1: jadi dua orang akan dapat.
0: Betul.
1: And then cabutan untuk motosikal dua buah juga.
0: Wow.
1: Jadi ada yang utama.
0: Betul.
1: Yang lain sebanyak 50 lebih ya. Ada segmen yang masing-masing.
0: Betul. Banyaklah yang pun pengisian-pengisian untuk cabutan motor. Jadi kata orang si bulan tangan kosong lah.
1: Si bulan tangan kosong. Mun rezekinya.
0: Betul. Okeylah. Gini, orang kami boleh mendapatkan maklumat lanjut atau mengikuti perkembangan Festival Malam Hijrah tu, Encik Abang?
1: Okey, untuk mendapatkan maklumat lanjut Festival Malam Hijrah tu, jadi orang ramai boleh melayari portal rasmi kita, iaitu www.fmh, Festival Malam Hijrah, FMH, lakmns.com.
0: Saya.
1: Serta mengikuti saluran media sosial kita lah, TV Iris, LKMNS, di Facebook, TikTok, Instagram,
0: saya,
1: dan laman rasmi kita,
0: saya,
1: Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak.
0: Yeah.
1: Layari lah, insyaAllah semuanya ada dalamnya.
0: Sedasa up to date kata kita.
1: Up to date, insyaAllah.
0: Okey lah, mungkin kata-kata akhir atau harapan kita mengenai dengan festival kali itu, Encik Abang.
1: Tapi, okey, harapan akhir. Sebelumnya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada rakan strategi kita,
0: saya,
1: BKU, JAKI, Majlis Islam, dan rakan media kita Sarawak, Suara Sarawak, dan juga Sarawak FM,
0: saya.
1: Dan kita mengharapkan semoga kolaborasi itu berterusan pada tahun
0: datang.
1: Dan kita berharap supaya orang ramai hadir pada Festival Malam Hijrah ya, sepanjang 19, 20 dan 21 hari bulan,
0: saya,
1: acara kemuncaknya, kerana ia akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara kita.
0: Betul, betul.
1: Dan kita anggarkan seramai 15,000 pengunjung.
0: InsyaAllah.
1: Untuk hari
0: ini. Amin, amin. Itu dia.
1: Datanglah ramai-ramai, insyaAllah.
0: Jadi kita doakan semoga berjalan lancar hendaknya.
1: Amin,
0: segala
1: amin,
0: perancangan-perancangan amin. Kita orang semua, tim-tim jawatan kuasa Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak tu, kami rasa kena itu dah. Ambulannya dah tinggal kena nak klik lagi. Nak klik lagi. Kata tekan dan ketik kan jangan ustaz. Ustaz. Itu saja, terima kasih banyak kepada yang dihormati Encik Abang Biku Sari bin Haji Kadir, yang merupakan Ketua Pegawai Jabatan Pengurusan Masjid-Masjid Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, atas berkongsi berkenaan dengan Festival Malam Hijrah bagi 1448 Hijri 2026 Masihi untuk kali. Jadi pada kita semua, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita meramai, khususnya orang-orang Petah Jaya. Kami rasa orang Petah Jaya tu bila aja disebut festival, memang insyaAllah berkumun taknya datang, insyaAllah. Jadi apapun, seperti biasa 9 pagi kelak kita akan ikuti berita utama. Lepas kembali lagi untuk jam yang terakhir bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
3: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Gatra muzik tanpa batasan
3: 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
3: Sehati Sejiwa. Jiwa.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejua. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak.
0: #GengPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita semua yang masih lagi terus kekal, terus setia menemani kita semua untuk pagi Khamis tu. Ada sikit pengungsian untuk kita bersama juga, yang mana harga runcit petrol bagi RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun sampai 17 Jun 2026. Jadi Menteri Kewangan MOF dalam kenyataan hari itu, Tek Mada, harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. MOF berkata harga runcit petrol dan diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik ataupun APM. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah, iaitu RM2.15 seliter. Itu antara perkongsian untuk info kita bersama. Selain peramati pelbagai cerita lah kita nak kongsikan untuk pagi Khamis tu. Dan lepas tu insyaAllah kita akan kongsikan apa kata kita berkenaan dengan poster AI yang kita perbincangkan bersama untuk hari tu. Jadi seketika, lepas tu bersama Andy dan Lini. Selamat pagi Sarawak, #GengPagi.

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Dan hari itu kita berkelakar main dengan poster AI. Nya keliru kah? Nya terlalu kacak kah? Ataupun macam ni? Apa pandangan kita berkenaan dengan tajuk kita nak mbak ataupun berbincangkan bersama untuk pagi Khamis tu, Lin?
2: Okey, bacakanlah di komen.
1: Cuma ajak kau jangan dengan aku, pandai. Senang malah duit. Okeylah, Rasana Junandi Norma. Kami dah setahun lebih mula bisnes jus kunyit menjaga ni. Alhamdulillah menggalakkan ya customer kami. Nyuruh mula poster make AI. Tapi kami pergi berfikir lo tanya mada. Tapi nang kacak lah AI. Kami nangga banyak orang dah mula. Macam-macam je kini tu. Tanya makin canggih. Semoga jangan indah rupa dari khabar je lah. Ya, ajak asyik bestnya. Betul?
2: Dah rupa dari khabar. Dah khabar dari rupa.
1: Dah khabar dari rupa. jangan okay. Indah khabar dari rupa.
2: Alright, kita ada Nana Syafiq. Nyamada kami sebagai penjual surprise gift.
1: Okay.
2: Bagi kami untuk gift yang handmade dari kita. Katanya, kacaklah juga make AI. Sebab gambar asal gift yang

0: masih tetap. Oh. Tapi munpat makanannya si belulah katanya. Oh. Yang akan mengelirukan orang.
1: Betul?
0: Katanya. Ah, yang akan jadi indah kabar rupa. Ha. Kami dah terkena oh katanya beli popia carbonara.
1: Ah, itu kan.
0: Bila sudah dapat makan, anda dapat rah tangan gambar besar jak rupa katanya. Bila dapat rah tangan halus milu.
1: Hai, rupa, oh, katanya.
0: Pasti rasa faham dia lah punya panjang ya.
1: Betul, betul, betul. Ya? Kan. Apa tu? Nya maksud tersirat di sia. Mun panjang ila. Okey, dari Jumat pun ada ceritanya jo AI memang terus jadi topik katanya mana. Memang besar pengaruh AI dalam kehidupan kita ketika dan saat tu. AI dalam poster jualan makanan memang perlu sebab untuk tarikan nya seseolah madah. Tang ari tang tahu dulu tang itu tak dulu tanya madah. Jarang kita dengar orang tertarik kepada benda yang jai, buruk serta hodoh. Betul lah perlu dipolah menarik agar orang niat tertarik. Tapi anda mun orang dah tertarik dangga, bula dah dibeli, dah makan rasanya okey atau sedap seiring dengan keelokannya. Jangan jual kelak sambilah ramai orang ngode, bahasa kita macam si kena didengar. Kata, si enak didengar. Git banyak order pernah, bukan si pernah kena respon orang jual gear, tapi si semualah ada jak yang bagus. Si yang si berapa nak bagus ialah orang kenang sampai bila-bila. Betul? Saya setuju dengan pendapat kita tu.
0: Okey, kita juga ada perkongsian daripada Jalina Julaihi. Yang mana lumrah kini katanya indah kabar dia rupa. Munangga jujur je Elio kita nangga tanya aman dia rupa. Sekali dah nyeri tak katanya mual rasanya wah mi goreng mamak tak nak katanya lingkahnya tumpahnya gula dalam dia. Gorengnya mi katanya tabik dah tuk jerak rasanya wah katanya. Adahlah ngidang tak muka macam kena kenyok katanya. Katanya mana harap makanan kita siap teh ah katanya hantar sejuk merok ya ayah pun berulang kali nanya teh mi kami belum siap kah
1: abi macam ni cerita tu. Okeylah, kalau kita akan kongsi lagi antara komen-komen kita dan pendapat kita berkenaan dengan tajuk kita itu poster AI nyatuk mengelirukan ataupun pendapat teh dari sugu dari sudut yang lebih kreatif.
0: Betul,
1: apa pandangan kita. Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Wahai si ikan buntal, timbullah kau si ikan buntal. Ya, dah kepat aku nunggu kau di betong kau. Tak timbul-timbul juga. Tiun aja Suara FM di betong.

0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kita nak sambung balik antara beberapa komen untuk perkongsian kita bersama. Apa perbincangan kita untuk tajuk hari itu berkenaan dengan poster AI. Okey, Mas Nah Loso ada ceritanya di situ. Best juga topik bagi itu katanya. Diri kami memang penjual macam-macam homemade bag kait. Bag kait itu memang kata kita
2: Menyulam.
1: Bunga-bunga dan sebagainya lah. Kami belum pernah lagi make gambar AI. Okey, mun gambar makan AI yang bagi kami nang kacak lah. Upanya menarik pelanggan-pelanggan kan. Ni kita nak melarang. Kita aja harus berhati-hati. Lebih bagus lagi make gambar biasa aja. Bah mun dah rezeki kita, orang dah tahu makanan kita nyaman, si gago make gambar AI. Katanya Mada. Komen daripada Mas Nah Loso.
2: Alright, apapun di kita nak kongsikan antara bahan yang disediakan oleh penerbit kita untuk pagi tu, Nadia Hasani. Teknologi AI tu ada kebaikan yang pun, terutama sekali untuk peniaga-peniaga kecil yang bertapak lah. Mungkin tenaga daripada sisi kreatifnya, penggunaan poster tu mungkin dapat bantu peniaga kecil yang kata rontik duit, jimat duit poket lah. Sebab tak nyasih perlu ngeluar modal yang besar.
1: Betul.
2: Untuk ngupah juru gambar profesional ataupun sewa studio yang mahal-mahal. Hanya menggunakan poster aja. Tapi ni ada sisi gelapnya juga.
1: Betul.
2: Masalahnya bila bermula bila gambar AI secara melampau-lampau sampai hilang rupa asal.
1: Benar.
2: Kelemahan terbesarnya juga ni langsung si berpijak di alam yang nyata. Contohlah gambar manok goreng tik berkilat je rupa macam plastik. Saiz makanannya kita nanggap macam besar. Betul. Tapi datangnya lain. Dan kita nak kongsikan juga amaran tegas yang berikan KPDN dan denda undang-undang. Sebab ialah perkara tuknya sik boleh diambil mudah kalau ikutkan KPDN pun apa nama tadi akta. Mana-mana peniaga yang menggunakan gambar AI untuk iklan wajib letak label dengan jelas. Supaya pembeli etik nya tahu ya adalah gambar rekaan komputer, bukannya gambar produk sebenar.
1: Patutnya kita angkah debah ya. Kita boleh mula design AI,
2: generate banyak pakar,
1: ilustrasi menggunakan AI.
2: Betul.
1: Jadi si orang nak ikacan lah gambar manok tu, nah, mana goreng tu nah.
2: Kan. Jadi nyemada peniaga yang sengaja angkah si meletakkan label ataupun make gambar yang menipu pelanggan boleh dikenakan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 ataupun Akta Perihal Dagangan 2011. Hukumannya bagi peniaga yang individu, denda boleh mencecah RM100,000 ataupun penjara sampai 3 tahun. Untuk syarikat, denda boleh dikenakan sehingga RM250,000.
1: Boleh didenda.
2: Betul.
1: Okay. Jangan nak main-main kita dengan gambar AI tu. Hanya boleh manipulate kita pun penama ilustrasi kita, menyatakan bahawa ia adalah sempurna. Tapi sebaliknya tidak.
2: Biarlah.
1: Begitu.
2: Unless kita ada ngengkah di siat tak dibah tak.
1: Betul.
2: Yalah macam balik ilustrasi ke apa ke cemia. Kena yalah.
1: Kami seronok juga nak berkongsi sikit komen tu daripada Golden Walk Sarawak tu. Ada komen di situ juga Lin lah. Yang kita dah buat live tu tadi. AI tu satu pendekatan yang baik bagi yang guna dan dengan betul. Tetapi ada part yang mun kita make untuk bisnes, make sure nya si mengelirukan pelanggan atau prospek kita if kita pandai mula prompt yang betul dan menarik. Sebab kia kadang-kadang AI pun ya ada kena pergi belajar-belajar juga. Mun nak main hentam saja, nyuruh apa yang digelarkan indah khabar dari rupa.
2: Begitulah.
1: Terima kasih Golden Walk Sarawak.
2: Alright, kita ada juga perkongsian daripada Isa Zahri Isa. Yang mana iklan AI dekat kedai makan nampak macam nyaman. Ditunjuk mencobalah take order ayam masak merah. Sekali cuba ayam itu digoreng sos gaja.
1: Hai. Ya Rabi, ambil senang. Senang mula duit tu.
2: Bukan main berekod gede ya, tek. Last-last tek sikit juga katanya. Mungkin kita beli barang dekat apa nama tadi, titi ataupun tudung. Bukan main kacak. Sekali beli dalam video datangnya tek lain. Ada juga macam ni
1: lah. Okeylah, kita lepas tu kita akan kongsikan lagi antara komen-komen kita yang lain. Dan juga terus kita kesimpulan lah untuk tajuk kita lepas tu di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Baik, kita nak sambung lagi antara komen-komen kita untuk tajuk kita pagi tu. Kita ada Rohani AJ di situ. Bagi kami, nang mengelirukan. Tapi untuk orang tahu, AI ya pakai tarikan pelanggan si kisahlah dengan kreativitinya. Yang penting sedap dan bersih. Banyak dah. Banyak poster AI. Mun kami si lalik lah. So AI ya jak. Kena bijak juga lah. Ada tipu dan keliru. Kata lagu Sidak KRU. Ada juga cembia kau.
1: Alright.
0: Okey, seterusnya komen yang terakhir kita kongsikan untuk pagi tu. Bakery Pawi. AI creativity tu tunjang yang penting dalam jualan. Jualan semestinya selaras dengan poster AI yang digunakan. Di sinilah pentingnya kejujuran penjual untuk tarikan pembeli sesuatu jualan produk. Hindarilah dari indah dari rupa. InsyaAllah perniagaan akan terus maju ke hadapan. Jadi jangan salahkan AI. Yang penting sikap penjual yang mempromosikan produk jualan, katanya. Betul pandangan kita.
1: Baik. Apa pun kita nak simpulkan hari itu, kita nak beri tips untuk panduan dan tip untuk peniaga. Kita wajib letak label pengisytiharan AI dan juga jadikan AI sebagai rujukan idea semata-mata.
0: Betul.
1: Okey, dan tips untuk jadi pembeli yang bijak macam kita tu, satu, cari kejanggalan pada gambar. Contohlah mungkin kita tengah gambar tadi upai tang pelik, tangga kita dah kedekat.
0: Licin dah rupa.
1: Licin dah rupanya AI lah ya. Selalu nangga ruangan ulasan pelanggan. Jangan beli sebab kita nangga menu, kita nanggalah review daripada orang.
0: Betul.
1: Yang ketiga, jangan takut untuk membuat aduan rasmi. Kalau kita rasa hak kita ya Tek.
0: Ya.
1: Sit di kata orang Tek sewenang-wenangnya lah. Apapun teknologi AI tu sepatutnya digunakan untuk bantu kita jadi kreatif, bukan untuk mengelirukan pembeli.
0: Betul.
1: Sebab dalam dunia jualan digital tu, gambar yang kacak pun penting untuk mancing perhatian pelanggan. Tapi ingat, kejujuran peniaga tetap merupakan perkara paling utama yang dicari oleh pelanggan. Kadang-kadang gambar asli yang biasa-biasa yang diambil guna telefon kita pun ni pun memadai sebenarnya.
0: Betul. Betul.
1: Sebab nampak dia ikhlas, dia upah di sian.
0: Oh, baik, itu dia antara kesimpulan untuk cerita kita hari itu. Terima kasih kepada kita semua yang telah bersama dengan kami, Dua Lin, sepanjang pertemuan kita untuk edisi pagi Khamis itu. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada hari Ahad.
1: Betul.
0: Untuk tajuk kita dan cerita-cerita kita yang lain. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, asal-asal kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormuzgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menembetik Pusat Khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baru dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamatkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran, termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam pada itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan berterusan dan tidak wajar oleh Iran. Krisis kemanusiaan di selatan Iran semakin memburuk apabila ribuan penduduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita MEH melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormuzgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di Tebing Barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard, mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Deba, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tyre yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baru diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller, berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara.
Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff. Purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi
0: Ekspresi
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Info Ekspresi
4: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
3: Info Ekspresi.
5: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
6: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi,
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM, yang pastinya setiap hari Kamis, hari itu kita akan terbang bersama dengan rakan kita di Miri yang dah pun berada di talian kini tu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kita dua di Sindon.
2: Rinas.
1: Ya.
3: Rinas. Nampak gaya yang menang meneka siapa di Sarawak FM adalah
1: hebat sih, hebat sih. Sebab ya kami sedang nanya awal pagi tadi nak, sebab kami rasa auranya dekat macam magnet. Jadi kami dapat teka siapa yang partner kami hari tu.
3: tapi Nas, tadi kami dua meneka teh. Siapa sahaja partner kita? Justnya pilih kita. Tapi yang kami tu pilih apa? Syaza. Tapi kita yang keluar. Maksudnya menang.
1: Syaza menang.
2: Makan free. Makan free.
1: Tinggal Leo lah seorang. Siapalah Leo memandangkan kita salah tekak partner itu, kita lah belajar kami dua.
2: Makan free ya, pandangannya. Boleh lah jimat duit belanja sehari tena.
1: Kan.
3: Aduh. Terpaksa keluar. Paling-paling kurang pun RM15 gitu. Habis tu.
1: Okey lah. RM5 seorang jadilah.
2: Minum air kopi.
1: As a joke, sky juice teh. Enggak 20% ajak kau. Dengan telur setengah masak. Ni dah sampai RM5. Okey lah ya.
3: Nasi lemak RM2 lah. Apa-apa aja. Boleh.
1: Nah, nama kita kena tu zaman yang jimat ekonomi. Makan apa yang ada di depan mata.
2: Mesti canai baru berapa ringgit aja.
3: Dulu RM5 dapat makan sekali, tambang bas bolak-balik. Dapat RM5 dulu. Dulu lah.
1: Kena tu.
3: Kini itu pagi bersikal aja.
1: Okeylah, yalah bukan lima kita. Kita tahu menekak siapakah partner anda hari ini.
3: Agus Enas, setiap kali dengan Miri FM sibuk duduk tanya pagi. Kita tekak do.
2: Kami dah tertilit ada handphone dari pagi tadi Rinas. Untuk kepada Rinas tu, kepada Gandio.
1: Syaz dah tahu auranya lah.
2: Lain auranya, Pak.
3: Tapi kami tahu sebenarnya. Saja bukanlah.
2: Beraninya lawa perempuan ni nak tahu.
1: Betul.
3: Mentang-mentang dah orang perempuan seorang jaga umbang itu.
1: Sihal dan gayanya. Musik pia, si ceria kita hari itu. Okey, untuk hari itu ya, masih puasa hari Kamis dah tu. 11 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita dah masuk minggu kedua di bulan 6. Sedar cepat masa berlalu. Dan pastinya kali itu kita akan berkongsi info bersama dengan Miri FM, Syaz dan juga Leo di Sinon. Banyak lagi aktiviti nak disampaikan untuk hari itu, di berbagi kongsi dengan kami di Sarawak FM.
3: Banyak. Ada enam.
1: Mula enam ya, janganlah baca habis. Kita berlagu dulu. Kita nak beribu dulu. Kita akan share juga info dan kita akan bacakan komen daripada rakan kita juga. Jadi kita serahkan dengan Miri kali tu. Sama ada nak beribu ataupun nak teruskan dengan info dulu. Macam ni?
3: Kita beribu dulu lah, Anas.
1: Boleh.
3: Itu khas untuk semua pendengar-pendengar kita. Kasih kira lah dia dari Lunduk kah sampai ke Perlis kah. Yang penting dia arti yang pelik. Semua jangan percuma.
1: Ya, betul. Klik aja. Semua klik ujung jari anda.
3: Ketang ketik aja.
1: Ding.
3: Okey, lagu itu untuk hiburan kita pertama. Info Ekspresi Miri FM.

0: Ya masih berbankan Leo, Syaz dan juga Rina. Info ekspresi pagi tu.
1: Hari tu sekitar 3 orang benar juga. Berjelin-jelin je telefon awal pagi tadi. Oh, tak betul je bunyi lagu hari tu. Ada kaitan.
0: Ada. Ya, kesinambungannya.
1: Sebab bila naga WhatsApp nak sapa lah pada-pada jelin-jelin je. Jadi betul lah lagu yang tadi nak nyampe untuk tadi kita 3 juga.
0: Benar. Asal hari 4 je. Mesti menjadi telefon siapa nak kaji sawak FM alang-alang. Ya, kami nak nyak casik. Takkah cuba kita main teka-teki. Nah, sekali menang-menang kata Syaz Rinas di Sawak FM.
1: Okey, seperti biasa kita akan kongsikan antara info-info daripada Miri. Silakan. Kita dua.
0: Okey. Miri, kita mulakan mukadimahnya dengan mandi si mandi.
1: Mandi si mandi. Pecita, pecita.
0: Apa cerita? Okey. Sebenarnya Syaz, kita ada
2: ada kaitan dengan gangguan gangguan air. Tapi kami dua mandilah, jangan mandi, jangan risau. Jangan risau.
1: Awal ya pada udah.
2: Sebab gangguan air di Miri Kenato Arena sebenarnya mula dari Maret lah, 10 Jun petang lah kira Leo, petang dah start. Nya akan ada mengalami dalam 36 jam gangguan. So silapnya mau tukar penyelenggaraan pipe lah kita kata tu. Jadi memanglah beberapa hari tu dari minggu lepas dah sampai sold out dah benda ya. Orang penjual air ya sampai sold out.
0: Sampai orang panic buying.
2: Berhitung apa semua.
1: Sebab kami dengar di waktu ya, bila orang kami pun cousin lah yang madah bercari ke air.
2: Ya, benar.
1: Minggu lepas lah.
2: Bukan apa tadi. Sedaknya panic Rinas. Banyak kawasan yang terjejas sebenarnya.
1: Betul.
2: Papa-papa kawasan di Miri, muka kami sebut semua atau kelak habis jam kita. Cukup kami ada banyak kawasan yang terlibat. Jadi ialah disarankan untuk simpan air dengan lebih awal lagi. Ya, tapi jangan risau juga sebab apa yang kita faham dari Sarawak Water Board, setidaknya dah ada menyediakan juga lokasi tempat setidaknya simpan stok-stok air tu tadi. Ada 5 buah lori yang akan dikerahkan lah untuk menghantar air-air ya ke lokasi-lokasi ya. Dengar-dengar kabar tek lagi apa dari Sibu ada juga sigit lorinya, dari Bintulu, dari sini sigit dari Kapit kamu sih salah ingat kami. Berkenu ada juga membantu dan di Miri tu juga. Jadi kesemuanya ada 5 buah lori.
0: 5 buah lori.
2: Lori tangki, tanker air kata kita.
1: Tanker air.
2: Jadi yang menyambut-nyambut air ya tadi, alhamdulillah juga Miri hari tu tadi ada hujan juga. Maret pun ada hujan malam tadi Leo.
1: Siklah terlalu panas gila nak.
2: Iyalah kami dua Maret on air. Jadi sidaknya tanya macam ni. So, kami jawab macam tu. Kita doa je sama-sama biar hujan lebat.
1: Nang dia benar.
2: Sampai habis penyelenggaraan memang dah siklah kita bingung nak Rinas.
0: Tapi Nas kami awal kami mandi Nas pukul 5 dah mandi dah.
2: 5 petang ke 5 pagi?
0: 5 pagi.
1: 5 pagi. Awal ni aku ngaik sebenarnya.
0: Awal kami kaya bau kami pakai ya, pakai spray.
1: Dari tadi cuma ada pakai spray tak nak.
2: Ada hin macam si mandi ke rasa.
1: Dari pukul berapa tadi je padahal pukul 10:23 tadi udah tanya madah kami pernah pakai spray tu 10:26 3 minit kemudian je madah awal kami dah mandi
0: takut-takut orang apa
1: belum mandi.
0: Nah, udah sebanyak munisip padi pun si salah panci je wangi sia
1: sama juga nak mun pernah nangkan macam cerita Pia Ramli lah dan jumpa sempat tahu udah lah macam kena air.
2: Benar.
0: Okay. Tu juga Nas, Sarawak Water Senembahat tu juga digesa untuk terus mengemas kini perkembangan kerja pembaikan pipe utama di Batu Tujuh tu Nas yang terkesan tu Jalan Miri Bintulu menerusi platform media sosial rasmi seperti Facebook tu yang di pada dikonsumsi

0: seperti status kebenaran kerja, jangkaan siap dan proses pemulihan berkenaan air perlu dikongsikan secara berkala. Mm-hmm. Sebenarnya Atok lah yang viral 2 hari lepas sampaikan orang pada semua kawasan Miri Tok Syazok yang hampir terkesan. Sebenarnya
1: ada beberapa kawasan
0: beberapa kawasan antaranya 7% yang siaran air
1: semua
0: semuanya sampaikan orang berbeli air habis stok air di Miri
2: Nana.
1: Sebab bingung juga kita Rina. Pat-pat lain mandi siapa? Kita dah boleh pancit minyak wangi, tapi pat-pat kita membersih diri, masak apa semua. Ya, yang paling penting sebenarnya.
0: Tapi yang penting wet tissue mesti ada.
1: Wet tissue ada.
0: Kau baik pakai wet tissue Nas.
1: Oh iyalah, pakai mandi teh.
2: Iyalah pakai wet tissue mandi teh. Awalnya mada. Si Rano.
0: Kami dia menjawab sebab dua bunga dengan seekor kumbang siapa? Kumbang akan mati.
2: Siklah. No.
1: Siklah kita
2: suka nak bergurau.
1: Apa Rina? Siklah kita nak bunuh kawan.
2: Saya suka juga bang gurau pagi tu.
1: Ya lah tadi. Masih cerita tentang air juga Tok Rina. Tok dari yang tadi Tok di Miri. Tok tentang bekalan projek bekalan air bersih di kawasan Tinjar yang bernilai hampir RM9 juta. Kini Tok sedang berjalan lebih awal dari jadual dan dijangka akan siap pada bulan Oktober tahun Tok. Yang dimaklumkan oleh Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau. Projek Tok dah mula dari 15 April tahun lalu, mencapai 33.3% kemajuan dan juga bahkan menamatkan kebergantungan penduduk terhadap sumber air graviti yang si bapa nak konsisten lah. Jadi Tok dilaksanakan di bawah apa namanya Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA. Jadi sidak yang dapat manfaat tu kira-kira 2,000 penduduk di Long Loyang, Long Batan dan juga kawasan sekitarnya lah. Banyaknya kawasan Telang Usan, Long Pilah, Long Pelutan, Long Bemang dan juga Long Kevok. Jadi dengan projek toknya secara si langsungnya telah mencerminkan bahawa komitmen kerajaan negeri Sarawak kita tok untuk meningkatkan kemudahan infrastruktur asas dan juga memastikan penduduk luar bandar serta pedalaman mendapat akses kepada bekalan air bersih yang berkualiti.
0: Terima kasih buat buat kita pun kerajaan yang betul-betul rumuslah memberi kemudahan yang agak baik untuk orang luar bandar sebenarnya. Macam Telang Usan tu Rinas, memang jauh. Macam Long Kevok, Long Pilah, Long Pelutan, Long Bembang, antara kawasan yang jauh dari Pekan sebenarnya. Mun kita pergi ke Long Bembang ke masa dekat 2 jam.
2: Dekat 2 jam ambil masanya.
0: Sebab memang jauh. Sebab kami setiap kali ke kawasan Telang Usan memang kami akan akan ke Long Bembang. Sebab macam dulu kami masa pengundian memang kami masuk ke ikut-ikut geng-geng SPR tu ke Ulu semuanya.
1: Tapi apa yang best dapat kami simpulkan juga disiarkan Leo dan juga Rinas, walaupun tempat ia jauh, bukan setakat di Miri tu aja, banyak lagi kawasan-kawasan lain kita di seluruh Sarawak tu, kawasan-kawasan pedalaman tempatnya 2-3 jam kita pergi, kadang-kadang 5-6 jam 7 jam, tapi keletihan kita yang berbaloi sebabnya dibayar dengan pemandangan sepanjang perjalanan ya tadi. Yang kami rasa lah sebab kita nanggap pokok-pokok air batu kata kita jadi hilang letih kita, penat kita ya hilang.
0: Sebab biarlah Tok Jun tahu dulu, kami akan request Rinas ke Miri lah. Boleh Rinas?
2: Boleh je. Saya suka adventure.
0: Kami tahu sebenarnya kita suka adventure. Kita betul Nas, kita ke kawasan Terusan memang best. Kawasan Terusan, kawasan Lapuk, Tinja. Kami pernah ke kawasan Tinja.
2: Hiking.
0: Bukan hiking.
1: Mancing.

0: Bunyinya macam ngetok-ngetok kawin.
1: Oh, iyalah, iyalah.
0: Itu pasang kembang air lo.
1: Kembang air. Memang ikannya fresh.
0: Oh, ikan fresh. Ikan fresh. Lama sih ngail le.
1: Ah, ngail ikan fresh terus terus macam ya. Terus
0: dah kena.
1: Di best nas.
0: Best.
1: Ah, kita akan dapat rasanya pun apa? Ikan tu rasa manisnya, isinya.
0: Isinya ikan fresh. Nang fresh, fresh dari baru baru dekat di kail tena. Mula kami lah, pergi sinun, kami suka pat-pat yang macam jenis-jenis lasak macam tu lah. Zamannya bila mengail tu, best juga sonok sebenarnya bila mengail tu. Sampai kita mengail ya, kita nunggu kita dapat mula kerja lain juga bah.
2: Benar.
0: Kami pasang empat pakai tontang juga sini.
1: Boleh. Boleh. Kelak kami dalam kes kita kami ni. Boleh oh?
0: Boleh sih, masalah. Kita tiga pergi beramai-ramai.
1: Boleh. Okey. Dua bola info. Kem
0: je kita tepi sungai. Ada langko, ada langko je tepi ya kelak. Sibuk bingung. Kita ada tukang suruh juga. Cari pakai mula ada atap, pakai
1: ada.
0: Ambil daun-daunnya. Di sini pakai bola atap nak okey bola tingkap. Imagine sekejap lah.
1: Imagine. Atamia lah kita healing. Oh, naso.
2: Masa ialah survival skill kita keluar. Oh, Inas.
0: Betul. Pat-pat, mun-pat nak mengikat ya sik hal. Kelak kami nulung ikat juga.
2: Boleh.
0: Yang pentingnya kami dua syas, mesti ada berada di apa di tempat kawasan yang tinggi sikit. Sebab kami dua ada rangka pemandangan yang indah di atas. Ya,
1: memang ditinjai ya, kawasan pegunungan ya.
2: Atas bukit.
1: Atas bukit. Memang mun kita nangga di atas apa memang pandangan pemandangannya
2: paras mata pandangan
1: best.
0: Best lah, sonok lah masa ya.
1: Memang kita masuk ke hulu ya. Nang siadalah masalah yang
2: 10 pukul 11 saya jangan harap kita rasa dapat mandi awal ya Rinas. Oh, benar kami pernah merasa di kawasan ni juga kira dekat-dekat pukul 12 kelab pun masih sejuk airnya air gunung kan
0: air gunung kita kira-kiranya agaknya berada di pertengahan masih di bahawan sikit lah dah boleh atas lagi puncaknya boleh mencapai awan.
2: Tinggi imajinasi.
1: Memang kami Rinas tu memang kena panak kita dua tu. Memang kami rasa mun kita situ Rinas memang sehari lah kita
2: sibuk ada lagu
1: kan? Sibuk ada lagu
2: challenge Pak Jojo. Pak Jojo boleh set ada lagu
0: ujung-ujung Pak Jojo lalu tinggal kita ke belakang lah.
1: Okay Rinas, dua info dulu dari diri. Kebiasaan sekarang kita balik lah. Lagu kah apakah
0: kita beribu dulu dengan sebuah lagu Andy Bernardi tu, sebuah lagu baru sebenarnya tapi yang macam lagu tu macam lagu yang pernah kita dengar pada zaman Allahyarham P. Ramli dulu nak mungkin kita orang tengah pernah dengar cerita walamak dulu orang dah ding. Ialah tajuk lagunya ding. Daripada Andy Bernardi yang kita beri dulu Miri FM dan juga Sarawak FM.

0: Macam tu waktu ada yang tengah orang malam tadi babysitter nak jaga anak lah. Dia pun boleh beri boarding ding ding ding ding ding ding.
1: Tapi kami ada jumpa Hatta Kakun.
2: Amat albab yang punya.
1: Rina, tahu kita. Kami ada dengan Leo. Insting kita tiga memang kuat. Sebab kami dua pun main lagu RD Melody.
0: Rina. Tapi kami dah mendahului garisan penamatnya. Janganlah so FM kali tu. Okey, kita akan teruskan lagi info daripada Miri. Ha, ada empat lagi nak. Okey, silakan.
3: Okey, terima kasih Nas. Okey, masyarakat Miri tu disuruh agar sentiasa berwaspada terhadap jenayah cyber tu Nas. Penipuan dalam talian, scam, penyalahgunaan dadah, perjudian haram dan isu keselamatan jalan raya bagi mewujudkan komuniti yang selamat dan sejahtera atau yang dikongsikan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin. Katanya jenayah cyber tu menjadi ancaman utama dan dengan sedikit menggunakan pelbagai taktik untuk memperdaya mangsa dalam curi wang simpanan sianya. Banyak yang berlaku tu Nas. Sikikalah kita tu apa orang yang tinggi pelajar ke kena tipu juga. Banyak kes. Yang dimiri yang contohnya di Miri last year ada pensioner cikgu pun ditipu jual.
0: Sebabnya ayat-ayat orang kata kata-kata manis ya. Manisnya kena gula-gula. Jadi bila punya kena gula-gula terlebih kan manis, kita pun terkata-kata termakan manis. Benda orang kata dedik scammer tu nya penta bah sebabnya kan target orang yang akan besar uang yang besar ya adalah target sidaknya. Mun ada ya mungkin sidaknya ada menyelidik latar belakang. Mun orang kata tadi orang tuai tadi dia tinggal Kediri kata nak sekitar tempat orang dirujuk mungkin patiannya terus ngail apa kata kita tadi
3: macam love scam nak macam kata-katanya manis manis gula batu nak ujung-ujung habislah duit
0: habis
3: tuai,
0: jadi orang kata tadi kena hati-hatilah dengan jenayah cyber tu yang makin kali tu orang kata makin berleluasa. Jadi jangan sekali yang penting jangan berkongsi maklumat peribadi, nombor kad bank, nombor password ataupun nombor TAC bilanya masuk dalam mesej kita pun jangan diberi. Dengan mana-mana pihak yang sik dikenali sebab kita sentiasalah semak dolok kesahihan pautan ya tak nak sebelum kita beri orang. Tapi janganlah beri orang sembarang bahaya sebenarnya.
3: Apa Dato' Sri Dikusin juga ada mendah macam ya yang mendah sibuk percaya panggilan mesej link yang si kenal ya dan juga jangan kongsikan kod OTP padanya. OTP mun kita pula transaksi nak kod OTP tu akan dihantar ke telefon kita.
0: Betul.
3: Jangan kita kongsi benda ya. Macam kata kita teh TAC number ya, jangan.
0: Begitu juga.
3: Macam TAC ya untuk apa?
0: Nombor kod rahsia.
3: Kod rahsia. Kod rahsia ya kita dah
0: Terdedah
3: habis lah.
0: Betul. Senang je ketik je. Wah, dah dapat. Yeay. Dapat kita berjaya. Sidaknya pun untung, kita pun lalu rugi.
1: Lepas yang sidaknya kini tu pandai juga Rina. So sidaknya boleh call kita. Sidaknya si bercakap. Bila kita bercakap, sidaknya boleh copy suara kita ya juga. Bahaya kini tu. Macam-macam cara orang mau kaya. Tidak?
0: Betul. Kami pernah juga kena macam panggilan-panggilan tu. Memang ada bercakapnya madahnya pegawai daripada pegawai polis di daerah Johor. Jadi nyuruh kami datang ke tempatnya. Kami tu di Kuching macam ni lah kami tu pergi Johor. Tapi kita mesti datang situ dalam masa 1 jam. Lepas tu lah kami makin pintu tu Raymond. Kata-kata. Macam cikgu ni. Tak bingung. Lepas tu kami buka laci, kami masuk ke pintu Doraemon, muncullah depan-depan ke balai polis Johor ya, kata memang dah. Tapi kita mesti ada di sini. Okey, nanti kita jumpa. Katanya pada jumpa lah jatik. Dah langkah kami sejam kemudian telefon lagi. Suka nak meloya. Tenaknya suka meloya kita. Kita meloyanya juga. Kalau orang diloya.
2: Tak rasanya.
1: Mau kita orang meloya. Kami, Rinas kami paling kejam ke biasa. Dalam kami orang sopis-sopis ya. Kami jenis orang yang si pernah nak on bunyinya ya. Memang kami silent handphone 24 jam semua hidup. Nombor-nombor si berkenaan memangnya. Auto block kami. Cemia mula sedaknya. Jadi
0: si untuk keselamatan juga lah. Kena berwaspada si semuanya. Benar. Kita just kadang-kadang nyaut nombor telefon yang kita kenal aja.
1: Betul.
0: Benda pentingnya WhatsApp dulu.
1: Kami delete dulu Rinas. Kami delete dulu. Biarnya lama sikit sia. Apa pentingkah? Ada pentingkah? Soalan yang telah watin.
0: Ya memang sentiasa waspada, was-was ya.
1: Was-was. Nobody perfect. Tenang semuanya punya cam.
2: Yalah. Kepada kita orang yang di luar sini. Menangga nombor-nombor yang si disep kita orang di handphone ya.
1: Ya jangan.
2: Dibuangkan.
0: Betul.
2: Sedang. Orang yang kenal kita. Nyakan WhatsApp.
1: WhatsApp aja. Kena tu chat aja. Tapi yang kesian mak bapak kita lah yang si bapa pandai nak bertelefon bimbit nak moden-moden ya kena tidaknya tu angkat aja lah. Au aja lah apa kata orang nginjen tidaknya si awak terdah dua. Nangka bang.
0: Nasibnya ada halau, munnya mah ada halau. Terpaksanya kena halau lagi rumah dan telefon dia.
2: Halau.
0: Yalah, orang kata tadi, jangan mudah terpedaya lah dengan apa-apa yang kadang-kadang ada yang share daripada link-link, daripada WhatsApp grup ke grup. Dapat janganlah diklik sebarang-barang. Kena pastikan benda yang sahih dulu sebelum kita nak klik. Ya. Kadang-kadang ada pautan yang kita klik ya, hanya ngembak ke apa website yang ke lain. Jadi kita kena teliti dulu sebelum kita klik benda ya.
1: Lebih-lebih lagi pat-pat orang menyalurkan bantuan Rinas laju sidaknya. Palailah pola link-link yang si betul.
0: Betul.
1: Macam kita tu kita memang selidik tapi iyalah kami gi itok dengan orang tua kita yang si tahu apa-apa nak.
0: Ni pandai tekan link kedah.
1: Suruh isi-isi juga terdah juga kesian.
0: Punya nunggah laki bininya link-link tak tahu danya tak tahu. Link-link tak ada. Link tanya. Punya suruh tekan link nak yang WhatsApp ni tahu terdah.
2: Link-link tahu danya. Link. Jawab dia.
0: Ni dua laki bini tak tahu link. Link. Tanya mula hai kopi lo out link. Kita jumpa dah nak. Dah link kata kau lolo mesti ya.
1: Agak ada kau
0: lagi nak yakin. Agak mun orang romantik.
1: Lama tak nak.
0: Kenaknya saya ada. Zaman maju kena tu yang.
1: Orang kini tu allergicnya dengan nak link-link ya na.
0: Tapi ya lah dulu orang kata darling kita orang ambil simple je teba. Link-link. Mula hai kopi abang lo link. Tanya.
2: Ya zaman pernah beli ya. Link mula akan kopi.
0: Yang selalu mulanya EA Tompel. Yang selalu nyebutnya.
1: Manis mulut orang tua ya kok.
2: Jangan main orang tua ya.
0: Jangan. Sebab ya lah orang kata dek bezanya bila orang tekan. Oh ya lah kita orang tak ada nak uang tua. Wah, kita tadi kita sih tahu tekan link ya. Apa dia tekan kita link? Tekan link kita mana? Kami lah tu link tanya. Nah, kita nyuruh kami tekan link. Kami tekan lah tanya mana? Si, kita nyuruh kami tadi. Si lah yang jauh dapur tu. Si, kami baca WhatsApp tu nyan nyuruh tekan link kan.
1: Aduh pola cerita kita jadi jam.
0: Kisah tena.
1: Kisah tena.
2: Itu masalah kita bawa sepada ada. Macam lah. Anak-anak yang ada orang tua dipastikan saya tanya nak atau apa tu jangan kita orang sebandar atau jangan pak jangan mak jamia jangan
0: tadah sentiasa mengingati lah
2: mengingati jangan tadah jangan orang tua jamia tadah
0: benar. Okey, lepas tu kita ceritakan lagi untuk berkenaan dengan skema-skema tu ada lagi antara apa hebahan nak dikongsikan lagi daripada Miri. Apa kata Miri bolok kita?
1: Boleh.
2: Boleh. Aku buat orang dah?
0: Lauk lah.
2: Okay.
0: Miri lah. Yelah kami sebagai laluan lah untuk mana.
3: Oh, ya, ya, ya. Kenapa tu? Google je nak.
0: Awal Google bah, racu.
3: Okay, lagu tu untuk kita berhibur bersama.
0: Alright, jom.

0: Yana,
1: apa cara tolong bantu aku?
0: Apa cara? Cara diimpun.
1: Oh, cara diimpun. Tetap kita membantu. Munnya salah ke jalan melimpang ke lain. Akhirnya pergi ke jalan yang lurus.
0: Iyalah, jangan bersendiri pada orang.
1: Oh, betul.
0: Kita harus berkawan. Harus open lah.
1: Open, no? Kita nak open apa, dek?
2: Open table.
0: Open table. Open table makan apa? Makan
1: peri, tak lah.
0: Roti canai.
1: Roti keri, roti kaiben, roti osbon. Semua nak dimakan kita, dek.
2: Tapi pun di hutan, di tanah, nyaman semua makanannya, Ginas.
1: Nyaman. Dengan kita, mungkin kita pernah pergi hutan, nak. Mungkin kita rasa dulu, air kita tak ada habis. Yang paling penting kita orang cari batang yang ada air dalam isi air. Sedap air dalam
2: benar.
0: Kita pernah cuba kah?
1: Pernah.
0: Pernah. Yang pun airnya memang semula jadi.
1: Semula jadi. Bila kita potong dia hanya keluar air banyak curah. Tapi biarlah berebut minum tadi. Si cukup air tak nak masa ya pergi ke hutan berkhemah. Di hutan memang ialah kita bekalan cukupi apa-apa dimakan sia anggus saja lah kata kita.
0: Sebenarnya Rinas tu orang yang lasak sebenarnya. Nyatuk suka apa? Traveling.
1: Sebab kita biasa nak sebab ialah kita bila orang kata ikut persatuan pengangkap saya dulu. Pengangkap tu mudah nak pergi ke Tisia. Memanglah macam-macam kita pula.
0: So maksudnya sampai ke tua tu kita masih
2: kita dah terbiasa.
1: Dah biasa.
2: Kami yang dah biasa masuk hutan tu pun sama juga.
1: Kan?
0: Kami masuk hutan, masuk hutan. Masuk hutan kayak keluar pakai kereta.
1: Ya lain benar lah ya. Masuk hutan keluar kayak kereta.
2: Tu kita dua lah disuruhnya nyekat burung pakainya kelak Rinas.
1: Betul. Mau standby aku.
2: Mau standby kita dua ngembaknya tu. Apalah di polanya.
1: Taklah tahunya.
2: Ngail aja. Okeylah Rina. Kami rasa kami nak share info yang last tu.
1: Alright, silakan.
2: Hujung minggu tu kelak warga Miri dijemput untuk menghadiri rumah terbuka malam serumpun Miri kita. Yang akan diadakan di Pusat Kebudayaan Forum Jalan Padang Kerbau hari Ahad tu kelak dari jam 5 petang hingga 8 malam, dan program tu dianjurkan sempena kiranya macam sambutan Hari Raya Aidiladha, Hari Gawai dan juga cuti sekolah yang bertujuannya mengukuhkan perpaduan serta meraihkan kepelbagaian budaya masyarakat di Miri lah. Jadi itu yang dikeluarkan kenyataannya oleh Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya merangkap ahli Parlimen Miri Tuan YB Cucuman. Nyamadah programnya akan menampilkan pelbagai jenis juadah tradisional, ada persembahan kebudayaan, ada selain daripadanya yang akan jadi platform untuk eratkan silaturahim untuk semua golongan masyarakat yang akan datang pada masa ya jua. Selain daripada ya tok yang base-nya Rinas, program tok dianjurkan adalah untuk menyokong kempen Visit Malaysia 2026 yang mempromosikanlah keunikan budaya, keharmonian masyarakat yang dimiliki itu sebagai tarikan pelancongan sebenarnya. Jadi pada kita orang yang ada masa datang ramai-ramai, mbak keluarga, mbak anak, rakan-rakan kita untuk memeriahkan majlis itu. Jangan risau, semua disediakan masa yang
1: mesti banyak pengisian yang lain selain daripada
2: banyak yang sebenarnya.
0: Okay.
2: Mestilah. So kita biasa kebudayaan tu kan, yang silagi dari tarian, baju-baju tradisionalnya,
1: kebudayaan budaya.
2: Banyak sebenarnya suku kaum, sub etnik yang si dapat kita gambarkan. Semuanya ada pandai ada di Siaklah. Macam-macam Kayan, Iban, Bidayo, Kenyah, Lumbawang,
0: Lakiput.
2: Banyak lagi
0: Saban,
2: apa nama lagi? Jati Mire, semuanya kena akan ada dapat kita nangga keunikannya lah.
0: Keunikan masyarakat Masbuk.
1: Banyak je yun etnik-etnik kita di Sarawak tu yang belum diterokai, belum diterjah oleh kita pun. Benar. Sebenarnya.
2: Mun je ada orang rajin nak mula benda-benda nak kena yang Rinaso. Ya, bukan nyaman. Kita bercakap tu nyaman Rinaso.
1: Tapi nak research mula, memang
2: research benda yang
1: betul-betul lah. Jangan salah. Jangan salah kata.
2: Betul. Takut kata di Jelio. Kita mesti pergi ke kos-kosan ya tadi lah.
1: Baru kita tahu macam ni kehidupan di sini.
0: Sebab ya ujung tahun tu kami request kita ke Miri.
1: Agi duanya.
0: Dapat kita ke Udu.
1: Baulah boleh je sedo masalah. Terpilih. Okey. Ada tinggal masa kita tinggal dalam 3 minit lagi kita tu ke udara dan mungkin ada lagi antara bahan nak dikongsikan lagi.
0: Rasanya si cukup masa tu
2: cukup lah masa Rinas ke masa lah ya.
0: Dah lima lah. Sikit lah mbak ke next week lah.
1: Sedih nah je rupanya mbak ke next week ke tak. Awak lah. Jadi ialah orang kata tadi antara info dan juga hebahan bersama dengan Miri dan juga apa Sawa FM yang dah pun dikongsikan bersama dengan kita untuk itu. Dan kita bacakan sedikit lah antara komen-komen yang di apa dihantar oleh rakan-rakan kita di Facebook. Tinggal ada 2 minit lebih lagi. Okay, kita ambil peluang sekejap lah bersama dengan rakan kita di Facebook untuk bacakan komen seketika. Kita ada daripada Sapal juga tek. Baru naga juga teko. Kumada.
0: Okey, di Miri Zalika Zaliha Liun.
1: Okay.
0: Katanya selamat pagi DJ, selamat tukar. Semoga ceria selalu. Hujan di Petra Jaya Kuching. Padanya salam sayang buat keluarga di Miri. Semoga sihat sentiasa banyak. Okey, Nuriwi katanya serapan pulut sama tumis. Wow. Jam celik hari hidah hari Kamis. Dua
1: pantun itu. Sebabnya tahu masa kita dah nak pack kerja. Dah
2: nak pandainya just masa.
1: Betul, seminit setengah lagi. Kita ada di Rabuhan cerita. Assalamualaikum DJ Rinas dan Syaz dan juga Leo. Salam sejahtera katanya. Selamat tugas ceria konti kita tiga. Terima kasih.
2: Alhamdulillah.
1: Dan juga daripada Piyot Haji Hamdan. Selamat tugas untuk kita tiga. Salam ceria. Di Kampung Pinah Jawa sejuk jak rasa katanya. Mohon putarkan lagu hiburan untuk semua yang mengenali dirinya lah. Dan semua family di 179. Oh, makin nombor kena tu.
2: Ada kuat
1: tak? Ada. Siap ada lah.
2: 179.
1: Dengan ucapan selamat tengah hari awal. Selamat makan tengah hari katanya kelak. Terima kasih terbaik. Terima kasih. Okeylah. Cepat je masa kita tiga tu berlalu membloyar tu. Lalu sampai ke tengah hari. Lalu saya habis. Lalu saya tutup
2: cerita.
1: Pintu.
2: Buat cerita lain ke lah.
0: Mun rasa apa info ekspresi tu 2 jam lah kita.
1: Nampak benar. Bah, apa pun terima kasihlah juga dengan rakan kita di apa MCR Tunggu Rumus untuk melancarkan program kita tu berjalan dengan lancar. Terima kasih Syaz dan juga Leo di Miri atas info ekspresi dikongsikan. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi. Okay?
0: InsyaAllah.
1: Okay. Bye-bye. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita dua. Bye-bye.
0: Bye.
1: Bye.

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan terima kasih kepada adik kakak yang masih lagi udara bersama dengan saya, Rina Surapati. Dan terima kasih juga rakan kita di Miri FM yang telah pun berkongsi antara info ekspresi hebahan-hebahan terkini, aktiviti terkini yang berada di Miri Kenetok, dan dah dikongsikan bersama dengan kita pendengar di Sarawak FM. Dan kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Ekspresi Warnai Hari Anda. Masih lagi bertemankan saya, Rina Sumarapati, untuk anda di jam yang kedua cantik. Okey, terima kasih kepada adik kakak yang stun kami di Surat FM. Sekira di dapur, di rumah, di pejabat, ataupun di premis perniagaan, ataupun di stesen peminyak, di sini-sini je lah. Ataupun ada yang berada di Jakaya Connector, ada yang berada dalam kereta sambil-sambil goyang palak, geleng-geleng-geleng-geleng. Okey, apapun, selamat mengikuti kami di Surat FM Sehati Sejiwa. Dan jangan ada yang rasa parah-parah mun ada kesesakan lalu lintas kena tok. Relax aja, santai aja dengan usia-usia kita begini. Kata orang kata, walaupun usia kita ada daripada usia muda sampai ke usia pertengahan, sampai ke usia dah ke atas lagi, jadi warga emas, apapun selamat santai bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda. Mungkin hari tok dah sembai nak mikir menu apa untuk kelak, tengah hari kelak. Kita orang boleh hantar di ruangan komen Facebook kami di Sarawak FM, insyaAllah. Lepas tu kita akan kongsikan antara perkongsian yang seterusnya adalah program yang disediakan oleh rakan kita, Yati Jaya. Kita beribu dulu lepas tu, tapi kita dengarkan dulu rancangan Air Sihat terbitan Yati Jaya bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Jom kita dengarkan untuk anda apa topiknya hari tu.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Air Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Bilakah kita perlu mendapatkan bantuan profesional dan bagaimanakah caranya? Sekiranya simptom kemurungan masih makin teruk ataupun berpanjangan lebih 2 minggu atau ada fikiran mencederakan diri, mereka perlu segera mendapatkan bantuan di klinik kesihatan ataupun hospital. Antara tanda-tanda yang membimbangkan termasuklah mengasingkan diri dari orang lain, bercakap tentang rasa putus asa dari kehidupan, juga berulang kali mengatakan hidup tidak bermakna, dan mereka juga kadang-kadang mempunyai fikiran untuk mencederakan diri atau bunuh diri. Bahkan sekiranya kemurungan itu sangat teruk, mereka juga boleh mempunyai halusinasi. Jadi jika ada tanda-tanda seperti ini, janganlah bertangguh untuk mendapatkan rawatan. Kerana antara rawatan kemurungan seperti kaunseling ataupun psikoterapi, ubat-ubatan juga perlu, dan sokongan keluarga dan komuniti mampu membantu mereka mengatasi kemurungan.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Air Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Okey, Farah daripada Aida Jubah yang baru saja anda dengarkan bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ekspresi. Ekspresi Sarawak FM. Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa dan jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya selepas tu. Tapi kita ada rancangan yang lain yang akan kita dengarkan untuk anda dan juga perkongsian yang kita nak kongsikan dulu lah untuk sebelah pagi tu. Di mana tahu sih kita orang bahawa dunia kini tu berdepan dengan cabaran krisis bekalan global yang memberi kesan kepada pelbagai sektor termasuk makanan, bahan mentah dan juga barangan keperluan harian. Jadi, gangguan rantaian bekalan akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, kos pengangkutan yang meningkat serta ketidaktentuan ekonomi dunia kita kini telah menyebabkan bekalan sesetengah barangan menjadi terhad dan juga harga meningkat. Sehubungannya, pengguna disarankan untuk mengamalkan perbelanjaan berhemah, mengelakkan pembelian panik serta menyokong produk tempatan bagi membantu mengurangkan kesan krisis kali itu. Jadi sama-sama kita menjadi pengguna yang bijak dan sentiasa peka terhadap perkembangan ekonomi semasa. Jadi terus untuk bersiaran bersama kami dengan sebuah lagu daripada Proxy Band, Calam Jua. Dan insyaAllah lepas ya kita ikuti rancangan Juh Raun bersama dengan Nadia. Selepas ini stay tune kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak. Cerita kita bermula sekarang. Tinggalkan seketika hiruk-pikuk dunia moden kerana hari ini kita bakal menembus jauh ke dalam pedalaman Sarawak untuk meneroka sebuah kawasan yang pernah tersembunyi daripada pengetahuan luar sehinggalah pertengahan abad ke-20. Hari ini Nadia nak membawa anda merasai debaran ekspedisi ke kawasan air terjun Julan di Miri, sebuah sistem air terjun gergasi yang mengalir megah di dataran tinggi Gunung Berapi Purba. Kawasan luar biasa ini terletak di Taman Negara Usun Apau yang berada sekitar 170 km ke arah tenggara selatan dari Bandaraya Miri. Dataran tinggi ini tidak diketahui oleh peta dunia luar sehinggalah ia ditemui pada 1951 oleh Tom Harrison, kurator Museum Sarawak ketika itu. Puncak tertinggi dataran ini dibentuk oleh Bukit Selidang yang merupakan sisa-sisa tinggalan Gunung Berapi Purba. Disebabkan faktor cerunnya yang sangat curam, kawasan ini melahirkan rangkaian air terjun yang spektakuler. Di sebelah utara, Sungai Julan membentuk rantaian air terjun yang sangat tinggi melalui Eastern Julan Waterfall serta Western Julan Waterfall, manakala bahagian selatan pula dihiasi oleh Sungai Selio sebelum kesemuanya mengalir masuk ke lembangan Sungai Baram. Bagi anda yang berjiwa kembara tegar dan bercita-cita untuk menyaksikan sendiri keajaiban geologi ini, persediaan mental serta fizikal yang luar biasa mantap menjadi syarat utama. Memandangkan dataran tinggi ini tidak berpenghuni disebabkan faktor kesukaran akses yang ekstrim, saya sangat menyarankan anda untuk mengatur ekspedisi ini secara berkumpulan dengan menggunakan khidmat jurupandu hutan tempatan yang bertauliah. Pastikan perancangan logistik, bekalan makanan, peralatan keselamatan, perkhemahan serta ubat-ubatan disediakan dengan rapi sebelum anda bergerak keluar dari bandar. Jalankan kembara anda secara bertanggungjawab dengan memelihara ekosistem purba ini sepenuhnya.

0: 51 hingga ke keagungan air terjun Julan yang membelah curam purba. Usun Apau adalah bukti kekuatan alam Sarawak yang kekal utuh menembus zaman. Jom kita rawon ke air terjun Julan. Saya Nadia. Satu langkah, satu masa. Di Jurawon.
1: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Okay, Sarawak FM, Ekspresi Warna'i Hari Anda masih lagi udara bersama saya Rina Surapati Cantik. Okay, 11.28 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada kita orang yang baru ajak mendengar kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan terima kasih kepada rakan kita Noliana Kuang. Assalamualaikum DJ Rina, katanya selamat bertugas. Dan juga Mendong di Mukah pagi tu, kami di rumah ajak layan lagu-lagu daripada Sarawak FM. Selamat tengah hari buat untuk semua sahabat-sahabat di mana juga berada di sini, juga mendengarnya. Kelektor yang tengah memasak, tengah busy di dapur katanya, semoga dipermudah urusan kita orang. Terima kasih, semoga ceria selalu. Okey, terima kasih. Kita ada juga di Sadiah Jijia, terima kasih. Alhamdulillah cuaca mendung, ajak katanya lepas hujan. Semoga kita semua sentiasa sehat daripada segala perkara dan juga penyakit yang si ingini. Sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Ada juga daripada Rashida Edi, ya, dah pun menghantar komen di Facebook Sarawak FM. Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Hujan pagi tu tadi tapi si lebat, baru lekat bermasak sambil layan ekspresi, sambil berhibur dengan lagu lagu tadi, dan juga putarkan lagu I Love You, I Miss You pada UK, insyaAllah. Dan di Rabuhan dah kita bacakan tadi nak. Okey, kita ada Amran Saili, terima kasih. Ada yang singgah Anita, terima kasih. Ada Aspian Mahyus hadir daripada Miri untuk pagi ini untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Dan terima kasih kepada Bayang Aing, meriah ajak salam ekspresi. Dan juga kita ada Masnah Loso, salam ekspresi. Dan juga katanya sambil serapan makan nasi goreng tadi, rinduk dengan beloya di konti. Mu ada kesempatan minta putarkan lagu Kesan Cinta daripada Sherim Effendi untuk hiburan kita semua cantik terbaik. Alright, terima kasih Elis Mandetra, terima kasih dari Kuching ke Jembatan Batang Lupa sambil santai berenang di Sia. Salam Radio Sarawak, DJ semua, DJ penghibur, penyampai bijaksana, cewa kacap pantun daknya kohe. Ok, apapun, jom kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya. InsyaAllah kita akan bacakan lagi antara komen-komen yang dah pun menghantar komen di Facebook kami di Sarawak FM. Jom kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Fairuz Sazwan Edri Hashim dengan sebuah lagunya Ego. Untuk anda di Sarawak FM, Sehati Sejiwa Cantik.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi.
5: Okey, berkenaan dengan makanan, kini tu banyak makanan nak di viral sana, viral sini, viral sia, viral situ. Nah, dari awal tahun 2026 tu, bila kita perasan, mungkin orang pun perasan juga, makanan yang sedang viral kini tu, lagi pencuci mulut yang manis, manis-manis, senyuman anda, manis lagi, gula terlebih dalam kopi anda. Okey, banyak orang kata tadi, pencuci mulut yang manis, ataupun makanan penuh dengan keju. Ha, jadi sebaliknya ramai yang mula memilih hidangan seperti sontong sambal tumis pete, ada ayam kampung sambal hijau pete, kerabu daging sale. Ha, jadi itu sebenarnya satu perkembangan yang positif kerana hidangan macam itulah yang mengandungi protein, serat yang baik untuk tubuh kita jika diambil dengan betul. Ada caranya pengambilannya, jangan kita melantak terus kata kita nak. Jadi ada sikit perkara yang sering kita terlepas pandang, iaitu saiz hidangan ataupun portion makanan kita orang. Ya, janganlah sampai tersinggit tapak kita munjuk je, tinggi sampai ke gunung kata orang. Jadi makanan yang sehat juga boleh memberi kesan kurang baik jika diambil secara berlebihan. Jadi biarlah berpada-pada dengan pengambilan makanan yang proteinnya, seratnya yang cukup-cukup, sama balance kata kita. Jadi cara yang mudah untuk mengawal pengambilan makanan tu hanya adalah konsep pinggan sehat. Macam separuh pinggan sayur ataupun ulam, kita orang boleh suku pinggan nasi ataupun sikit-sikit suku lagi untuk lauk yang berprotein. Jadi lengkap dengan air kosong untuk menikmati rasa sebenar rempah ratus dalam hidangan. Dapat si kita orang bayangkan, dapat si kita orang imagine. Jadi makan sedap sikit salah sebenarnya. Yang penting kita tahu had dan juga berpada-padalah bila kita nak makan ya. Kerana kesihatan bermula dengan pilihan yang bijak setiap hari. Jadi kenalah amalkan gaya hidup sihat. Okey, yang antara perkongsian yang kami hebahan untuk kita orang. Dan terima kasih juga diucapkan kepada rakan kita Zainuddin Ibrahim. Terima kasih. Salut ekspresi katanya. Okey, hari tu berjual di MPKS Embirat katanya, dan hujan. Tapi dah teduh dah. Main lagu kopi janda katanya. Ada si ada lagu ya. Okey, kopi dandut kami ada. InsyaAllah. Okey, daripada Nur Putri. Assalamualaikum, salam ceria selalu. Lepas hujan situ, alhamdulillah, ada rasa sejuk sikit. Kami baru start nak memasak katanya layan celoteh untuk semua pendengar. Selamat santai dan bersama dengan Rina terbaik. Terima kasih Nur Putri. Dan kita jua ada Hajijah Sabeli. Okey, assalamualaikum, selamat bersiaran, selamat pagi semua pendengar di Sarawak FM. Sati sejiwa, si lupa jua untuk kakak kami Hajah Zaleha binti Sabeli dan juga keluarganya di Kampung Hulu Simanggang. Salam kerinduan daripada kami orang di Kuching tu katanya. Rindu jauh, sentiasa orang katanya melambir kita dari jauh nak, tapi hati kita sentiasa dekat di hati. Shaman. Okay, as it was untuk anda, Harry Styles untuk anda di Sarawak FM. Jom kita bimbang dulu dengan lagu ini.

11.46 minit pagi. Okey, selamat pagi juga diucapkan kepada Kak Jalina Julaihi. Hai DJ katanya. Okey, lebat hujan situ kira nak meresau dalam bas katanya tepi rumah ambil sayur. Paku alu cancel. Si jadi. Kota hari dah hujan. Hari hujan dah turun. Okey. Okey, dah tahu dapat teduh kelak katanya. Ha, meresau lagi di sian. Kak Tok numis belacan adih nyaman dan bunyinya. Numis sayur belacan kata nak. Oh, okey, apa-apa terima kasih dan baca komen. Nah, belacan katanya baju bunga-bunga lagi ya. Allah. Okey, Zara Haji Chi terima kasih Kak Zara. Bersiar bersama kami di Sore FM. Ha, dan katanya hari tu tengah nunggu anak Kak Zara balik dalam kereta tu katanya. Mu ada kesudian minta putarkan lagu Spoon Spoon ringgit berjuta istimewa untuk rakan-rakan yang melalui dirinya di mana juga berada. Kami namanya disebut dalam Facebook tu. Jadi semua untuk semua sahabat-sahabat Sore FM dan juga di sini berada dengan ucapan selamat menjamu selera dan juga semoga semuanya okey cantik. Alright. Ya, antara perkongsian yang dikongsikan bersama dengan kita kini itu. Dan juga bahang Piala FIFA 2026 kembali dan kejohanan bola sepak paling dinanti-nantikan kita. Dunia itu bakal menyaksikan 48 pasukan berentap merebut gelaran juara. Jadi pasukan yang manakah yang kita mau pilih kali tu? Kongsikan juga dalam komen kami. InsyaAllah kita nangga pasukan ni pilihan di hati kita orang dalam Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung selama lagi. Okey, kita terus lagi berhibur dengan lagu yang seterusnya selepas tu. InsyaAllah pada pukul 12 tengah hari seperti biasa kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM. Kita orang yang tengah driving ya, janganlah laju gila nak. Oh, hati-hati di jalan raya. Ingatlah orang tersayang. Mun rasa kita orang rasa dalam perjalanan yang nak pergi traveling jauh kah, janganlah orang kata dek driving drive kereta ya dalam keadaan yang terlalu mengantuk ataupun micro sleep. Jadi kenalah rehat secukup-cukupnya apabila kita tahu kita nak pergi jauh. Jadi perlu ada tenaga yang secukupnya. Jadi siklah kita terlalu mengantuk dan tidak ada berlaku micro sleep sepanjang anda memandu dalam perjalanan jarak jauh. Dan hati-hati di jalan raya. Apa yang kami harapkan dan doakan untuk anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang kita tuju dan semoga dipermudah segala urusan kita orang untuk hari tu. Kita orang yang tengah pun mencari rezeki, selamat menjamu menjemput rezeki dan jua berkongsi rezeki bersama kami. Apapun, alhamdulillah, terima kasih kerana anda masih lagi bersiaran bersama kami frekuensi 88.9 MHz. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Kak Hamidah Mordia. Salam espesi untuk anda. Ada jua hujan untuk katanya main lagu Adira, orang yang sama, Adira Suhaimi. Dan untuk hiburan kita semua untuk Arita, dipermudahkan segala urusan dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin, insyaAllah, insyaAllah. Dan hati-hati juga diucapkan kepada anda. Dan lepas tu kita akan berhibur dengan sebuah lagu daripada Syarim Afandi, Kesan Cinta, dan lagu yang seterusnya yang akan kita dengarkan untuk anda. Jadi stay tune bersama kami di Sore FM Sehati Sejiwa dengan frekuensi 88.9 MHz. Jom kita berhibur dengan lagu yang seterusnya untuk anda di Sore FM Sehati Sejiwa. Cantik.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: jiwa. Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: Mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Ekspresi
2: 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ekspresi
3: Ekspresi FM.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
5: Okey, kita sebacakan untuk zon khas dahulu di mana maksudnya solat pada zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.19 tengah hari. Zon 1, 12.22 tengah hari. Zon 2, 12.26 tengah hari. Zon 3, 12.30 tengah hari. Zon 4, 12.34 tengah hari. Zon 5, 12.36 tengah hari. Zon 7, zon 6, 12.37 tengah hari. Zon 7, 12.39 tengah hari dan zon 8, 12.42 tengah hari.
6: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
7: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
8: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 pagi dan 9.25 pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

pertemuan kita ekspresi warnai hari anda. Okey, untuk itu orang ramai juga dijemput untuk hadir ke majlis sambutan Maal Hijrah peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi bertemakan Ummah Makmur Maju Makmur, dan juga majlis doa akhir tahun 1447 Hijrah dan awal tahun 1448 Hijrah akan diadakan pada Selasa 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah dan juga yang bertempat di Masjid Al-Taqwa. Dan juga majlis perhimpunan sambutan Maal Hijrah akan berlangsung pada hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah yang bertempat di Stadium Bandar Raya Miri. Jadi sama-samalah kita memeriahkan lagi sambutan Maal Hijrah dan juga menghayati semangat hijrah ke arah kehidupan yang lebih cemerlang. Maal Hijrah 1448 Hijrah dengan temanya Ummah Maju Makmur.

0: Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik.

0: Kemawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Hello semua, saya Narmi atau Imran daripada One Buck Short. Bila sampai Kuching Sarawak, apa yang menarik buat saya adalah makanannya. Sebenarnya saya makan mie kolok saja kat sini. Yeah, Kuching. 88.9 FM, sehati sejiwa.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi Frekuensi Sarawak FM Kuching 88.9 MHz. Okey, kembali lagi untuk bersara bersama kami. Waktu ini jam yang ketiga dalam pertemuan kita di Astro FM Sehati Sejiwa. Masih lagi berteman dengan saya Rina Surapati untuk edisi Khamis 11 Jun 1447 Hijrah 25 Zulhijjah untuk hari itu. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda. Selamat menjamu selera. Diucapkan kepada kita orang, mungkin ada yang baru ajak menjamu selera untuk makan tengah hari itu. Selamat menjamu selera diucapkan kepada anda dan juga selamat mengikuti pertemuan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Ada yang baru tadi makan berat, maklumlah makan berat tu bila dah terlalu berat gila, terlalu kenyang, mesti ada yang mengantuk. Nah, bila mengantuk tu carilah air kopi, air teh. Okey. Kepada kita yang tengah mengantuk, yang sedang mengantuk, selepas makan tengah hari tu, mungkin ada yang boleh cubalah kaedah tu. Nah, oh, hanya dipanggil ataupun ditunggah orang kopi nap. Okey, caranya mudah aja. Minum secangkir ataupun secawan kopi. Lekat ya kita orang tidur. Sekejap lah, ambil masa dalam 15 ke 20 minit. Kafein tu mengambil masa mula bertindak. Jadi apabila kita orang kelak bangun lah, kesan rehat dan juga kafein boleh membantu kita orang rasa lebih segar, fokus dan bertenaga. Jadi jangan tidur terlalu lama lagi lah. Paling-paling pun janganlah sampai 30 minit. Nah, tidur setengah jam, jangan lebih daripada setengah jam lah. Mungkin bangun dengan rasa yang lebih selesu ataupun berat kepala, mungkin tak melebihi dalam 30 minit. Dan waktu yang terbaik untuk kita on coffee nap tu adalah sekitar pada jam pukul 1 sampai pukul 3 petang. Jadi elak kan lewat petang kerana kafein tu boleh mengganggu tidur malam. Kalau kita orang si dapat dah tidur malam kelak, amun lepas pukul 3 petang kita orang minum, boleh cuba nak, mesti susah, ada yang susah nak tidur kelak, jadi terkasak-kasak lah tidur. Bila gig mata tu nak pejam tu, pelik-pelik je mata tu. Jadi amun kita orang ada sensitif pada kopi, rasa mudah berdebar, ada yang rasa ada gastrik ataupun anxiety, ataupun ada yang sedang hamil, power nap biasanya sudah memadai. Jadi ingat, kadang-kadang kita perlukan bukan kopi yang banyak, tapi rehat yang sekejap dan berkualiti. Pandai-pandailah kita untuk membagikan masa masing-masing. Okey, jom teks My Crush untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ekspresi berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Di Kuching, KNL Farming Industries Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ayam di Kota Sentosa. Gaji RM1,700 sebulan. Barrio Maju Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Restoran Pelita Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. SCMM Bina Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Yong In High Construction Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Gala Corner Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. GSL Farming Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SCR Food Processing Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 120 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Jing Chuan Food Restaurant Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 120 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Fung Yuan Fah Engineering Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pengawal kualiti dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Di Sri Aman, MTJS Sendirian Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. RH Forest Corporation Sendirian Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 235 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Betong. Gaji RM65.38 sehari. Di Sibu, LCW Wood Processing Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Kok Hub Auto Parts Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sibu. Gaji RM75 sehari. Hartridge Engineering Works Sibu Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Sashiko Company Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. One World Real Power Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kenawit, Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Mega Component Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Sibu.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal.
1: Signal.
0: Tak lalu belok
1: sakit
0: melok.
1: Sakit hati sih.
0: Oh. Nak cemas apa? Lepas saya elakkan gangguan. Tiba sekali-kali ngembak bini sebelah muka Rabi.
1: Tapi bini tak penting.
2: Satu 49 minit tengah hari, minit Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pada 11 Jun di Mexico City, dan manakala perlawanan akhir dijadualkan pada 19 Julai di New Jersey. Dan buat pertama kali kejohanan tok melibatkan 48 pasukan dengan 104 perlawanan merentasi 16 bandar di Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Dan nak tahu lebih banyak fakta, info dan juga perkembangan terkini Piala FIFA 2026, ikuti minit Piala Dunia hanya di RTM, Radio RTM, satu jiwa sejuta sorakan. Okey, dia untuk anda, waktu sekarang pukul 1.49. Ha, cepat je masa kenek tok berlalu. Ha, satu lagi bahan yang kita nak kongsikan ya, berkenaan dengan semua pengguna jalan raya, dimaklumkan bahawa akan berlaku penutupan sementara sebagian jalan di Bulatan Rembus dan Bulatan Pelai, Kuching Semahan Expressway, Kota Semahan, bermula 8 Jun sampai 8 Julai 2026, dan penutupan tu adalah memberi laluan kepada kerja-kerja penurapan jalan baharu dan akan dilaksanakan setiap hari pada pukul 9 pagi sampai 4 petang, serta 8 malam sampai 4 pagi. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memandulah dengan berhati-hati, mematuhi arahan trafik dan juga merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan yang berlaku kelak. Dan kerjasama antara kita orang, terima kasih diucapkan kepada anda. Okey, dan juga kepada anda yang tengah memandu, hati-hati dan sambut mendengar kami di Surah FM. Dan kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu penutup tirai pertemuan kita menusi ruangan Espesi Warnai Hari Anda, insyaAllah pada pukul 2 petang. Kita akan ikuti berita ringkas sambung siar daripada Kuala Lumpur, dan seterusnya akan kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa, dengan lagu-lagu yang kami sajikan untuk anda, dan juga segmen yang seterusnya akan menyambung siar kami di Sarawak FM adalah Ritma Muzik Retro Terbaik pada pukul 2 petang sampai pukul 6 petang, dan seterusnya 6 petang sampai 9 malam Simponi Mahabah Musik Jiwa, 9 malam sampai 12 tengah malam Gatra Muzik Tanpa Batasan. Seterusnya Layan akan menemani anda sampai ke pukul 12 tengah malam sampai pukul 6 pagi. Jadi stay tune bersama kami dengan lagu-lagu yang menarik dan rancangan-rancangan menarik yang kami selitkan dan khaskan untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa, dan tune kami frekuensi 88.9 MHz. Jangan beralih siaran, jangan tukar siaran, terus menemani kami bersama dengan DJ dan juga penyampai yang lain. Okey, jadi stay tune bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Apa kata kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya, sekaligus menutup tirai pertemuan kita menerusi ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Apapun yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk daripada hambanya sendiri. Dan saya Rina Surapati mengundur diri dengan lafaz suci lagi mulia. Assalamualaikum, jumpa lagi untuk hari yang akan datang. Bye-bye.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Duniawi, lagu yang ditulis oleh Awi dari impunan komposer Buntan, lagu yang diterbitkan pada tahun 1994. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua. Itulah Rima Muzik, radio terbaik. Kami Ian menemani kita orang untuk hari itu dan sama-sama kita akan mengundurkan masa seketika menyelusuri lorong-lorong kenangan yang penuh dengan kehidupan yang warna-warni pernah menghiasi kehidupan kita satu masa dulu. Dari alunan melodi yang mendamaikan jiwa hingga lirik yang menyimpan 1001 cerita, semuanya bakal kita hidangkan dalam pertemuan kita Rima Muzik, radio terbaik. Untuk sebelah petang tu, lagu-lagu malar segar akan kita hidangkan menghiasi petang kami 11 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Semestinya untuk sebelah petang tu kita simak ada yang rasa ngantuk-ngantuk, lebih-lebih lagi mengita nangga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Sidak Met Malaysia, amaran ribut peti bagi kita yang berada di Serian, di Samarahan, di Seri Aman, di Betong, Serike, Pakan, Mukah, Tanjung Manis, Miri, Marudi dan juga Limbang. Amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia satu tengah hari tadi sehinggalah pukul 4 petang kelak. Kita harapkan kita orang terus boleh kongsikan juga macam ni keadaan cuaca di lokasi kita orang. Kami ada live di TikTok dan juga live di Facebook Sarawak FM.

Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehari sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

Okay, Rimah Muzik, Raya itu yang terbaik. Selamat melaksanakan tugasan kepada kita orang yang sedang bertugas masa tu. Dan mungkin hujan lebat juga di lokasi kita orang. Kita orang boleh kongsi bersama ramai orang. Macam yang dikongsikan oleh berita RTM yang sempat kami nanggar. Video yang dikongsikan oleh orang awam berkenaan dengan keadaan cuaca semasa di Bintulu yang dilanda banjir kilat. Video dikongsikan satu jam yang lepas beberapa kawasan rendah di Bintulu dilanda banjir kilat susulan hujan lebat yang berterusan sejak awal pagi tadi. Antara kawasan yang terjejas ialah Jalan CBU hadapan dengan SJK Siong Bun, Jalan Kambar Bubin di hadapan SJKC Chung Hua Bintulu dan Taman Desa Damai serta Bukit Orang Park. Kita harapkan kita orang yang terjejas akibat keadaan cuaca ataupun banjir kilat tu selamat hendaknya, semoga dimudahkanlah urusan kita orang semua hendaknya. Okey, apa yang kita kongsikan untuk apa yang viral hari tu berkenaan dengan pengaruh luar biasa ikon bola sepak dunia terbukti mengatasi populariti wira tempatan di Amerika Syarikat apabila nama-nama seperti Neymar, Kylian Mbappe dan Lionel Messi menjadi pilihan utama ibu bapa untuk dinamakan kepada anak-anak setidaknya. Di Ecuador misalnya, data rasmi pendaftaran negara mendedahkan nama bintang Brazil Neymar paling banyaklah digunakan oleh mak bapak tempatan. Situasi itu jauh meninggalkan nama barisan bintang negara itu sendiri. Okey, bintang negara sidak yang pun yang sedang bersiap sedia menghadapi kempen kelima Piala Dunia sidak yang pun. Menurut statistik Jabatan Pendaftaran Awam Ecuador, nama Neymar tu yang menduduki kedudukan teratas dengan serami 3,847 kanak-kanak berkongsi nama yang sama dengan penjaring gol terbanyak sepanjang zaman Brazil itu. Ya, yang sempat kami kongsi.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakit. Ritma muzik retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik.
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
2: Hello. Hello.
3: Dah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi. Eh, udah lagi kau. Udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefon. Ya. Jadi aku lama juga nunggu.
5: Lama dah. Anton.
3: Telefon gerik pun senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
5: Nah, nah, pakai lah. Pakai tu. Dah pakai.
0: Okey, selamat terus ceria hendaknya sahabat pendengar kita Jana Hon, lekat yang kita ada Aida Manja, Patnik Muda, Betty Saini, 66, Syarifah Majenah, Abang Udin di Tembirat, kongsi keadaan cuaca mendung katanya. Lekat ya hujan, Syarifah Majenah berkongsikan miri cuacanya mendung. Lekat ya Ahmad Zaini pun ada dengan kita di Sibo. Rakan pendengar kita dari Duma, Sumatera Utara, Jambe, Opet, Hasan Hadawi, Rashidah Edi. Terima kasih banyak-banyak yang join live TikTok kami untuk petang tu. Dan apa yang menarik juga dalam apa yang viral yang kita kongsikan tu di wilayah Kanchanaburi di Thailand, pertelingkahan dipercayai berpunca daripada perebutan telefon bimbit. Bila sidak duanya berebut telefon bimbit bertukar tragedi apabila seorang kanak-kanak perempuan tu yang berusia 7 tahun ditemukan maut dipercayai dibunuh oleh kakak tirinya. Tu berlaku di Thailand. Kejadian tu terbongkarlah selepas polis mendapati suspek yang berusia 13 tahun dipercayai menekup mangsa adiknya yang berusia 7 tahun sehingga lemas sebelum mayat kanak-kanak tersebut disembunyikan selama beberapa hari. Mangsa dipercayai dibunuh selepas berlaku pertengkaran lah antara sidak duanya berkaitan penggunaan telefon bimbit dalam kejadian pada petang 30 Mei yang lalu di sebuah rumah di daerah Sanglaburi, wilayah Kanchanaburi, Thailand. Menurut Ketua Polis Wilayah 7, Lieutenant General PC Transpaset, pada Sabtu, kedua-dua kanak-kanak tu mempunyai mak yang sama tapi berlainan bapa, dan hasil siasatan hubungan mereka sering tegang lah dan juga kerap berlaku pertengkaran termasuk berebut menggunakan telefon. Jadi mayat mangsa pada mulanya disembunyikan di dalam almari di dalam kediaman sidaknya. Kemudian adik lelaki iaitu bapa saudara mangsa, ibu mereka yang berusia 17 tahun didakwa membantu memindahkan ke sebuah ladang getah kira-kira 600 meter dari rumah pada malam kejadian. Remaja lelaki tu dipercayai membakar guni yang digunakan untuk mengangkut mayat mangsa sebagai caranya untuk menghapuskan bukti. Jadi ibu kepada kedua-dua kanak terbabit terkejut dan sukar menerima pendedahan hasil siasatan polis berhubung kehilangan anaknya, dan nampak jelaslah sepanjang tempoh kehilangan mangsa suspek berusia 13 tahun dan bapa saudaranya tu tadi si memberikan sebarang petunjuk mengenai kejadian sebenar. Mayat mangsa ditemukan pada 1 Jun yang lepas dan siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca kematian tu berlaku di Thailand. Menerusi apa yang viral untuk sebelah petang tu.
6: Dalam temenung, tiba-tiba mengheret mindaku terkenang kepada seorang bekas teman sepengajian yang pernah membuat aku keliru. Sama ada dialah kekasih, teman sejati atau teman biasa saja. Sama ada dialah bakal jodohku atau sebaliknya. Semakin hari aku semakin senang aku bersahabat dengannya. Kemesraannya berkenalan rapat denganku membuat aku semakin keliru. Tetapi aku diamkan saja. Ya, aku mengakui bila dia tiada di sampingku, aku mula merinduinya. Bila dia dalam keadaan sedih, sakit, kecewa mahupun tertekan, aku turut ikhlas merasa kesedihan hatinya.

Menghiburkan kita bersama Abbott dan Juat T-Rex. Kasih yang pergi dan baru aja Celine Dion, Obama Self, Ritma Muzik, Radio Terbaik untuk Sebelah Petang. Untuk sebelum kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM, apa yang viral Juat, kita nak berkongsikan berkenaan perkara yang berlaku di Setia Alam Shah Alam pada hari Selasa. Seorang wanita tuknya berdepan detik mencemaskan apabila didakwa menjadi mangsa gangguan seksual ketikanya berjalan kaki pulang ke rumah di lorong sebuah taman perumahan. Dalam kejadian kira-kira pukul 7.10 petang, okay, mangsa tu berusia lingkungan 20-an dikatakan sedang berjalan bersendirian pulang dari tempat kerja sebelum dihampiri seorang lelaki yang si dikenali. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tu dan siasatan awal mendapati mangsa yang diserang secara mengejut dari arah belakang oleh seorang lelaki yang memakai baju merah dan berseluar hitam. Suspek kemudiannya memeluk serta menutup mulut mangsa tu. Sebelumnya mula aksi yang si berapa bagus lah, kemudian melarikan diri lelaki tadi, melarikan diri, tiada kerugian dialami oleh mangsa. Dan kes tu masih lagi disiasat dan orang ramai diminta lah menghubungi balai polis yang berhampiran untuk membantu siasatan. Jadi apa yang kita harapkan, kes-kes macam tu sama-sama kita beringat, sama-sama kita jaga diri agar perkara macam tu si berulang, si berlaku dengan kita, sama-sama kalau boleh pulang ke ataupun berjalan ya, elakkan daripada tempat gelap dan juga tempat sunyi. 3 petang kita ada berita dari Sarawak FM, Yati Jaya akan bersama kita dan selepasnya semestinya banyak lagi lagu-lagu retro untuk hiburan kita bersama. Dengarkan Ilusi Kekasih, Ritma Muzik Radio Terbaik.

0: negara yang ada masyarakat pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai wilayah. Banyak negara-negara ini yang kecundang. Sebab apa? Sebab masing-masing fikir kaum dia, kabilah dia, dia own tribe, dia own interest. Dia tak fikir kerangka besar. Malaysia ini dengan Sarawak dan negeri-negeri fikir ke arah ke depan. Jadi jaga supaya hubungan ini kekal dan baik, supaya kita angkat bersama.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Kami Iman.
3: Kami Ais.
2: Dengarkan Sarawak FM
3: Sehati Sejiwa.

Okey, jam yang kedua kita orang bersama kami Ian dalam Ritma Muzik Radio Terbaik. Terima kasih Yati Jaya untuk berita ringkas Sarawak FM. Dah pun 3.12 minit petang waktu itu. Mungkin ada di antara kita orang yang ada janji temu untuk sebelah petang tu, jangan on the way, nak alah-alah on the way. Ha, bila lagi nak sampai lama, oh nanti kita. Maka berjanji kau 3.12 minit dah lambat. Dari sini, nak ke sini. Okey. Dan untuk kita orang tu di Miri, nak berkenaan dengan gangguan air di Miri, Ahli Parlimen Miri merangkap timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Chiu Chun Man menzahirkan penghargaanlah kepada Sarawak Water dan semua petugas yang terlibat dalam kerja-kerja baik pulih paip utama di Batu Tujuh Jalan Miri Bintulu yang dilaksanakan secara berterusan bagi memulihkan bekalan air kepada pengguna terjejas. Pada lawatan ke tapak kerja tengah hari tadi, beliau dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembaikan dijalankan tanpa henti sejak pagi hari marik pagi semalam bagi memastikan projek pemulihan dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Dan komitmen tinggi pasukan Sarawak Water termasuk pihak pengurusan, jurutera, kaki tangan teknikal, kontraktor dan pekerja lapangan membuktikan kesungguhan dalam menangani gangguan bekalan air yang menjejaskan ribuan pengguna di Miri. Dan sikit lagi diharapkan keadaan cuaca terus mengizinkanlah agar kerja-kerja baik pulih setidaknya dapat dijalankan dengan lancar, selamat dan disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Wang Rami juga diseru agar mendapatkan bekalan air di lokasi pengagihan yang disediakan oleh Sarawak Water serta menggunakan air secara berhemah sehingga bekalan pulih sepenuhnya. Selamat mendengar juga untuk rakan-rakan kita, sahabat-sahabat pendengar kita di Sarawak FM. Orang Miri tadi kongsi keadaan cuaca di Miri macam mendung, tapi si tahulah lepas tu macam ni hujan dan sebagainya. Barangkali keadaan cuaca, nama keadaan cuaca tu boleh berubah bila-bila masa nak. Namun di bangunan penyiaran RTM Kuching Jalan Piramli tu kami sempat jenguk tadi, sekejap memang hujan lah. Hujannya macam sit juga lebat tapi hujannya berterusan. Okey, selamat petang sahabat-sahabat pendengar kami Nuliana Kuang yang layan Ritma. Semoga sehat ceria selalu untuk semua, katanya Hamidah Mordiah pun ada juga. Sejuk hari tu hujan. Petang tu layan ajak lagu dalam Ritma. Nuriwi, Kampung Gile Selalang Serike tengah mengolah penyapu lidi. Hari tu Niwi saya ada pantun. Nah, tapi sempat juga ngantar gambar minum petang dengan goreng pisang dan air kopi panas. Aduh aduh, bestnya hari panas macam panas hari hujan macam tu. Nah, oh, ada kopi dan juga cucur pisang. Mana ada cucur udang, best juga ya. Ah, macam ni ya.

0: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada ada lain music background kita.
1: Betul betul.
0: Jadi untuk hari tu kita nak rasmikan sikit lagi.
2: Music latar.
0: Music latar kita baru.
2: Okey, try lah.
0: Try.
2: Dapat si mereka akan pakai ya.
0: Okey, kita semua selalu cuba. Okey. 3 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa tu semestinya kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
0: Ambil lagi? Okey. Okey, kepada semua yang berada di dapur waktu tu tengah buat apa tu? Masak apa tu?
2: Ya, tahun ni dah pun style ni.
5: Ritma, muzik retro terbaik. This is I think Turn it up.
6: Tajuk iTech hari ini, ciri chatbot AI secara terbina pada aplikasi TikTok.
7: This is
8: Don't move. It's about that time, y'all.
7: It's game time.
8: Turn it up and get ready.
5: You're tuned into
9: iTech. Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
10: Take a break and enjoy the show.
6: Baik, sekiranya Meta menyertakan sokongan Meta AI terus pada Facebook, Instagram dan WhatsApp, kini pesaing terdekat mereka, TikTok, telah mula menawarkan chatbot dikuasakan kecerdasan buatan jenaan tersendiri dinamakan TikTok Taco. Melaluinya, seperti biasa, ia menawarkan antarmuka berbentuk perbualan atau permesejan, membolehkan pengguna bertanyakan pelbagai perkara dan ia menjawabnya. TikTok Taco turut mendapatkan informasi dan maklumat daripada perkongsian-perkongsian di platform sosial TikTok serta mengintegrasikan video dan sebagainya ketika memberikan jawapan. Buat masa ini, sejumlah pengguna TikTok di Malaysia telah mula menerima ciri TikTok Taco. Pengguna boleh menyamak sama ada telah menerima akses untuknya atau sebaliknya pada bahagian permesejan di aplikasi TikTok. So guys, apa pendapat anda? Sudahkah anda menggunakan feature ini di aplikasi TikTok anda? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook rasmi Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita TikTok terkini.
8: Stay locked.
5: Brought to you by
11: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
12: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
13: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
14: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
15: Disampaikan jadual solat fardu asar bagi seluruh zon negeri Sarawak.
0: Jadual solat fardu asar kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 3.45 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas, asar 3.48 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri, Sibuti dan juga Marudi, 3.52 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan juga Bintulu, 3.55 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mokah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song, tempat pukul 4 petang. Seterusnya, untuk anda yang berada di Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul Serke, Julau, Bintangor dan juga Rajang, asar untuk petang ini 4.02 minit petang. Zon 6, Kabong, Lingga, Sri Aman, Inkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Debak, asar 4.02 minit petang. Zon 7 Samarahan Semenjan, Serian Gedung Sebuyau dan juga Maludam, 4.04 minit petang. Dan akhir sekali asar bagi anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan pada pukul 4.07 minit petang nanti. Jara solat fadu asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak hari Khamis 11 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijjah.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
16: Sarawak FM, sehati sejiwa.
17: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
18: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
19: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Lagunya Langit Ketujuh. Mungkin tenangkan langit di tempat kita masa tu. Kata Abang Wangko Karma, di muka cuacanya mendung dan di Kuching juga hujan mendung ajak ketika tu. Boleh kongsi cuaca tempat kita orang macam ni. Selamat terus dengan Sound FM untuk Azizah Yunus, Wan Busra, Ani Erni, Ma'wa dengan Sarawak FM. Dan pastinya juga ucapan-ucapan daripada sahabat-sahabat pendengar kita yang lain, Amran, Saili, menu-minum petang donat dengan teh O kosong ajak. Dan lekat ia Sufian Sulaiman ada juga datang awal punch card itu. Okey, semoga ceria selalu sahabat-sahabat Sarawak FM. Semoga dimudahkan urusan kita orang semua. Biar-biar diharap kita orang semua okey ajak bertanduk hujan di Sadong Jaya masa tu. Molah cucur bawang, pakai minum petang dengan kopi panas, layan ajak lagu-lagu bass terbaik untuk ritma. Rakan kita Jauh Nun di sana dari Kalimantan Barat, Asfian Mahyus, selamat petang untuk kita Ian dan juga sahabat-sahabat pendengar. Terima kasih Latifah CD, terima kasih Latifah CD, Jempaka Enterprise, Cia Lagu Sigit Lo. Okey, insyaAllah kita akan cuba cia lagu yang kita orang nak dengar dalam senarai yang kita orang nak dengar di Sarawak FM. Okey, dan berkenaan dengan satu festival yang akan berlangsung di Bandaraya Kuching adalah Festival Ma'al Hijrah yang berlangsung dari 12 sampai 21 Jun 2026. Jadi sepanjang festival tu pelbagai program menarik telah pun disusun atau sempena Festival Ma'al Hijrah ataupun singkatannya FMH yang akan diadakan di Dewan Sebaguna Taman Sukma di Kuching yang berlangsung esok hari. Dan menurut Ketua Pegawai Jabatan Pengurusan Masjid-Masjid Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, Abang Bikusari Kadir, program tu merangkumi keagamaan, sukan dan jualan. Ada malam cerita rasul, subuh macam Jumaat, lekat ya kayuhan santai, larian kesihatan pun ada, isukan gerai jualan serta jualan rahmah. Dan diharapkan kepada masyarakat di sekitarnya, si kisahlah kanak-kanak ke golongan belia, muslimah, wanita golongan dewasa, berkeluarga ke, sidak masjid dan juga sidak suruh-suruh dijemput hadir untuk memeriahkan Festival Ma'al Hijrah. Dan yang menariknya ada cabutan bertuah menanti pengunjung termasuk dua pakej menunaikan umrah dan dua buah motosikal. Jadi sama-sama kita ada kelapangan bermula esok hari, okey, sampai 21

Tujun bertempat di Dewan Sebaguna Taman Sukma Kuching. Dan terus menceriakan Hari Kita Orang, dan ada yang komen juga hantar ucapan dan juga respon mengantuk katanya sebab hujan. Kalau boleh yang rancak sikit. Okey, kita rancakkan dan semarakkan suasana petang kita. Ritma muzik, radio terbaik Ella and the Boys, Cinta Berakhir.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Piala Dunia FIFA 2026, kita orang boleh ikuti siaran penuh menerusi platform Unify TV serta saluran utama RTM di platform MyTV, iaitu TV OK saluran MyTV 110, lekat yang Sukan Plus saluran MyTV 111, juga boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Klik melalui aplikasi mudah alih dan juga laman sesawang rasmi RTM. RTM Klik tu kita orang boleh muat turun secara percuma aja, memang percuma. Si ada yuran langganan, yuran mingguan, apa-apa bayaran lah. Nang si ada langsung, kita orang boleh muat turun secara percuma melalui aplikasi rasmi Play Store, kaya Apple App Store, dan juga boleh melalui Huawei App Gallery, dan boleh ditonton melalui secara dalam talian melalui laman web rasmi RTM Klik. Yang belum ada, okey, bagus kita orang muat turun dengan cepat. Sambil yang bukan ajak boleh nanggar main bol, kita orang boleh juga dengar radio. Lekas yang boleh juga nanggar siaran secara langsung TV 1, TV 2. Lepas ya rancangan-rancangan ataupun drama-drama, panggung drama, pertandingan ataupun apa ajak konsert yang disiarkan di RTM boleh ditanggar lagi. Okey, best. Sebab apa kata kita orang muat turun dulu, kita orang explore dulu, baru kita orang kongsi dengan rakan-rakan kita orang yang lain. Dan meneruskan juga perjumpaan, pertemuan kita dalam ritma yang pastinya sahabat-sahabat kita menantikan, bila agaknya nama kami nak disebut. Ada, jangan susah hati. Kita akan cuba nanggar sikit-sikit lagi ucapan yang dititipkan untuk sebelah petang untuk menerusi ritma muzik radio terbaik semestinya Sarawak FM, sehati sejiwa. Hujan tempat kita orang, ramai juga kongsi keadaan hujan, no. Okey, baik-baik kita orang jaga diri. Ada yang rasa dah terbayang mi segera. Adik-adik-adik.

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 Mek petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.
2: Kita perasan sih. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Okey, Silang Budaya Sarawak FM untuk minggu tu akan ngembak dua orang tetamu yang cukup istimewa. Okey, untuk hari Sabtu siaran 13 Jun 2026, kita ada dari Dapur Nogori ke Bumi Kenyalang. Tetamu yang akan bersama kita di Sarawak FM, Puan Zamira, akan bercerita berkenaan dengan Dapur Nogorinya. Okey, rasa tradisi, ilmu warisannya dalam Silang Budaya. Dan hari Ahad 14 Jun, okey, kita ada Daging Salai bersama dengan Encik Muhammad Mala bin Led, akan cerita berkenaan dengan daging salai yang cukup istimewa, yang biasanya bagaimana daging salai ala Texas boleh menawan selera rakyat Sarawak. Nantikan 13 Jun dan juga 14 Jun dalam Silang Budaya, semestinya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Menunaikan permintaan daripada sahabat pendengar kita yang nak dengar lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Okey, terus bersama kami, ritma muzik, radio terbaik dan sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 Kuching, Sibungan, Bau Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang tu pada pukul 4:07 petang gelap.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 47 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi hari itu kita akan mendengar satu sirah tentang sahabiah, seorang wanita yang berani yang digelarkan Sri Kandi dan namanya adalah Musaibah binti Ka'ab. Musaibah binti Ka'ab tu dia dikenali juga dengan nama Ummu Amarah ataupun Ummu Imarah. Pada asalnya dia hadir di medan perang Uhud ya, dengan tugas tradisional lah perempuan yang akan merawat luka, beri minum. Namun apabila keadaan menjadi teruklah pada waktu ya, yang tentera Islam mula kucak-kacik akibat leka dengan harta rampasan waktu ya, Musaibah melakukan tindakan yang si disangka-sangka. Dia melihat Rasulullah bakal dikelilingi musuh dan diancam bahaya. Jadi Musaibah terus menghunuskan pedang dan mencapai busur panah dan ia berdiri teguh di hadapan Nabi, menjadikan tubuhnya sendiri sebagai perisai sehingga akan Musaibah ia kena 12 kesan luka tikaman dekat badannya termasuk lehernya sehingga jatuh pingsan. Demi apa? Demi pedang musuh ya, si menyentuh tubuh Nabi. Dan pengiktirafan tertinggi yang diberikan oleh Rasulullah kepada Musaibah, dia kata, tidaklah aku menoleh ke kanan mahupun ke kiri, melainkan aku melihat Musaibah sedang berperang melindungiku. Baginda bahkan memujilah kedudukan Musaibah lebih mulia daripada ramai pejuang lelaki pada hari tersebut. Dan doa yang paling berharga, di mana di tengah kesakitan luka ya, Rasulullah mendoakan kepada Musaibah, dia kata, ya Allah, jadikanlah Musaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam syurga. Mendengar doa tadi, Musaibah berkata dengan penuh ketenangan bahawa nyasik kisah lagi apa musibah yang menimpa dirinya di dunia, asalkan matlamatnya menjadi jiran Nabi di syurga gaya tercapai. Jadi apakah yang kita dapat ambil pengajaran daripada kisah tu? Keberanian tu nyasik kira dengan jantina. Ada lelaki yang berani, ada juga perempuan yang berani. Dan perempuan Sri Kandi wanita tu seperti Musaibah tu yang berjihad, berkorban untuk wanita yang mengikut kemampuannya lah, jangan memaksa diri. Dan kemudian yang kedua, cinta kita kepada Rasulullah bukan sekadar kata-kata tapi bersedia untuk menyerahkan nyawa kita bila mana Rasulullah berada dalam bahaya. Terutama kita tu bila Rasulullah dihina, sanggupkah kita untuk menggadaikan segala-galanya nyawa kita untuk mengenangi Rasulullah? Semoga Allah mencapatkan sedikit keberanian Musaibah tadi ke dalam hati kita semua. Semoga kita terus istiqamah membela agama kita, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: kembali info cuaca selepas ini.
1: Okey, Surat FM, sehati sejiwa, kita ikuti bagaimana agaknya keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak bersama dengan Kamal. Halo, Assalamualaikum Kamal.
2: Ya, Waalaikumsalam.
1: Silakan dengan info cuacanya.
2: Okey.
1: Okey, silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka ribut petir atau hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Bintulu. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, hujan di kebanyakan tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagaimanapun tiada hujan di Sibu dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah selatan tenggara selaju di antara 10 hingga 20 km per jam. Manakala suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Kamal. Selamat bertugas. Okey, okay, bye. Okey, terima kasih rakan pelapor kita dari Met Malaysia melaporkan ramalan keadaan cuaca. Panduan kerjasama di Sarawak FM. Dan selepas itu, kita akan dapat ikuti rancangan refleksi diri yang disediakan oleh Jai. Dan untuk hari itu juga, insyaAllah pukul 5 petang, kita akan ikuti secara langsung taklimat krisis berkalan global. InsyaAllah akan disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.

Mana saya lagi bercakap tentang sakinah lah. Saya nak nyebut beberapa hari lepas, memilih isteri atau suami yang tepat bukan ikut perasaan semata-mata. Patut dilakukan sebelum pernikahan. Fikir betul-betul. Mau kasih aku tukar? Sampai kasih waktu hayatkah? Kriteria suami atau isteri harus dipilih dengan tepat, yang diantaranya beragama Islam, beragamalah, ya, yang ada agamalah, soleh kata solehah, ya, ataupun dari keturunan yang hebat, ya, bayarlah orang mimpi-mimpi daripada keturunan yang bagus, ya, sopan santun bertutur dan baik kata-katanya. Kemudian menjalankan kewajipan dan hak sebagai suami dan isteri dengan rela hati dan baik. Sebuah dia rungu-rungu dia nak kerja kita. Aku tu nak aku aja basuh barang. Angga kita minum ah, menyimbu ada air, menyimbu ada segala ada cangkir, ada tapak. Nang singkir nam nong nak aku aja basuh ni. Menaya tugas kita yang rungu. Sebenarnya saya selalu pesan lah, mun kita tu makan masing-masing basuh tapak rimpun, ni saya ada masalah benda tu. Ada orang tua mada, jangan sekali-sekali ninggal tapak mangkuk dalam zingki bermalam. Sama yang ketua mada, jamban dia jangan dibuka. Takut tidak kembali ia masuk sel. Jadi, banyak orang mengajar benda-benda yang bagus pada kita. Islam terutama sekali banyak mengajar bagaimana hak seorang isteri dan suami. Bila kesemuanya dapat dijalankan dengan baik, maka hal ini dapat menjadi jalan untuk mencipta keluarga harmonis dalam sebuah masyarakat. Kalau semua keluarga dalam masyarakat itu harmonis, anak yang lahir mesti ada masalah, ya. Kemudian saya selalu juga menyebut saling mengerti dan memahami antara satu sama lain. Suami istri hendaklah sentiasa saling mengerti dan memahami antara satu sama lain, terutama berkaitan keadaan masing-masing, fizikal ataupun mental. Allah memang memberi ketentuan kepada setiap hambanya. Jangan mengungkit atau membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain. Adakala kita menang dan adakala kita kalah. Bukan sentiasa menang. Jadi berikanlah juga vitamin. Dia katakan maksudnya berikan juga apa-apa yang baguslah. Dan bukan memberi apa ni benda-benda yang tak bagus. Kalau kadang-kadang isteri kita silap, ya, cuba kita fikir tu apa, kenapa dah berlaku demikian. Kalau suami kita silap, kita fikir tu kenapa berlaku demikian. Baru kita bertindak, ya. Bayarlah, saya selalu pesan, sentiasa bersedia menerima kenyataan. Suami isteri seharusnya sedar bahawa jodoh, rezeki ataupun mati adalah ketentuan Tuhan. Kita hendaklah sentiasa bersyukur, bertawakal menghadapinya. Jika belum lagi dimakbulkan doa, kita hendaklah pasrah kepadanya dengan dasar ikhlas dan sabar. Bagilah lepas kita membayang, kita berdoa-doa. Misalnya ada Tuhan yang dengar atau tegus. Doa-doa lejuk kita. Malah aku nak doa lagi lejuk yang aku. Saya ada Tuhan dengar atau kita. Memanglah. Saya ada doa kita macam kunyi yang kapur. Tapi kita minta doa. Mungkinlah. Ya. Mungkinlah satu hari kelak ia akan memakbulkan doa kita. Jadi kita harus bersabar, ya, dan bersyukur selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada Zaliha Hamid. Okey, selepas kita dengar taklimat krisis berkalan global, okey, kita ada Zaliha Hamid hiburan kita bersama. Sadiah Jidiah, semoga semua sihat, semua hendaknya dijauhkan dari segala perkara yang si bagus dan juga dijauhi dari segala penyakit yang si kita ingini. Dorina Wong, suram majak hari tu, mata pun liut sambil layan ritma. Adik-adik, nak semun aja. Benar, kawan kita di TikTok pun komen macam semun dia hari tu, macam ada tenaga tapi macam terpaksa simpan sikit-sikit. Okey, dan lagi Alice Mandetra, Hayan, pantun betang tu, jambatan batang lupa tempat berenang, si ikan pari, si ikan talang, hilangkan resah, jom ritma petang, DJ Yan, penyampai kita tersayang. Adik-adik, sayang juga lah untuk semua pendengar-pendengar kita. PNAY, lagu bintang tadi dituju kepada DJ Halim. Banyak peminat DJ Halim tu. Siapa? DJ Halim sentiasa je ngantar khabar dengan kita. Sihat walafiat DJ Halim. Baru kita orang bingung. Dah pun meneruskan tugasannya di Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Okey, lepas tu kita akan ikuti rancangan Go Head Sarawak. Sebelumnya kita dengarkan Shakira untuk petang tu.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Demam Piala Dunia FIFA 2026 kini bermula. Mexico akan memulakan kempen Piala Dunia di laman sendiri menentang Afrika Selatan pada awal pagi esok dengan harapan tinggi penyokong yang mahukan kemenangan di Stadium Azteca. Aksi kumpulan A itu menandakan kembalinya kejohanan terbesar bola sepak dunia ke Stadium Ikonik berkenaan buat kali ketiga selepas menjadi tuan rumah pada edisi 1970 dan 1986. Pertemuan itu juga mengimbau kenangan pembukaan Piala Dunia 2010 apabila Afrika Selatan mengikat Mexico seri satu sama di Johannesburg. Siapa masih ingat gol cantik dan keraian ikonik Sipowe Shabalala ketika itu? Lebih 80,000 penyokong dijangka membanjiri Stadium Azteca yang sudah dinaik taraf bagi menyaksikan perlawanan pertama kejohanan edisi 48 pasukan itu. Bagaimanapun, kelebihan beraksi di laman sendiri turut hadir bersama tekanan besar buat Mexico yang diharapkan mampu memanfaatkan sokongan penyokong sepenuhnya. Afrika Selatan pula kembali ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak menjadi tuan rumah pada 2010 dan jurulatihnya Hugo Broos percaya skuadnya mampu mencipta kejutan. Jangan lupa saksikan secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK dan Sukan Plus. Muat turun RTM Klik untuk anda menonton pada bila-bila masa dan di mana jua. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Okay, Sarawak FM, sehati sejiwa 5 petang. InsyaAllah kita akan dapat ikuti taklimat krisis bekalan global yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Ekamah Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Sebelum ya tahu si kita, bulan 6 tu merupakan bulan kempen bulan kepemakanan Malaysia 2026. Sejajar dengan kempen bulan pemakanan Malaysia 2026, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM setidaknya menggesalah kepada semua kita masyarakat agar menyahut cabaran inisiatif Kibar sebagai instrumen pengurusan keseimbangan tenaga harian, iaitu kira pantau kalori harian secara berhemah, bakar BA, perkataan bakar ya, kekal aktif membakar lebih tenaga, rekod pantau berat badan secara berdisiplin. Yalah, Kibar, perkataan Kibar ya. Okey, jom kita layan kuasa dua pilihan ritma petang. Untuk kita ada Lestari, Maliga dari Air Matamu, dan Lestari dengan Sekelip Mata Kau Berubah. Kuasa 2 Ritma.
4: Ritma Kuasa 2.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM,

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 pagi dan 9.25 pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun kini tu, RTM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, bersama kita-kita tu di Sarawak FM, Mercy Symphony, Mabang Musik Jiwa dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam tu. Dan kami akan meneruskan tugas daripada DJ Yan. Sebentar tadi bersama dengan kita mesti ritma muzik retro terbaik. InsyaAllah apa juga urusan kita pada waktu tu dipermudahkan semuanya. Mojo Jokos lah hendaknya. Jadi satu jiwa satu sejuta sorakan awal pagi. Esok bermulalah aksi pembukaan Piala Dunia. Boleh sorak sama-sama nanggasan secara langsung awal pagi kelak pukul 3 pagi perlawanan pembukaan di antara Mexico lawan Afrika Selatan di saluran TV OK Sukan Plus dan Stream secara langsung juga boleh kita ikuti di aplikasi RTM Klik. Apapun kepada kita yang bersama di Simfoni Mawar Musik Jiwa pada waktu tu boleh singgah juga lah ke laman Facebook Sarawak FM, ada live stream Simfoni Mawar Musik Jiwa di sia, boleh menyapa sahabat-sahabat kita dengan ucapan dan salam. InsyaAllah ada kesempatan kami akan kongsikan komen-komen yang dihantar oleh kita. Dan insyaAllah sebentar saja lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zon-zon di Sarawak pada petang tu. Jadi cus ya, sehati sejiwa di Sarawak FM.
0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
4: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi.
5: #penyiaranjakim

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, tanah sebagai usasa muncul untuk Bukit Manang, lalu merambai lalu Bukit Pengalam Kiasan, Langguban, Masjid Baru Patrikan dan juga Kampung Bangkatan. Masuk waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.30 minit petang. Zon 1 Limbang sudah terusan lawas pada pukul 6.33 minit petang. Zon 2 Niah Berkenuh Meri Sebuti dan Maruti pada pukul 6.35 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembau dan Bintulu pada pukul 6.37 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka dalam Sibu Kedawi Kapi dan Song pada pukul 6.42 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Serikir Julau Bintang Odan Rajang pada pukul 6.43 minit petang. Zon 6 Kabun Lingga Sui Aman Angka Lili Dubuan Tu Betong Sepau Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.42 minit petang. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.44 minit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi pusan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.48 minit petang.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Hijrah ke Madinah adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ini sebagai salah satu jalan penyebaran agama Islam dan menyelamatkan umat Islam pada waktu itu daripada ditindas terus-terusan oleh kafir Quraisy. Hijrah mengajar kita bahawa perubahan memerlukan pengorbanan dan keberanian. Marilah kita jadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salam makna hijrah daripada kami di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Simfoni. Baik, terima kasih kepada kita yang terus mendengar sehati sejiwa di Sarawak FM. Walau di sini juga berada pada waktu itu, insyaAllah semuanya dalam keadaan baik-baik aja nak. Oh. Jadi salam senja menuju maghrib kepada kita muslimin dan muslimat, khususnya bagi kita yang berada di zon 8. Maksudnya waktu solat fardu maghrib pada petang itu pada pukul 6.48 minit petang lah, insyaAllah. Di Sarawak FM tu, sebelum masuknya waktu fardu maghrib pula, kita akan terlebih dahulu akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustazah Fasihah binti Haji Arpa dan seterusnya. Mesti Simfoni Mahbah Musik Jiwa, tepat 7 malam tu pula, kita boleh ikuti berita ringkas dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi teruskan sehati sejiwa di Sarawak FM.

0: Symphony. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Frequentie Sawa FM. Bau 88 89 MHz.
1: Alhamdulillah, hati sehati saja di Soal FM Rusi jam kedua Simfoni Mahabang Musa Kiwa pada waktu itu dah pun 7.17 minit malam. Jadi selamat malam kepada kita walau di sini jatuh berada, pastinya kami dah nunggu dah untuk nanggap Piala Dunia yang akan bermula pada awal pagi esok. Pelawanan pembukaan Piala Dunia 2026 tu antara salah satu tuan rumah pada edisi kali itu, Mexico, yang akan membuka tirai pelawanan dalam pelan A dengan mentam pasukan Afrika Selatan. Jadi pelawanan pembukaan tu boleh kita nanggap di saluran TV OK Sukan Plus, juga penstreaman secara langsung di RTM Klik, dan seterusnya pada pukul 10 pagi esok kita juga boleh nanggap sigi-gi pelawanan dalam kebulan A itu secara langsung juga membabitkan pasukan dari Asia, Korea Selatan menentang Czechia. Jadi ia dua pelawanan dalam daripada 104 pelawanan yang boleh kita tangga secara langsung di semua saluran RTM sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026 pada kali itu. Jadi rancang masa kita untuk menyaksikan pasukan-pasukan pilihan kita yang kebanyakannya bermain, kita tahu pada sebelah awal pagi. Jadi itu kerana perbezaan masa lebih kurang jauh juga jaraknya, 24 jam di antara benua Amerika dan juga kita di Asia Tenggara tu. Okey, kejap lagi kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Soal FM pada waktu tu lah untuk kita kongsikan komen-komen yang dihantar oleh sidaknya. Antaranya diterima daripada Hajrah B. Waalaikumsalam Hajrah B, syukur ada ujian. Salam Maghrib dan semoga amalan kita diterima hendaknya daripada Hajar Abi. Terima kasih Hajar Abi. Dan daripada Sabtuyah Ramli juga dikongsikan bersama dengan kita. Waalaikumsalam Sabtuyah Ramli, salam petang Jumaat yang barakah dan salam 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam saja menuju Maghrib, selamat menunaikan solat fardu Maghrib dan bacaan surah Yasin seterusnya, insyaAllah sebelum berkumandangnya azan fardu isya pada malam tu. Jadi solat yang agama. Jadi, terima kasih Sabtuyah Ramli. Dan dikongsikan lagi antaranya daripada Rashida Edy. Waalaikumsalam Rashida Edy, selamat petang dan salam Maghrib kepada semua. Bersama dengan titipan kata daripada Rashidah Edy bersama dengan kita pada waktu itu, kekurangan harta bukanlah masalah yang sulit, namun kemiskinan jiwa adalah sesuatu yang sulit diperbaiki. Jadi alhamdulillah, terima kasih Rashidah Edy berkongsikan titipan kata kita pada malam itu. Dan daripada Abrad Sadi menitipkan salam kepada sahabat-sahabatnya dan dengan ucapannya selamat menunaikan solat fardu Maghrib dan Isya kepada kawan. Terima kasih Amran Saidi. Dan sekali kami kongsikan daripada Saniah Ganti, salam simfoni daripada Saniah Ganti. Terima kasih Saniah Ganti. Dan seterusnya kami lagi lah sahabat-sahabat kita yang hantar komen, terima kasih menyapa di situ lah. Semoga ada kesempatan lah kami akan kongsikan komen-komen, ucapan dan salam daripada kita musik simfoni Mama Musik Jiwa pada malam tu. Dan seterusnya insyaAllah sebentar aja lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu isya kepada kita muslimin dan muslim yang berada di zone di Sarawak pada malam tu. Jadi terus hati sejiwa di Sarawak FM.

0: Pagi, 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat fardu isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Muncu, Undop, Bukit Manang, Lombok Rambai, Lembah Kitengah, Lembah Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 7.46 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Lawas pada pukul 7.48 minit malam. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.51 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.53 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka adalah Sibu Kedawit Kapinan Song pada pukul 7.57 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Riki Julau Bintango dan Wajang pada pukul 7.58 minit malam. Zon 6 Kabon Lingga Suyaman Engkelili Lubuan Tebetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 7.57 minit malam. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.59 minit malam. Dan akhir sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Semburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 8.03 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
4: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz. Lantunan Wahyu.
2: Ikuti bacaan daripada Surah An-Nur ayat 27 dan 28. Dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safri dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

0: حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: صدق الله العظيم. Demikianlah surah An-Nur ayat 27 dan 28 yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagi kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna dan tadabbur dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu adab yang sangat besar dalam syariat, dinamakan adab istidzan, iaitu meminta izin ketika memasuki rumah orang lain. Ini termasuk dalam topik perbicaraan yang dinamakan sebagai nizam al-mu'asyarah wal-mukhalatah, iaitu satu sistem pergaulan dan hubungan sosial dalam Islam. Dalam ayat ini juga menetapkan batasan agar manusia menjaga privasi satu sama lain, tidak menyingkap perkara yang tidak layak dilihat oleh orang luar. Tujuan disyariatkan istidzan, iaitu meminta izin, rumah yang mana manusia ini jadikan rumah ini sebagai tempat perlindungan daripada panas, sejuk, hujan, debu dan gangguan lainnya. Dan rumah juga adalah perlindungan maruah dan privasi seseorang. Mereka tidak mahu dilihat oleh orang luar, tidak mahu dilihat aurat mereka, rapi rumah, bersih tidak rumahnya, dan mempersiapkan dirinya sebelum bertemu dengan tetamu. Maka istidzan ini juga disyariatkan, kata orang Sarawak, mau jaga hati tuan rumah. Sebab ialah perkataan tastaknisu. Nah, kalau tastaknisu dalam tafsir mengatakan maknanya meminta izin supaya tuan rumah sahibul bait tidak rasa terganggu dan tidak rasa benci terhadap kedatangan tetamu tersebut. Oleh kerana itu, tidak boleh masuk melainkan setelah kita melakukan tiga perkara, iaitu mengetuk, panggil dengan sopan, mengucapkan salam, lalu meminta izin. Iaitu dengan ketuk, tok tok tok, kata assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka ini adalah sunnah Nabi SAW ketika mana dalam satu hadis seorang lelaki minta izin untuk menemui Nabi. Ketika beliau berada dalam rumah Nabi, dia berkata, a'aliju, bolehkah saya masuk. Nabi pun berkata kepada khadamnya untuk pergi keluar dan ajarkan kepadanya bagaimana cara untuk meminta izin. Qul assalamualaikum a'adkhul, katakanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka itulah cara untuk kita meminta izin. Maka diajar kepada lelaki tersebut dan lelaki tersebut pun menyebutnya dan Nabi pun membenarkan dia masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan apa? Salam wajib didahulukan, setelah itu barulah meminta izin untuk masuk. Maka inilah dia paling pentingnya pengajaran daripada ayat ini, adalah privasi adalah nilai yang sangat besar dalam Islam. Tidak boleh masuk rumah orang meskipun pintu terbuka, wajib memberi salam kemudian minta izin. Jika disuruh pulang, pulanglah. Itu bukan penghinaan, itu adalah hak bagi tuan rumah. Jadi tuan rumah berhak menjaga privasi dan keselamatannya. Jadi kita menghormati perkara tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Itulah tadabbur kita pada hari ini.
2: Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
5: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
6: Irama Nasir.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Saudara Nordin bin Putih.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi hari itu kita akan mendengar satu sirah tentang sahabiah, seorang wanita yang berani yang digelarkan Sri Kandi dan namanya adalah Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab tu dia dikenali juga dengan nama Ummu Amarah ataupun Ummu Imarah. Pada asalnya dia hadir di medan perang Uhud ya dengan tugas tradisional lah perempuan yang akan merawat luka, beri minum. Namun apabila keadaan menjadi teruklah pada waktu ya yang tentera Islam mula kucak-kacik akibat leka dengan harta rampasan waktu ya, Nusaibah melakukan tindakan yang si disangka-sangka. Dia melihat Rasulullah bakal dikelilingi musuh dan diancam bahaya. Jadi Nusaibah terus menghunuskan pedang dan mencapai busur panah dan dia berdiri teguh di hadapan Nabi menjadikan tubuhnya sendiri sebagai perisai sehinggakan Nusaibah dia kena 12 kesan luka tikaman dekat badannya termasuk lehernya sehingga jatuh pingsan. Demi apa? Demi pedang musuh ya si menyentuh tubuh Nabi. Dan pengiktirafan tertinggi yang diberikan oleh Rasulullah kepada Nusaibah, dia kata, tidaklah aku menoleh ke kanan mahupun ke kiri melainkan aku melihat Nusaibah sedang berperang melindungiku. Baginda bahkan memujilah kedudukan Nusaibah lebih mulia daripada ramai pejuang lelaki pada hari tersebut. Dan doa yang paling berharga di mana di tengah kesakitan luka ya, Rasulullah mendoakan kepada Nusaibah yang kata, ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam syurga. Mendengar doa tadi, Nusaibah berkata dengan penuh ketenangan bahawa nyasik kisah lagi apa musibah yang menimpa dirinya di dunia asalkan matlamatnya menjadi jiran Nabi di syurga gaya tercapai. Jadi apakah yang kita dapat ambil pengajaran daripada kisah tu? Keberanian untuknya si Kira dengan jantina. Ada lelaki yang berani, ada juga perempuan yang berani. Dan perempuan Sri Kandi wanita tu seperti Nusaibah tu yang berjihad, berkorban untuk wanita yang mengikut kemampuannya lah, jangan memaksa diri. Dan kemudian yang kedua, cinta kita kepada Rasulullah bukan sekadar kata-kata tapi bersedia untuk menyerahkan nyawa kita bila mana Rasulullah berada dalam bahaya. Terutama kita tu bila Rasulullah dihina, sanggupkah kita untuk menggadaikan segala-galanya nyawa kita untuk menolongi Rasulullah? Semoga Allah mencapatkan sedikit keberanian Nusaibah tadi ke dalam hati kita semua. Semoga kita terus istiqamah membela agama kita, insya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak FM.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
2: Alhamdulillah, meski jam ketiga kita bersama Musi Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada hari itu Kamis malam Jemaat yang berkah 26 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 11 Jun 2026 Masih. InsyaAllah apa juga urusan kita pada sebelah malam itu semuanya dipermudahkan hendaknya. Jadi terima kasih juga kepada rakan penerbit Nur Faizah Kipli untuk sirah pilihan pada malam itu. Semoga bermanfaatlah untuk kita bersama dengan apa yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Farizwan sebentar tadi. Okey, bercerita tentang Piala Dunia 2026 tu, alhamdulillah kesemua pelanan sebanyak 104 pelanan melibatkan 48 pasukan boleh kita nangga secara langsung di semua saluran RTM bermula esok 12 Jun sampai peringkat akhirnya kelak pada 20 Julai 2026. Jadi belum mula lagi Piala Dunia, ada yang dah meramal pasukan ni yang akan muncul juara pada edisi kali itu. Adakah Argentina akan berjaya mempertahankan kejuaraan sidaknya bersama dengan Messi dan rakan-rakan, atau mungkin ada juara baru pada edisi kali itu? Now, dan sekatuk sejak 1930 hanya ada 8 negara yang pernah jadi juara, antaranya Uruguay, Itali, Jerman, Brazil, England, Argentina, Perancis dan Spanyol, dengan rekod semestinya Brazil lah yang paling banyak muncul juara dengan 5 kali menjulang Piala Dunia. Dan menarik juga artikel tu yang dikeluarkan oleh agensi seorang ahli matematik dari Jerman, boleh pakai kasih kita sih tahu, Joachim Klemann meramal pada tahun tu pasukan Belanda akan muncul juara baharu pada edisi kali tu. Menarik jualan ho. Kerana sebelum tu Joachim Klemann tu pernah nekat dengan tepat juara Piala Dunia pada edisi 3 edisi yang lepas. Adakah kali tu menjadi juga tekaan daripada ahli matematik dari Jerman tu? Sama-sama kita saksikan Piala Dunia tu di semua saluran RTM bermula esok sampai 20 Julai kelak. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus bersama di live stream Facebook Sahabat FM. Terima kasih untuk komen-komen yang dihantar kita. InsyaAllah kami akan kongsikan, bacakan komen-komen kita sekejap lagi. Jadi teruskan bersama di Sahabat FM, stesen sehati sejiwa kita.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangannya apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu patok demam ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih topi ku ya. Ini ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: dua gig
1: pitok
0: ya, kipas nak tepi apa kipas
1: kenyok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan.
1: Sidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: And Messi, McAllister, Di Maria is the spare man.
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
4: Kami Iman.
5: Kami Ais.
4: Dengarkan Sarawak FM
5: Sehati Sejiwa.
6: Yes, FM Sehati Sejiwa 8.37 minit malam. Selamat malam dan selamat bersama Sehati Sejiwa di FM pada malam itu melalui Simfoni Mahabah Musik Jiwa dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam kelak. InsyaAllah bagi kita yang masih lagi ada urusan yang perlu dipolah pada masa itu, moga mojo joko salah semua urusan kita InsyaAllah. Dan seketika seperti yang dijanjikan bersama dengan kita, kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Sport FM terlebih dulu bersama dengan komen-komen nak dihantar sidaknya antaranya seterusnya daripada Masnah Loso. Waalaikumsalam Masnah Loso. Dia nyampe ucapan selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada semua muslimin dan muslimat, semoga amalan-amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Menanda kesempatan nak dengar lagu daripada Mandy Al-Hajj Redo selamanya insyaAllah. Masnah Loso, terima kasih untuk menyapa kita di situ. Seterusnya daripada Junaidi Waidi dengan ucapannya selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada semua muslimin dan muslimat. Terima kasih Junaidi Waidi. Dan daripada Suhaila Abdullah, waalaikumsalam Suhaila Abdullah, salam senja, selamat bertugas. Terima kasih Suhaila Abdullah dengan ucapannya juga selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada semua muslimin dan muslimat, semoga dipermudahkan urusan kita insyaAllah. Suhaila Abdullah, terima kasih, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menghantar komen tu. Dan ada lagi daripada Noraini Amrin, seterusnya akan dikongsikan bersama dengan kita. Terima kasih menyapa Nora Ngah Nora juga, salam maghrib dan isyak kepada semua muslimin dan muslimat. Jaitun S, salam simfoni Mahabah Musik Jiwa. Daripada Jaitun S, sama-samalah kita menaikkan solat sebab itu memang kewajipan kita sebagai umat. Semoga solat kita mendapat keberkatan hendaknya insyaAllah, amin ya Allah. Terima kasih Jaitun S. Dan perkongsian seterusnya daripada Rugayah Merikan, waalaikumsalam Rugayah Merikan, terima kasih menyapa kita. Enes Mandetra juga ada bersama dengan kita dengan komennya pada malam tu. Waalaikumsalam Alis Mandetra, bersama dengan sedikit renungan untuk kita bersama pada malam tu. Hidup ini kita kena berjalan bukan berlari, kerana hidup kita satu perjalanan bukan pelarian. Renung-renungkanlah. Jadi ya, daripada Alis Mandetra, terima kasih untuk sedikit renungan dikongsikan bersama pada malam tu. Jadi insyaAllah ada lagi komen-komen kami akan kongsikan bersama dengan kita daripada sahabat-sahabat kita di live stream untuk Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada malam tu. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Maui featuring Samsul Yusof, Bukan Propaganda, Sarah Ismail, Percaya dan juga Melly Al-Has. Tuknya lagunya Redo selamanya. Sorry, PM Sehati Sejiwa.

0: Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Elak jadi mangsa scam. Semak, sahkan dan lindungi maklumat peribadi kita. Pesanan itu dibawakan khas oleh Sarawak FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Alright, sahabat FM, sehati sejiwa. Jangan lupa siap-siap pada awal pagi itu. Sama-sama kita saksikan pembukaan Piala Dunia 2026 di antara pasukan Meksiko menentang pasukan Afrika Selatan di saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Juga kita boleh penstriman langsung di RTM Klik 3 pagi kelas. Siap-siap now. Jadi boleh santai-santai lho malam tu sebelum bangun soal pagi lah untuk menyaksikan pelanan pembukaan tu dari pasukan tuan rumah. Mungkin ada acara-acara yang menarik yang disediakan oleh pasukan tuan rumah untuk acara pembukaan pada sebelah pagi kelak. Jadi sama-sama kita nanggar lah nao. Jadi setakat tu je perubahan kita untuk Simponi Mahbong Sejiwa. Terima kasih kepada kita yang telah pun bersama sejak dari pukul 6 petang tadi. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Sarawak FM yang telah menghantar komen masing-masing. Jadi ada kesempatan nak dibacakan beberapa ikat lagi komen nak dihantar sidangnya daripada Rosibah Haji Afa. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk menyapa kita di situ. Biar-biar. Terima kasih juga menyapa kita, nyampe salam kepada semua sahabat pendengar Sarawak FM sama menangkan solat Fardu Maghrib dan Isya kepada semuanya. Terima kasih Mausu. Waalaikumsalam Mausu. Terima kasih menyapa kita di situ. Aspian Mahyus, sahabat kita dari Membawah Kalimantan Barat juga. Terima kasih Matih Hawaram, sahabat kita tu mau dengar juga lagu daripada Misha Omar. Apa-apa lagu je enjoy dengar Mersi Simponi Mama Musik Jiwa pada hari itu. Terima kasih Hawaram menanda kesempatan Allah. Dan Sabtu Ya Ramli, terima kasih Zara Haji Chi juga. Terima kasih Norliana Kuang, Jamilah Janiman Iman, Sufian Sulaiman. Terima kasih menyapa kita mesti persimpan langsung di Facebook Sarawak FM pada hari itu. Jadi dah pun 8.53 minit malam. InsyaAllah 9 malam tu kelak kita boleh ikuti berita utama dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur. Dan sepasih terus je bersama dengan rakan setugas DJ Azri yang akan bersama dengan kita untuk Gatra Muzik Tanpa Batasan dari 9 malam sampai 12.30 malam. Jadi sekat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa edisi kami 11 Jun 2026. Apa khabar kita semua? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey. Dan tadi kita dah pun bersama dengan Rail dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam dan disambung oleh Azri 9 malam tu sampailah ke pukul 12 tengah malam kelak dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang semua pada malam tu. Okey, jadi untuk segmen Laguku Untukmu 9 malam sampai 11 malam, kita orang boleh kongsikan lagu permintaan dan juga ucapan kita orang. Ha, jadi macam ni caranya, kita orang pergi ke Facebook rasmi Sarawak FM kini tu. Okey, kita orang carilah status Azri di sana, pasal kita orang komen di sana. Ha, kelak kami akan bacakan komen-komen kita orang semua kelak. Okey, dan apapun untuk segmen yang terakhir kelak, kita ada segmen Kuasa Dua yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagu dari artis yang sama. Alright, jadi kepada kita yang sedang memandu ya, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi kacang panjang RM10 per kilogram, terong panjang RM10 per kilogram, tomato tanah tinggi RM10 per kilogram, kobis bula China RM4 per kilogram, bawang merah ros RM5 per kilogram dan tembikai merah tanpa biji RM3.90 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Fama di www.fama.gov.my atau melalui media sosial di Fama Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dengan kerjasama Sarawak FM.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Rawon bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Rawon bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak. Cerita kita bermula sekarang. Tinggalkan seketika hiruk-pikuk dunia moden kerana hari ini kita bakal menembus jauh ke dalam pedalaman Sarawak untuk meneroka sebuah kawasan yang pernah tersembunyi daripada pengetahuan luar sehinggalah pertengahan abad ke-20. Hari ini Nadia nak membawa anda merasai debaran ekspedisi ke kawasan air terjun Julan di Miri, sebuah sistem air terjun gergasi yang mengalir megah di dataran tinggi Gunung Berapi Purba. Kawasan luar biasa ini terletak di Taman Negara Usun Apau yang berada sekitar 170 km ke arah tenggara selatan dari Bandaraya Miri. Dataran tinggi ini tidak diketahui oleh peta dunia luar sehinggalah ia ditemui pada 1951 oleh Tom Harrison, kurator Museum Sarawak ketika itu. Puncak tertinggi dataran ini dibentuk oleh Bukit Selidang yang merupakan sisa-sisa tinggalan Gunung Berapi Purba. Disebabkan faktor cerunnya yang sangat curam, kawasan ini melahirkan rangkaian air terjun yang spektakular. Di sebelah utara, Sungai Julan membentuk rantaian air terjun yang sangat tinggi melalui Eastern Julan Waterfall serta Western Julan Waterfall, manakala bahagian selatan pula dihiasi oleh Sungai Selio sebelum kesemuanya mengalir masuk ke lembangan Sungai Baram. Bagi anda yang berjiwa kembara tegar dan bercita-cita untuk menyaksikan sendiri keajaiban geologi ini, persediaan mental serta fizikal yang luar biasa mantap menjadi syarat utama. Memandangkan dataran tinggi ini tidak berpenghuni disebabkan faktor kesukaran akses yang ekstrim, saya sangat menyarankan anda untuk mengatur ekspedisi ini secara berkumpulan dengan menggunakan khidmat jurupandu hutan tempatan yang bertauliah. Pastikan perancangan logistik, bekalan makanan, peralatan keselamatan, perkhemahan serta ubat-ubatan disediakan dengan rapi sebelum anda bergerak keluar dari bandar. Jalankan kembara anda secara bertanggungjawab dengan memelihara ekosistem purba ini sepenuhnya. Daripada jejak sejarah ekspedisi tahun 1951 hingga ke keagungan air terjun Julan yang membelah curam purba, Usun Apau adalah bukti kekuatan alam Sarawak yang kekal utuh menembus zaman. Jom kita rawon ke air terjun Julan. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Jurau.

Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan, semestinya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Okey, sebelum kami nak bacakan komen-komen daripada kita orang pada malam tu, kami nak kongsikan dulu baru-baru tu, Tik. Ada sebuah kenderaan yang dipercayai berada di Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak, berdepan dengan detik cemas apabila terdapat objek yang melayang secara tiba-tiba ke arah kenderaan tersebut. Jadi menerusi video dashcam yang dikongsikan oleh Aiman Fakri di Threadstock, awalnya Tik kelihatan ada objek lah seperti macam besi lah jatuh daripada sebuah lori dan melayang di lebuh raya berkenaan. Jadi besi ya Tik hampir terkena pada kenderaan pemilik dashcam ya. Namun tindakan pantasnya yang sempat menukar daripada lorong kiri ke kanan berjaya mengelak daripada berlakunya kemalangan. Pada pandangan dashcam, bahagian belakang kelihatan besi terbabit melayang sehingga ke kon penghadang jalan raya di lorong sebelah kanan, dan susulan daripada insidennya, sebuah lori trailer yang berada belakang pemilik dashcam segera memotong dan membunyikan horn untuk memberi amaran lah, seperti macam memberi teguran lah kepada lori terbabit. Ekoran daripada amaran diberikan trailer berkenaan, kelihatan lori tersebut kemudiannya memperlahankan kenderaan dan masuk ke lorong kecemasan seperti macam ingin nak berhenti lah, takut ada apa-apa terjadi, nak bagusnya berhenti dulu. Dan menerusi video tersebut, insiden dipercayai berlaku sekitar jam 11.25 pagi pada 9 Jun yang lalu. Jadi menjengah ke ruangan komen, ramai yang memuji tindakan trailer tersebut yang segera memberi teguran kepada lori berkenaan, dan si kurang juga ada yang berpendapat berangan seperti besi itu sepatutnya diikat dengan baik lah serta ditutup menggunakan kanvas untuk keselamatan. Jadi sebagai info, jika kita orang ada terjumpa objek yang berbahaya atau apa aja lah serpihan kenderaan di atas lebuh raya, teruslah kita orang hubungi talian kecemasan atau hotline syarikat konsesi lebuh raya tersebut dengan segera untuk mengelakkan kemalangan berlaku. Sebaiknya elaklah dari cuba mengalih objek yang diimpun demi keselamatan kita. Okey, bagus kita elak. Mun kita nak ngambil kereta tengah laju, bahaya ya. Okey, mun dapat elak, kita elak. Alright. Dan Sidi nafikanlah nauh apabila berada di jalan raya tu, kita sentiasalah dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Namun pasti ada segelintir pengguna jalan raya yang mementingkan diri impun serta tidak memikirkan keselamatan pengguna lain. Yalah Tik Naoh, benarlah apa pada orang, lebih baik besi ya Tik diikatlah dengan ketat supayanya si melayang. Apa-apalah, bukannya besi aja, apa-apa barang yang terlebih kata orang Tik tinggi gila mesti diikat dengan betul, setidaknya akan barang yang akan terguguk. Jadi salah satunya lah objek tu lah. Jadi sangat bahayamu boleh ikat ketat-ketat. Alright. Jadi jom kita tunaikan permintaan lagu daripada Nuri Wi, nak dengarkan lagu Antara Matamu dan Mataku katanya, dari Uji Rashid dan Hel Ame. Dan seterusnya daripada Masnah Loso, nak dengarkan lagu dari Judika, Bagaimana Aku Tidak Baik-Baik Saja katanya. Okey boleh. Jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Inilah Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM. Yes, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Jadi, Tok kami dah bacakan antara komen-komen daripada rakan Facebook pada malam tu. Antaranya Zalika Zalihaliun. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Salam Gatra, Laguku Untukmu buat semua sahabat-sahabat Sarawak FM. Katanya di sini juga berada. Selamat malam. Semoga terhibur. Kami on aja apa-apa lagu. Terima kasih. Ha, okey. Biah-biah. Assalamualaikum. Selamat bertugas DJ Azri di Gatra Music Tanpa Batasan. Moga sehat. Terima kasih. Ha, kami nak dengar lagu dari bawah. Ha, nyanyian Izhar Hans katanya. Kehiburan bersama semualah. Ha, sahabat pendengar radio Sarawak FM. Okey. Juana Ahmadi. Selamat malam. Selamat bersiaran DJ Azri. Ya, terima kasih. Salam Gatra buat sahabat kesayangan semua. Di sini juga berada. Nak dengar lagu Tetap Ku Cinta dari Projector Band dan Jovita Pearl buat hiburan bersama. Terima kasih DJ Azri, ya, sama-sama. Okey, Sharifah Hanifah Syed Akil. Katanya hanya nak ucap selamat malam dan salam Gatra Laguku Untukmu buat semua-mua sahabat. Okey, semoga terhibur. Alright, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM dalam segmen Laguku Untukmu.

0: Gatra Music Tanpa Batasan.
1: Gatra Music Tanpa Batasan bersama kami Azri. Okey, sebelum kita nak ke berita ringkas Sarawak FM pada pukul 10 malam gelap, kami nak kongsikan dulu antara perlawanan FIFA World Cup 2026 pada pada Jumaat 12 Jun 2026 pukul 3 pagi tu gelap. Mexico menentang South Africa, dan juga pada pukul 10 pagi South Korea menentang Czechia, dan juga pukul 3 pagi hari Sabtu Kanada bertemu dengan Bosnia, dan 9 pagi pada hari Sabtu USA bertemu dengan Paraguay. Itu orang tim ni, kami Germany lah. Alright, jadi jangan lupa untuk tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus, TV 2, TV 1 dan stream di aplikasi RTM Klik. Okey, kami akan kembali bersama dengan kawan lagi di jam yang kedua kelak. Jangan ke sini-sini, terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan, Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang kedua menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan, semestinya di Sarawak FM sehati sejiwa sampai ke pukul 12.30 malam. Kami akan teman kita pada malam tu. Okey, jadi kepada kita orang yang belum lagi follow media sosial kami orang, ya, boleh ajak follow kini tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, kita boleh kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan. Komen je dekat status yang dah pun kami post, ya. Lepas tu kami akan bacakan komen-komen daripada kita orang. Jom kita layan lagu daripada Sean Kingston, Sarawak FM sehati sejiwa.

0: mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu, ATM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azwi dalam Gacha Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Baik, sebelum kami nak kongsikan komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, kami nak cerita dulu dengan kita orang. Ada sikit cerita tu berkenaan dengan rumah mewah. Rupa kita orang langgar nak rumah yang nang mewah dari luar, bila tahu masuk je dalam, aduh hal tik kandang biri-biri. Apa cerita itu tik? Okey, pengguna media sosial terkejut apabila ada sebuah bangunan dua tingkat yang disangka rumah mewah di Banjarnegara wilayah Jawa Tengah rupa-rupanya dijadikan kandang biri-biri. Jadi dikenali sebagai kandang biri-biri Sultan. Bangunan tu terletak di daerah Batur. Jadi rakaman video yang dimuat naik di platform TikTok tu menunjukkan yang kawanan biri-biri sedang berehat di dalam kandang masing-masing yang terletak di tingkat 1. Yang lebih menariknya tik, setiap kandang ya memiliki lantai serta dinding mozaik. Jadi menurut pemilik haiwannya, ia sengaja mengolah kandang macam rumah untuk keselesaan dan kesihatan biri-biri ternakannya. Jadi rakaman tu telah mencatatkan lebih 13,600 tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi. Untung biri-biri anak selesa hidupnya dengan lantai mozaik lagi sejuk ya rasanya dalamnya. Enak. Ya latik, bak kata empunya pun apa empunya haiwan dotiknya kata untuk keselesaan dan kesihatan biri-biri ternakannya. Ya latik namanya. Okey, jadi jomlah kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Hawa Ram. Katanya nak dengarkan lagu apa-apa ajak dari Misha Omar katanya. Lagu apa? Lepas tu lah Mek Mikirnya lagu apa. Okey, dan seterusnya daripada Emma Enjah. Nak dengar lagu daripada Feminine Kini. Baik, jom kita terus kekal bersama Gatra Music dan Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

Sarawak FM Zati Sejua, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Jadi tu kami nak bacakan komen daripada rakan Facebook Sarawak FM yang seterusnya tu, daripada Faridon Tony. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran dan salam Gatra. Belanja lagu dangdut lo, apa-apa aja lagu khas untuk semua sahabat handai di Kuching dan Semarahan, terutamanya Suryanti, Nurlin, Laila Sari. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja harian anda semua. Terima kasih DJ kita Nang Steady. Ya, sama-sama. Lepas tu lah kami tunaikan lagu dangdut kita. Dan kita ada juga daripada Julia Ayang Marikan. Salam malam Jumaat Al Mubarak katanya. Buat DJ Muhammad Azri. Nama full sekali. Okey, selamat bertugas. Ingin menyapa Sharifah Pelangi Pagi, CMS Fred dan tadi, dan Mas Mira, Ibrahimat Akib, Ahmad Muslimin, dengan ucapan selamat beristirahat serta sihat ceria selalu. Terima kasih DJ, layan je apa-apa lagu yang diputar dari Desa Rambungan Lunduk tu. Okey, dan kita ada juga daripada Hamidah Mordiah. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua pendengar Sarawak FM dan teman FB. Malam tu kami nak minta kita main lagu Seribu Bintang katanya, dari Ellie Cat, buat Zara Haji Chi, Mas Nahloso, Jaitun S, Nolena Kuang, Jalina Julahi dan semualah yang mengenali katanya. Ucapan selamat malam, semoga dipermudahkan urusan kita semua malam tu katanya. Okey, kita ada juga daripada Jerok FC nak dengarkan lagu Bintang juga, dari Budak Kacamata tadi, dari Ellie Cat, Seribu Bintang tu, Bintang. Okey, dan seterusnya daripada Zara Haji Chi. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam Gatra, laguku untukmu buat semua pendengar Sarawak FM. Selamat malam semuanya. Terima kasih DJ Azri. Ya, sama-sama. Okey, baik, jom kita dengarkan lagu permintaan dalam Gatra Music Tanpa Batasan, laguku untukmu.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Alright, selesai sudah untuk segmen laguku untukmu pada malam tu. Kerana lepas tu di jam yang terakhir kelak, kita akan ke segmen Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagi lagu dari artis yang sama. Dah sedar lagi dah perkongsian ucapan dan juga lagu permintaan kelak. Okey, jadi terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan komen-komen kita orang dalam Facebook rasmi Sarawak FM. Kongsikan ucapan dan lagu permintaan ya. Mungkin ada komen yang saya sempat kami nak baca ya. Siapalah geng, di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita yang lainnya. Okey, steady. Alright, apapun, pada pukul 11 malam ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali menemani kita orang lagi di jam yang terakhir kelak. Jadi terus kekal bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Usaha tersebut bagi memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kerjasama dua hala dan pelbagai hala turut dipergiat termasuk perjanjian bekalan gas asli cecair antara Petronas dengan syarikat Jepun.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino akan diadakan bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Perkara tersebut akan diselaraskan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bersama semua kerajaan negeri. Keputusan itu diputuskan susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sehingga pertengahan tahun hadapan.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Dalam pada itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kesiapsiagaan di peringkat akar umbi perlu diperkukuh bagi menghadapi fenomena El Nino. Saranan itu memandangkan langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik menghadapi kesan cuaca ekstrim tidak menentu. Tambahnya, perkara itu turut dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas meneliti pemetangan daripada Met Malaysia mengenai fenomena tersebut serta implikasinya terhadap negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkasakan SPRM sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha memantras rasuah tanpa kompromi. Katanya, usaha tersebut perlu ditekankan dalam memperkukuh tata kelola, integriti serta agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras kepada pembinaan Malaysia lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam bola semakin terasa sebelum sepak mula awal pagi nanti bersama Eddie alias Mak Rusuk untuk majlis tayangan Piala Dunia FIFA 2026. Silakan.
3: Baik Kai, suasana di perkarangan auditorium Seri Angkasa ketika ini semakin meriah apabila orang ramai terus membanjiri lokasi sepanjang majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Antara tarikat utama yang mencuri perhatian pengunjung ialah replika trofi Piala Dunia bersaiz hampir 10 kaki yang menjadi lokasi pilihan untuk bergambar dan merakam kenangan. Selain itu, terdapat juga pelbagai gerai makanan dan minuman serta reruai daripada rakan strategi RTM yang turut dibuka sekaligus menambahkan kemeriahan sambutan dan memberikan pelbagai pilihan kepada pengunjung yang hadir bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Ketika ini hanya kira-kira satu jam lagi sebelum majlis perasmian yang mana akan disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi yang berbahagia Dato' Abdul Halim Hamzah. Dan lebih kurang 4 jam dari sekarang, tayangan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan yang mana akan menyaksikan pertemuan antara pasukan Meksiko dan Afrika Selatan. Sekian saja perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda. Kembali ke berita radio. Silakan.
0: Terima kasih, Eddie. Menjelang aksi pertama menentang Republik Czech pagi esok, Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo melawangkan keyakinan dengan tahap persiapan pemainnya berada di kedudukan ke-25 dalam ranking FIFA terkini. Korea Selatan dilihat mempunyai kelebihan berbanding Republik Czech yang berada pada ranking ke-41. Hong Myung-bo berkata kesebelasan utama sudah ditetapkan dalam fikirannya selain gembira dengan cara pemainnya menyesuaikan diri bermain di altitude tinggi. Dua daripada tiga perlawanan kumpulan A mereka dijadualkan di Estadio Guadalajara kira-kira 1,500 meter di atas paras laut. Dalam pada itu, pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedevel di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun amat signifikan dalam memperkukuh hubungan istimewa kedua-dua negara. Bagi penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, langkah itu turut membuka laluan kerjasama strategik baharu dalam sektor sosioekonomi serta menarik pelaburan berkualiti tinggi.
4: Lawatan ini harus dilihat sebenarnya membawa kepada keyakinan, kepercayaan ke atas kedua-dua negara untuk memulihkan kerjasama bukan saja melalui ekonomi tetapi juga beberapa perubahan yang sedang berlaku di peringkat serantau, di peringkat global. Apatah lagi, Jepun merupakan sebuah negara yang dianggap strategik untuk hubungan luar negara Malaysia.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Isu penempatan etnik Rohingya di negara ini memerlukan penyelesaian menyeluruh. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan, namun isu pelarian melibatkan cabaran lebih kompleks.
5: Kalau dia orang terlibat jenayah, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad macam ya, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, kita jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir. Wah, jam yang terakhir. Sip rasa tau. Ha, untuk edisi kami 11 Jun 2026. Macam ni kita orang malam tu agi ngantuk. Agi bangun kah ataupun dah ngantuk? Mudah ngantuk ya, siapalah tidur jelah. Ni kita nak maksa orang nak teman kita nah. Yang masih segar mata ya, tak nak peluh apa. Jus teman Azri sampai ke pukul 12:30 malam tu dalam Gatra Music tanpa batasan semestinya untuk perkongsian cerita-cerita artis untuk jam yang terakhir tu. Dan juga kami akan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama untuk kita orang. Okey, jadi mau tahu apa cerita yang akan kami kongsikan? Kita ilik-ilik lho. Kita santai bersama dengan Hujan, Dugaannya. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM Sati Sejiwa. Ya, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Kuasa Dua Sarawak FM. Okey, untuk perkongsian artis dalam Kuasa Dua tu, kami nak bercerita tentang Aisyah Retno tu. Katanya, dia aktif berinteraksi di platform Threads. Penyanyi Aisyah Retno mempunyai pandangan tersendiri terhadap tanggapan segelintir pihak yang menganggap aplikasi Yatik sebagai ruang toksik. Jadi menurut Aisyah, dia menikmati je pengalaman menggunakan mediumnya kerana dapat berinteraksi secara santai dengan peminat selain menampilkan sisi dirinya yang sebenar. Pada awalnya Aisyah dia mula Threads tu untuk mempromosikan lagu jodoh lebarannya. Masa dia mula-mula guna Threads tu, kandungan yang muncul semuanya macam lucu-lucu. Jadinya pun cobalah ikut serta dan jadi macam lucu-lucu juga. Sebab pianya rasa Threads tu adalah platform yang sangat menyeronokkan. Jadi tambah Aisyah, platform tu turut mengeratkan hubungannya dengan peminat kerana ramai tidak mengenali personaliti sebenar dirinya yang gemar bergurau. Dalam padaya, Aisyah mengakui nya pernahlah mendengar pelbagai persepsi negatif mengenai Threads sebelum tu, namun pengalaman pribadinya jauh berbeza. Mau kita si guna, kita si tahu enak. Okey, jadi jomlah kita dengarkan lagu daripada Aisyah Retno, Tak Adil dan Jua Semoga Saja. Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Bagi untuk perkongsian kuasa dua yang seterusnya tu nak bercerita pasal Hakim Rusli. Dengan-dengannya ada mikrofon di impun. Semua orang kata untuk semua artis ataupun penyanyi lah dan pengacara pun termasuk sekali. Mungkin setidaknya memang teringinkan untuk ada mikrofon di impun. Termasuklah Hakim Rusli tu te. Tahniahlah ada mikrofon di impun. Dan katanya selepas lebih 10 tahun aktif dalam dunia seni, Hakim Rusli berkongsi kegembiraan apabilanya berjaya memiliki mikrofon diimpun untuk digunakan semasa persembahan. Menerusi video yang dimuat naik di laman Instagram, Hakim meluahkan rasa terujanya ketika mendapatkan mikrofon berkenaan. Dan dalam video ya juga, Hakim dilihat hadir di sebuah studio yang sedang menyiapkan tempahan khas mikrofon berkenaan untuk dirinya. Dan pada bahagian bawah mikrofonnya terukir nama HR, maksudnya Hakim Rusli lah, okay? Dan nya pun katanya ni dah lama dah memasang hasrat untuk memiliki kelengkapan tu dan memberitahu akan menggunakannya lah untuk persembahan pentas katanya. Malah Hakim turut mencuri perhatian apabila nya memberikan nama panggilan Mochiko kepada mikrofon miliknya. Oh, siap ada nama lagi ya. Okeylah, jom kita dengarkan lagu daripada Hakim Rusli, Jatuh Bangun dan Juga Sangkar Derita. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kami Iman.
2: Kami Ais.
1: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa.

Asal datang simpul jak cari dapi. Asal datang simpul jak cari dapi. Tapi bes jok jalan-jalan. Ah, dengar jok kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, Sahati Sejiwa.

Sarawak FM, Sati Sejiwa. Sampai di studio kami, Azri, menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Apapun, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dari pukul 9 malam tu sampai lah ke jam tu, dan akan berakhir pada pukul 12.30 malam tu kelak. Dan mungkin ada komen-komen yang kami sempat nak baca untuk malam tu. Siapa geng, lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita orang semua. Okey, dan tunaikan permintaan lagu kita orang. Alright, apapun, terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Kita boleh subscribe juga lah YouTube Sarawak FM Official. Dan jangan lupa juga untuk terus menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Sorakan bermula di sini. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Okey, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

0: kasih kerana menjadikan Sarawak FM stesen radio pilihan anda.
1: Terima kasih.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
4: 12 tengah malam.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Diri FM
2: 95.1 FM di Suai,
1: 95.7 FM di Lambeh,
3: 98.0 FM di Bandar Lampung.

Assalamualaikum, selamat tengah malam kepada pendengar Sarawak FM. Bertemankan saya Fazri Basri atau lebih mesra dipanggil Faz di media FM untuk segmen Layan Sarawak FM 12 tengah malam hingga 3 pagi. Selamat bertugas kepada anda yang bekerja shift malam sambil layan di Sarawak FM dan juga kepada anda yang tengah memandu juga pada masa ini berhati-hati di jalan raya. Kalau mengantuk, biar rehat dulu seketika untuk menyegarkan kembali mata dan juga badan kita. Semoga pemanduan seterusnya sampai ke destinasi. Ingat orang tersayang yang sentiasa menanti kepulangan kita nanti. Tanpa melengahkan masa, saya Faz akan hiburkan anda selama 3 jam ini di Sarawak FM. Terus layan hingga 3 pagi.

Ya, kembali lagi bertemankan Fasa di segmen layan Mira FM melalui Sarawak FM hingga 3 pagi. Ya, kepada anda yang masih lagi bertugas juga pada masa ini, jangan lupa kata-kata ucapan selamat malam yang indah sangat berguna untuk dikirimkan kepada orang yang terdekat, seperti orang yang tersayang ataupun sahabat handai anda dan juga orang yang terapat dengan anda. Dengan memberi ucapan selamat tidur ataupun selamat malam kepada orang terdekat juga membuat istirahat mereka lebih menyenangkan. Ha, jom kita layan dulu lagu ini hanya di Sarawak FM.

Dan selamat tengah malam kepada anda. Masih lagi bertemankan Fas sehingga pukul 3 pagi. Layan Media FM di Sarawak FM setiap Jumaat 12.30 malam hingga 3 pagi. Ha, kan, biasa kan tengah-tengah malam macam ni, kita mudah teringat kenangan pada masa lalu. Ha, ya, mungkin pada masa ini anda merindui kawan ataupun sahabat yang lama tak jumpa. Nanti-nanti, tanpa kita sedari, semalam kita jadi kawan kerana kenangan silam. Hari ini kita masih lagi berkawan kerana janji semalam. Esok, kita terus berkawan kerana hari ini kita saling mendoakan. Hari-hari mendatang pula, kita akan terus berkawan kerana esok kita ada azam. Tapi andai esok tiada lagi, kita tetap kawan sebenarnya. Kawan selama-lamanya dalam kenangan. Ingatlah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kenanglah sampai bila-bila. Jom kita layan dulu lagu ini hanya di Layan Budi FM melalui Sarawak FM.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

Ya layan Mirai FM di Sarawak FM masih lagi bertemankan Fast ketika ini. Yang tak tidur lagi, ha, jom temankan Fast sehinggalah 3 pagi. Ya, nak tanya dulu, Fast nak tanya kepada anda juga. Pernah tak apabila kita dalam kesedihan disebabkan orang yang kita sayang pergi selama-lamanya meninggalkan kita? Mesti ada rakan-rakan atau di sekeliling kita akan memujuk hati kita dengan mengucap kata-kata banyak-banyak bersabar, semoga tabah menghadapi ujian. Ya, sambil kita tersenyum kan, dan juga mengucapkan terima kasih atas ucapan semangat diberi untuk kita. Ha, ya kan? Hati kita reda, tapi biasanya kerinduan itu yang membuat hati kita menitiskan air mata. Apapun, terus semangat. Dan yang pergi itu, kita tetap reda. Manakala kita yang masih hidup ini, nikmatilah kehidupan kita dengan berbuat baik dan biar menjadi ingatan untuk orang lain pula yang masih ada. Kita layan dulu lagu ini, terus layan hingga 3 pagi.

0: without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Anda mengalami masalah seperti di bawah, pikiran Anda kosong dan tidak dapat berpikir secara normal. Anda gelisah, mengalami gangguan tidur dan tiada selera makan. Anda mengalami perubahan mood secara mendadak. Anda rasa putus harapan atau putus asa. Juga anda sering bertingkah laku agresif. Hubungi talian Kasih di talian 15999 atau WhatsApp di talian 019-261-5999. Jangan pendam sorang-sorang. Kongsi bersama dengan Talian Kasih. Pesanan prihatin ini dibawakan khas oleh Miri FM.

Ia masuk jam yang kedua. Selamat pagi untuk anda yang masih lagi layan Mira FM di Sarawak FM. Bertemankan Fas hingga pukul 3 pagi. Okey. Untuk anda semua, bersabar serta tabah ya. Anda yang bertugas ataupun bekerja di shift malam ini, biasalah mengantuk itu memang sentiasa ada. Yang meninggalkan keluarga di rumah demi untuk mencari sesuap nasi untuk mereka, tak apa. Sabar itu indah. Bersabar itu kekuatan untuk jiwa kita. Anda yang bersabar memang hebat. Bersabar itu membuatkan hati kita kuat. Bersabar itu sangat besar pahalanya. Bersabar itu mengundang hikmah. Walaupun bersabar itu berat sebenarnya, beruntunglah orang yang sentiasa bersabar. Sesungguhnya ada sesuatu yang begitu indah sebenarnya di sebalik kesabaran itu. Lewat malam begini, suka saya kongsikan apa yang tersirat di fikiran kita dan di jiwa kita kan. Sampai dengan bunyi cengkerik dan juga kesunyian sayu malam begini. Jom kita layan dulu lagu ini dalam segmen Layan Mira FM melalui Sarawak FM.

Adakah anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti mudah marah, mudah meradang, keresahan yang teruk, perubahan selera makan, kurang aktiviti terhadap aktiviti harian, memikir atau bercakap tentang bunuh diri, masalah tidur yang susah atau mudah tertidur, letih lesu, kerisauan yang berlebihan, perubahan personaliti yang ketara, penyalahgunaan dadah atau alkohol, serta tingkah laku agresif. Sekiranya anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti yang demikian, segeralah pergi ke hospital ataupun klinik yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pesanan prihatin ini dibawakan oleh Miri FM.

Ya, semoga anda terhibur dengan lagu yang Fas susun atur untuk anda selama 3 jam nanti dalam segmen Layan Mira FM di Sarawak FM. Kepada yang masih lagi memandu juga pada masa ini, tengah bersiap-siap untuk menghirup udara tengah malam atau melepaskan tekanan ataupun stres, tak apa. Tenangkan hati dulu kan. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Lautan mana yang tidak bergelorakan? Begitu juga kehidupan kita sebenarnya. Tidak pernah sunyi daripada dukaan. Umpama pelangi pelbagai warna, begitulah ujian bagi setiap kehidupan kita. Apapun, sentiasa berfikiran panjang dan jangan sesali apa yang kita alami sekarang. Semoga baik-baik sahaja. Jom kita layan dulu lagu ini terus bersama Fas sehingga pukul 3 pagi.

Ya, layan Miri FM di Sarawak FM bertemankan Fas 12.30 malam hingga 3 pagi ini. Ada lagi yang tak tidur masa ini? Ha, tak apa, Fas akan hiburkan anda bagi yang anda tak dapat tidur lagi pada masa ini. Anda esok ada perkara penting untuk kita lakukan sebenarnya. Teruskan dan semoga dipermudahkan segala urusan. Sebenarnya kan, dalam hidup ini, cubalah kita buat biasa saja untuk perkara yang tidak penting. Manakala, bagi perkara yang penting pula, maka kita perlulah buat sesuatu yang luar biasa dan bersungguh-sungguh untuk membuktikan kejayaan terlaksana. Ha, mendalamnya maksud tu kan? Tak apa, kita layan dulu lagu ini hanya di Sarawak FM. Layan untuk malam ini.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Tips menjaga kesihatan minda. Elak bersendirian, kongsi perasaan anda dengan seseorang yang boleh dipercayai. Saling memberi kata-kata positif kepada diri sendiri, ahli keluarga dan rakan-rakan. Juga saling berhubung dan berinteraksi dengan orang tersayang dan rakan-rakan rapat. Selain itu, beribadatlah mengikut kepercayaan masing-masing. Juga amalkan teknik relaksasi. Seterusnya, lakukan aktiviti fizikal di rumah dan makan secara sehat. Sama-sama kita menjaga kesihatan minda, diri sendiri dan orang tersayang.
3: Layak UDFM, bebaskan malam hingga 3 pagi.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Masuk jam yang ketiga bertemankan FAS Layan Mira FM melalui Sarawak FM. Terima kasih masih lagi mendengarkan kami pada masa ini. Ada yang belum tidur lagi ke tu? Ha, tak apa. Boleh temankan FAS pada masa ini sambil anda yang masih lagi bekerja ataupun memandu pada masa ini. Di saat anda merasa sendirian, anda ingin mempunyai seseorang yang dapat menemanimu kan? Di saat anda merasa sedih pula, anda ingin pula mempunyai seseorang yang dapat menghiburkan hati anda. Di saat anda merasa bosan pula, anda ingin mempunyai seseorang yang dapat membuat anda tertawa. Ya, andai seseorang itu tahu sebenarnya, anda tak minta lebih-lebih pun seperti harta yang banyak, teman-teman yang setinggi gunung, serta hidup yang sempurna sangat kan? Cukup hanya sekadar ingin disayangi dengan tulus ikhlas dan juga selalu sentiasa di samping kita. Ada yang jadi semacam tu ke? Ha, beruntunglah anda. Jadi, hargailah dan jangan pelekehkan. Okeylah, jom kita layan dulu lagu ini hanya di Layan Mira FM melalui Sarawak FM bertemankan FAS.

Ya, masih lagi berteman Konfas, segmen layan Mira FM melalui Sarawak FM sehingga jam 3 pagi nanti. Terima kasih terus tune kami di Kuching 88.9 FM dan juga di Miri 88.1 FM dan juga 100.3 FM ataupun melalui RTM Klik secara online. Ya, kepada anda yang baru saja kehilangan orang tersayang dan juga pernah mengalami situasi ditinggalkan dan kehilangan, sebenarnya kan, dari air mata kita, kita belajar untuk senyum. Dari kita sedih pula, kita cuba untuk belajar ketawa. Dari setiap ujian, kita belajar kuat. Dari dugaan yang datang, kita belajar untuk tabah. Apapun yang kita rasakan sebenarnya, kita tahu dan pasti ada hikmah di sebaliknya kan? Mendalam maksud tu kan? Baiklah, kita layan dulu lagu ini hanya di Layan Mira FM, layan 12.30 malam hingga 3 pagi, bertemankan Fast.

Dalam keadaan yang memaksa ketika ini, mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

0: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Layan. Mir FM.
2: Teruskan melayani kami di

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Sama ada faktor itu datang puncanya dari dalam atau luar, disarankanlah individu tersebut menggunapakai strategi-strategi tertentu untuk menguruskan stres ini. Yang pertama, saya syorkan ya, kalau boleh, cuba ikhtiarkan pemikiran alternatif dengan mengubah cara melihat sesuatu situasi dengan lebih baik dan mengamalkan persepsi pemikiran yang positif. Okey, so bila macam contohnya lah, kalau kita diberi satu tanggungjawab kerja, mungkin segelintir ataupun ramai yang lihat beban kerja tu sebagai satu yang menyusahkan. Tapi mungkin tanpa kita sedari, bila diberi tanggungjawab tu, orang atasan tu berkemungkinan melihat kita seorang yang berkeupayaan, dan itu memberi mungkin kepercayaan kepada orang tersebut. Dan bila orang tersebut mempunyai kepercayaan ini, pasti orang atasan tu akan merasakan orang tersebut mempunyai potensi yang lebih baik, dan orang tu berkemungkinan akhirnya diberi ganjaran dalam bentuk yang lumayan bagi beliau. Okay. Yang kedua, cara untuk menguruskan stres ini, saya juga cadangkan untuk kalau boleh, ini satu perkara yang bukan mudah. Kita cakap senang, tapi bila buat pastinya susah ya. Menerima serta kemudian mengubah tingkah laku dengan bersikap tegas pada keadaan yang memerlukan. Seperti kalau bila kita melaksanakan pekerjaan ya, kita buat kerja tu, kalau boleh kenalah hati yang ikhlas ya. Dan kalau kita buat ikhlas tu, senang sikit kita selesaikan tugas yang kita bertanggungjawabkan tu. Dan kita buat bila ikhlas tu, kena buat dengan teratur dan mengikut keutamaan dalam jadual hidup lah.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psychiatry, Hospital Keningau. Layan Media FM.

Ya, pejam celik, pejam celik sudah menghampiri 3 jam menemani anda dari pukul 12.30 malam tadi sehinggalah saat ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani Fas di segmen Layan Miri FM melalui Sarawak FM pada saat ini. Fas akan mengundur diri seketika lagi. Cukuplah sehingga jam 3 pagi ini untuk anda dengan layan perasaan serta kata-kata semangat untuk diri kita juga. InsyaAllah, ada masa kita jumpa lagi di lain masa untuk layan Miri FM melalui Sarawak FM setiap Jumaat 12.30 malam hingga 3 pagi. Akhir kata dari saya Fas, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, setiap kesedihan pula pasti akan ada kegembiraan, setiap yang hilang pasti akan ada gantinya. Apapun, layankan saja dengan harapan serta fikiran yang positif. Baiklah, saya Fazri Baswi ataupun Faz dari Miri FM mengundur diri dalam segmen Layan di Sarawak FM. Ini untuk Assalamualaikum dan selamat pagi Layan.

Sebastian, masih lagi bercakap tentang Sakinah lah. Ya? Saya dah menyebut beberapa hari lepas, memilih isteri atau suami yang tepat bukan ikut perasaan semata-mata. Patut dilakukan sebelum pernikahan. Fikir betul-betul. Mau kasih aku tukar? Sampai kasih waktu hayatkah? Kriteria suami atau isteri harus dipilih dengan tepat, yang diantaranya beragama Islam, beragama lah, ya, yang ada agama lah, soleh kata, solehah, ya, ataupun dari keturunan yang hebat, ya, bayarlah orang mimpi-mimpi daripada keturunan yang bagus, ya, sopan santun bertutur dan baik kata-katanya. Kemudian menjalankan kewajipan dan hak sebagai suami dan isteri dengan rela hati dan baik. Masih boleh diungut-ungut. Ya nak kerja kita. Aku tu nak aku aja basuh barang. Angga kita minum ah, menyimbu ada air, menyimbu ada salah ada cangkir, ada tapak. Nak singkir nak nong nak aku aja basuh ni. Menaya tugas kita jangan ungut. Sebenarnya saya selalu pesan lah, mun kita tu makan masing-masing basuh tapak rimpun, ni saya ada masalah benda tu. Ada orang tua mada, jangan sekali-sekali ninggal tapak mangkuk dalam zingki bermalam. Sama yang kata Mada, jamban je jangan dibuka. Takut tidak kembali ia masuk sel. Jadi, banyak orang mengajar benda-benda yang bagus pada kita. Islam terutama sekali banyak mengajar bagaimana hak seorang isteri dan suami. Bila kesemuanya dapat jalankan dengan baik, maka hal ini dapat menjadi jalan untuk mencipta keluarga harmonis dalam sebuah masyarakat. Kalau semua keluarga dalam masyarakat itu harmonis, anak yang lahir mesti ada masalah, ya. Kemudian saya selalu juga menyebut saling mengerti dan memahami antara satu sama lain. Suami istri hendaklah sentiasa saling mengerti dan memahami antara satu sama lain, terutama berkaitan keadaan masing-masing, fizikal ataupun mental. Allah memang memberi ketentuan kepada setiap hambanya. Jangan mengungkit atau membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain. Adakala kita menang dan adakala kita kalah. Bukan sentiasa menang, jadi berikanlah juga vitamin. Dia katakan maksudnya berikan juga apa-apa yang baguslah, yang bukan memberi apa ni benda-benda yang tak bagus. Kalau kadang-kadang isteri kita silap, ya, cuba kita fikir tu apa kenapa dah berlaku demikian. Kalau suami kita silap, kita fikir tu kenapa berlaku demikian. Baru kita bertindak. Ya. Bayarlah. Saya selalu pesan sentiasa bersedia menerima kenyataan. Suami isteri seharusnya sedar bahawa jodoh, rezeki ataupun mati adalah ketentuan Tuhan. Kita hendaklah sentiasa bersyukur bertawakal menghadapinya. Jika belum lagi dimakbulkan doa, kita hendaklah pasrah kepadanya dengan dasar ikhlas dan sabar. Bagilah lepas kita bayang, kita berdoa Abdullah Nusyad dah Tuhan nak dengar tertegus doa-doa lejuk kita doa malah aku nak doa lagi lejuknya aku saya dah Tuhan dengar kita memanglah saya dah doa kita macam kunyinya kapur tapi kita minta doa mungkinlah ya mungkinlah satu hari kelak ini akan memabulkan doa kita. Jadi kita harus bersabar ya dan bersyukur selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Bilakah kita perlu mendapatkan bantuan profesional dan bagaimanakah caranya? Sekiranya simptom kemurungan masih makin teruk ataupun berpanjangan lebih 2 minggu atau ada fikiran mencederakan diri, mereka perlu segera mendapatkan bantuan di klinik kesihatan ataupun hospital. Antara tanda-tanda yang membimbangkan termasuklah mengasingkan diri dari orang lain, bercakap tentang rasa putus asa dari kehidupan, juga berulang kali mengatakan hidup tidak bermakna, dan mereka juga kadang-kadang mempunyai fikiran untuk mencederakan diri atau bunuh diri. Bahkan sekiranya kemurungan itu sangat teruk, mereka juga boleh mempunyai halusinasi. Jadi jika ada tanda-tanda seperti ini,

0: malah bertangguh untuk mendapatkan rawatan kerana antara rawatan kemurungan seperti kaunseling ataupun psikoterapi, ubat-ubatan juga perlu dan sokongan keluarga dan komuniti mampu membantu mereka mengatasi kemurungan.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Hari Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.

0: disaster. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Asal datang sibuk jak cari dapi. Asal datang sibuk jak cari dapi. Tapi bis jok jalan-jalan. Dengar jok kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

0: This is
1: I think
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Tajuk iTech hari ini, ciri chatbot AI secara terbina pada aplikasi TikTok.
0: This is
2: It's about that time, y'all.
3: It's game time.
2: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: iTech.
6: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show.
1: Baik, sekiranya Meta menyertakan sokongan Meta AI terus pada Facebook, Instagram dan WhatsApp, kini pesaing terdekat mereka, TikTok, telah mula menawarkan chatbot dikuasakan kecerdasan buatan jenaan tersendiri dinamakan TikTok Taco.
7: What?
1: Melaluinya, seperti biasa, ia menawarkan antarmuka berbentuk perbualan atau permesejan, membolehkan pengguna bertanyakan pelbagai perkara dan ia menjawabnya. TikTok Taco turut mendapatkan informasi dan maklumat daripada perkongsian-perkongsian di platform sosial TikTok serta mengintegrasikan video dan sebagainya ketika memberikan jawapan. Buat masa ini, sejumlah pengguna TikTok di Malaysia telah mula menerima ciri TikTok Taco. Pengguna boleh menyemak sama ada telah menerima akses untuknya atau sebaliknya pada bahagian permesejan di aplikasi TikTok. So guys, apa pendapat anda? Sudahkah anda menggunakan feature ini di aplikasi TikTok anda? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook rasmi Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita TikTok terkini.
2: Stay locked.
4: Say your name. Brought to you by
8: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
9: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

0: kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Jangan tukar siaran anda. Teruskan setia bersama kami di

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi hari itu kita akan mendengar satu sirah tentang sahabiah, seorang wanita yang berani yang digelarkan Sri Kandi dan namanya adalah Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab toknya dikenali juga dengan nama Ummu Amarah ataupun Ummu Imarah. Pada asalnya nya hadir di medan perang Uhud ya dengan tugas tradisional lah perempuan yang akan merawat luka, beri minum. Namun apabila keadaan menjadi teruklah pada waktu ya yang tentera Islam mula kucak-kacik akibat leka dengan harta rampasan waktu ya, Nusaibah melakukan tindakan yang si disangka-sangka. Nya melihat Rasulullah bakal dikelilingi musuh dan diancam bahaya. Jadi Nusaibah terus menghunuskan pedang dan mencapai busur panah dan nya berdiri teguh di hadapan Nabi menjadikan tubuhnya sendiri sebagai perisai sehingga kan Nusaibah nya kena 12 kesan luka tikaman dekat badannya termasuk lehernya sehingga jatuh pingsan. Demi apa? Demi pedang musuh ya si menyentuh tubuh Nabi. Dan pengiktirafan tertinggi yang diberikan oleh Rasulullah kepada Nusaibah, dia kata, tidaklah aku menoleh ke kanan mahupun ke kiri melainkan aku melihat Nusaibah sedang berperang melindungiku. Penghidah bahkan memujilah kedudukan Nusaibah lebih mulia daripada ramai pejuang lelaki pada hari tersebut. Dan doa yang paling berharga di mana di tengah kesakitan luka ya, Rasulullah mendoakan kepada Nusaibah yang kata, ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam syurga. Mendengar doa tadi, Nusaibah berkata dengan penuh ketenangan bahawa nyasi kisah lagi apa musibah yang menimpa dirinya di dunia asalkan matlamatnya menjadi jiran Nabi di syurga gaya tercapai. Jadi apakah yang kita dapat ambil pengajaran daripada kisah tu? Keberanian untuk nyasik kira dengan jantina. Ada lelaki yang berani, ada juga perempuan yang berani. Dan perempuan Sri Kandi wanita tu seperti Nusaibah tu yang berjihad, berkorban untuk wanita yang mengikut kemampuannya lah, jangan memaksa diri. Dan kemudian yang kedua, cinta kita kepada Rasulullah bukan sekadar kata-kata tapi bersedia untuk menyerahkan nyawa kita bila mana Rasulullah berada dalam bahaya. Terutama kita tahu bila Rasulullah dihina, sanggupkah kita untuk menggadaikan segala-galanya nyawa kita untuk menolongi Rasulullah? Semoga Allah mencapatkan sedikit keberanian Nusaibah tadi ke dalam hati kita semua. Semoga kita terus istiqamah membela agama kita, insya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Hai, kami Rizal Ayub. Terus kekal dengar Sarawak FM sehati sejiwa di 89.9.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh saudara Fakhrul Razi. Bismillahirrahmanirrahim.

يا حي يا قيوم بجاه.

وشكرك أعنا يا حي.

وأتوب إليه أستغفر الله العظيم.

0: رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
1: صدق الله العظيم. Demikianlah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 172 yang boleh bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul hanya kepadanya kamu sembah. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Taala ingin menjelaskan berkenaan makanan halal dengan perkataan at-tayyibat, yang makna secara literalnya membawa makna bersih ataupun baik. Manakala di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba halal lakum, yang mana bermaksud pada hari ini dihalalkan bagi kamu segala yang baik-baik, makanan orang sebelahan ahli kitab itu halal bagi kamu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memaknakan perkataan tayyib itu dengan makna tahir, yakni bersih, dan juga membawa makna halal. Dimaknakan perkataan tersebut dalam kitab beliau, huwal halalul khalis minasyubhah, iaitu ianya adalah halal yang suci daripada perkara-perkara syubhah. Sekarang persoalannya, apakah makna halal? Fal halalu ma ahallahu syar'u tayyiban, iaitu makna halal itu adalah apa yang dihalalkan, yang dibenarkan oleh syarak, yang suci dan baik. Qila, dan dikatakan juga makna halal itu ma yustatabu wa yustaladzu, dan apa yang dianggap baik dan sedap dan lazat, ya, di tabiat manusia yang sejahtera. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahawa ayat surah Al-Baqarah 172 ini dikhususkan buat orang-orang beriman, ketika mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman dengan ya ayyuhallazina amanu, dan yang dimaksudkan dengan kulu yakni makan. Kulu, makanlah, ialah mengambil manfaat, bukan hanya sekadar makan tetapi mengambil manfaat dari segala sudut apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Manakala di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa Taala ingin menyatakan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan satu perintah supaya makan dengan apa-apa yang baik. Segala nikmat rezeki Allah bagi itu, makanlah, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah jika kamu benar-benar hamba-Nya yang beriman. Yakni dengan mengambil makanan yang halal ini, ianya adalah antara sebab dikabulkan doa kita dan diterima ibadah kita. Sebaliknya, kalau kita makan makanan yang haram, menghalang kita daripada dikabulkan doa dan ibadah. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَارِ أَشْعَثْ أَغْبَارِ يَمُدُّهِ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَعِ, seorang lelaki yang bermusafir panjang, rambut kusut basai, badannya, tubuhnya berdebu, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dengan perkara yang haram, maka bagaimana doanya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala? Al-Imam Ibnu Daqiq di dalam syarahnya mensyarahkan hadis tersebut dalam kitabnya, dan mengatakan bagaimana mungkin dikabulkan doa seseorang yang sifatnya seperti tadi, yang makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan dibesarkan dengan yang haram. Bagaimana sifat-sifat ini, mereka ini tidak layak diperkenankan doanya. Namun Allah Subhanahu wa Taala tetap juga boleh mengabulkan doa mereka itu sebagai kemurahan, kelembutan dan kurnia-Nya. Seperti mana disebutkan oleh sebahagian ahli syair, nahnu nad'ul ilaha fi kulli kurbin thumma nansahu 'inda kashfil kurubi kaifa narju ijabatan lidu'ain qad sadadna tariqaha bizunubi. Kita memohon kepada Allah setiap kali kita kesusahan, namun kita melupakan Tuhan ketika kesusahan itu diangkat. Bagaimana kita mengharapkan doa itu diperkenankan sedangkan kita sendiri telah menutup jalannya dengan dosa-dosa kita? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar, antara faedah yang kita dapat ambil adalah makan makanan halal ini akan menyebabkan kita mudah untuk melaksanakan ibadah, dan yang kedua, doa akan dikabulkan, dan yang ketiga, dikurniakan zuriat soleh dan solehah, dan yang keempat, ada terpelihara kehormatan kita. Jadi insyaAllah itu sahaja tadabbur kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Layan 12.30 malam hingga 6 pagi.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.
1: Okay, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua yang terus mendengarkan Suara FM bagi kita. Macam biasa, Yus dan Jai teman kita orang. Ada Jai, ada.
2: Ada. Assalamualaikum Yus. Selamat pagi. Adonya. Salam Jumaat penghulu segala hari.
1: Si puasa kan hari Jumaat.
2: Si puasa.
1: Baru minggu ya Jumaat. Itu dah Jumaat baru.
2: Oh, hari tek Jumaat. Hari tek Jumaat. Itu Jumaat baru kita.
1: Jumaat baru.
2: Bertemu lagi dengan ujung minggu yang ditunggu-tunggu. Oh. Bagi yang apa bekerja Isnin sampai Jumaat.
1: Betul.
2: Yang shift saya dah ceritalah.
1: Si nampak ada Ali mana si nampak aja.
2: Sabar Ali.
1: Gila Ali.
2: Live TikTok dah on, live Facebook pun kita on bagi tu.
1: Waalaikumsalam Zaki, tanda Loki. Yeah. Untuk pagi tu pertemuan kita sampai pukul 10 pagi, ada pengisian-pengisian macam biasalah. Pukul 6:30 pagi gelak kita ada aura pagi. Siapa bersama kita kena tunggulah.
2: Yeah.
1: Dan kita pun rasanya dah live di Rumah Biru.
2: Yep.
1: Jadi untuk kita orang boleh tonton juga lah kami dua di Rumah Biru untuk pagi tu.
2: Sambil-sambil masuk dalam live di Rumah Biru, apa kata kita, apa komen, like dengan share juga live dekat Facebook kita dengan tajuk yang dah pun kita kongsikan di situ. Bersempatan juga dengan Piala Dunia FIFA 2026. Ya.
1: Oh, macam apa ya?
2: Bab dan Aida.
1: Bab dan Aida. Nya buka topik. Ya, pasukan ni pilihan kita orang. Tapi kali tu kami dua nak buka topik. Mun lah kita orang diberi peluang menyaksikan live perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan ni nak dilihat kita orang.
2: Ya. Pasukan ni satu pasukan atau yang berlawan?
1: Yang berlawan, dua-dua sekali lah.
2: Okey, ada dua lah.
1: Dua-dua sekali
2: lah. Dua pasukan yang kita orang yang akan tangga, mungkin kita orang diberi peluang dapat tiket tangga live di lokasi lah.
1: Oh, ni tahu kita orang nak tangga Brazil lawan France ke ataupun Mexico lawan Turk ke. Ni kita tahu nak. Jadi ya, terpulang pada kita orang, pilihan kita orang. Mungkin rasa-rasa kita orang pilihan dua pasukan ya, mungkin terbaik lah untuk musim tu 2026 Piala Dunia. Ya, terpulang pada kita orang. Boleh hantarkan komen-komen kita orang di Rumah Biru di Facebook untuk insyaAllah kelak kami akan baca lah antara komen-komen yang dihantar di Rumah Biru di Facebook, insyaAllah. Okay. Jadi untuk pagi itu kita nak bimbo dulu Jai.
2: Iya.
1: Ezra Han dari bawah. Tapi sebelumnya jom dengarkan Chika Riot Tak Larat Lagi.
2: Iya, walaupun pagi dah si larat.
1: Oh, mata kelat.
2: Ah, berjaga main bol.
1: Malam tau, pagi tadi pukul 1 pagi main bol.
2: Oh, lah kasih.
1: Jadi jangan kita orang berjaga-jaga juga. Tapi pastikan kita orang awal lah tidur. Pasal bangun
2: berjaga, lagi. Berjaga-jaga juga tapi awal tidur. Daya game pada dini hari gini ya.
1: Ya, tidur awal. Lepas saya bangun lagi. Katalah game pukul 3 pagi nak tidur dulu.
2: Cas lah. Buat cas sedok lah.
1: Pukul 3 pagi nak game. Pasal sambung sekejap.
2: Kami rasa kat nak game memang terus kemas-kemas pergi kerja.
1: Betul.
2: Saya di ofis mata yang ngantuk dah.
1: Ngantuk. Okay.
2: Okay.
1: Jom kita dengarkan Chika Riot Tak Larat Lagi.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nak.
2: Nak. Nak, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Jaya, Wak.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, macam biasalah. Oh. Ha, kita ada aura pagi, tingkatkan aura kita hari Jumaat tu sebelum kita bercuti esok hari Sabtu dengan hari Ahad.
2: Ya. Kami yang si sabar nak nunggu Sabtu dan Ahad. Lebih-lebih lagi dengan adanya Piala Dunia kini tu.
1: Ya. Hujung minggu dapat lah Rangga no.
2: Kan.
1: Mun akhir gila upa gaya perlawanan ya si dapat. Takut kelak ngantuk.
2: Ya, jangan korbankan masa tidur, masa rehat kita.
1: Oh, nak rehat-rehat. Nah, mun hujung minggu tu saya ada masalah lah. Mun kita orang cuti hujung minggu, saya ada masalah nak lihat dua match pun saya ada masalah lah pagi ya.
2: Kan.
1: Jadi untuk pagi tu macam biasa kita ada aura pagi.
2: Jom.
1: Bersama dengan yang berbagai Ustaz Awang Fakhrurizan, Awang Madohi, dengan tajuk Ulama Penyelamat daripada Kesesatan.
2: Assalamualaikum ya Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Kesempatan untuk pagi tu, syukur.
3: Alhamdulillah.
2: Ya. Baik, teruskan dengan perkongsian kita Ustaz.
3: Okey, terima kasih. Ya, kita DJ kita berapa orang? Dua orang.
2: Dua orang. Masuk dua, kita trio kita.
1: Oh, tiga.
3: Okey, baik. Okey, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tajuk ulama penyelamat daripada kesesatan. Pendengar aura pagi yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak diri sekalipun lah dan para pendengar sekalian untuk kita merenung nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, iaitu nikmat adanya para ulama. Hari itu ramai manusia bersyukur dengan adanya harta, rumah, kenderaan, pangkat, anak dan sebagainya. Namun manusia si ramai menyedari bahawa antara nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada umat ini adalah kewujudan para ulama yang membimbing manusia menuju jalan kebenaran dan menyelamat dari kesesatan. Nabi kita berpesan kepada kita, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Imam Al-Kattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan menjelaskan bahawa para nabi tidak mewariskan harta benda. Sebaliknya mewariskan ilmu. Oleh sebab itulah para ulama disebut sebagai pewaris para nabi kerana mereka memelihara dan menyampaikan ilmu tersebut kepada umat. Mereka meneruskan tugas para nabi mengajar manusia tentang halal dan haram, membimbing manusia kepada akhlak yang baik serta menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Sebab ialah, apabila seseorang berhadapan dengan masalah agama, dia perlu kembali kepada ulama. Bukannya sekadar mencari jawapan daripada media sosial yang belum tentu sumbernya. Hari itu, kita hidup dalam zaman yang sangat mencabar. Semua orang boleh bercakap. Pola video, beri pandangan. Tetapi si semua orang mempunyai ilmu. Kadang-kadang kita langgar orang yang petah bercakap. Lalu kita ambadahnya orang alim itu. Ustaz itu. Sedangkan hakikatnya, nyasib mempunyai kelayakan pun untuk berbicara tentang agama. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi panduan kepada kita dalam Al-Quran. Fas'alu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat tadi, namadah, wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala wujubi ruju' ila al-ulama. Pada ayat ini terdapat dalil tentang kewajipan merujuk kepada para ulama. Ayat ini mengajar kita bahawa apabila kita tidak tahu, jangan malu bertanya kepada mereka yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Dalam pengubatan, kita sakit, kita jumpa doktor. Bila masalah undang-undang, kita jumpa peguam. Bila nak cari ikan, kita pergi ke pasar lah jumpa orang layak. Nah, jadi bila urusan agama, siapakah yang lebih layak untuk dirujuk? Munsyid bukan ulama. Sebab ialah Imam Sufi As-Sauri pernah berkata, sesungguhnya para ulama itu ibarat seperti bintang-bintang di langit. Apabila bintang kelihatan, manusia dapat mencari arah. Apabila bintang hilang, manusia akan tersesat. Lihatlah perumpamaan itu. Pelaut di tengah lautan memerlukan bintang untuk menentukan haluan. Begitu juga dengan manusia dalam kehidupan. Kita memerlukan ulama untuk menunjukkan jalan kita yang benar. Tanpa bimbingan mereka, manusia mudah terpengaruh dengan syubhah, fitnah dan pemikiran yang menyimpang. Sebab itulah para ulama terdahulu sangat menjaga ilmu mereka. Mereka sanggup mengembara beribu-ribu kilometer semata-mata untuk memastikan ilmu yang mereka sampaikan benar dan sahih. Mereka bukan sahaja menyampaikan ilmu, bahkan menjadi benteng yang mempertahankan akidah umat Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, antara tanda seseorang menghargai ulama ialah yang ambil berat tentang majlis ilmu, meluangkan masanya menghadiri kuliah serta mendengar nasihat para guru. Jangan sampai hidup kita dalam zaman maklumat yang menimpah ruah, tahu macam-macam, mempunyai ribuan video agama di telefon bimbit, tetapi kita tak seorang pun guru yang boleh membimbing kita. Pendengar Aura Pagi yang dirahmati Allah, mengakhiri perkongsian pagi itu, marilah kita sama-sama kita mensyukuri nikmat adanya para ulama yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan dalam kehidupan kita. Muliakanlah dan doakanlah ulama kita serta hadirilah majlis ilmu mereka. Karena selagi manusia berpaut kepada Al-Quran, hadis dan bimbingan ulama yang mu'tabar, insya-Allah mereka akan terselamat daripada jalan kesesatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguniakan kepada kita semua sifat memuliakan ulama. Hati yang sentiasa mencintai kebenaran dan agar kita terselamat daripada kesesatan. InsyaAllah. Ya ajaklah pada pagi itu yang kami dapat kongsikan. Terima kasih atas semua yang mendengar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih Ustaz. Datang ke kongsian. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
5: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
4: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
6: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Yeah. Yeah. Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya, Pak.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Alright, macam biasa talian Berita Keluarga kita aktifkan 6.45 minit pagi dan dua taliannya, Jai.
2: Okey, talian 245-700 dan 245-800 boleh kita hubungi sekiranya ingin menyampaikan berita keluarga, berita sakit tenat, berita mencari waris dan sebagainya lah yang berkenaan dengan keluarga lah.
1: Betul, talian Berita Keluarga untuk kita aktifkan sampai pukul 6.45 minit pagi dan jangan lupa 7 pagi, utama 7 pagi akan dapat kita ikuti.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula. Kau

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Selamat pagi Sarawak.
2: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jenak.
3: Nah. Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Yang aku tanya apakah
5: 100.3.
6: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
5: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: 14 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.
1: Doa naik kenderaan.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan,

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Macam biasa, kita ada info cuaca untuk pagi tu. Mun awal pagi tadi dah berkabus je.
3: Oi, berkabus tebal.
2: Oh, kabus tebal dah pagi
3: turun
2: tadi.
3: Turun seawal 4 pagi, tenaga tebal je kabus.
2: Bila orang tua ada, munnya berkabus macamnya, dia akan panas.
3: Menandakan tapi, hari panas.
2: Hari panas, tapi kita si tahulah apa yang dikongsikan oleh Iskandar.
3: Nak lebih jelas, jom kita bersama dengan rakan pelapor cuaca kita, Iskandar, yang berada di talian gini tu. Dari Jabatan Meteorologi Sarawak. Assalamualaikum Iskandar.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi. Suara yang sentiasa ceria melaporkan cuaca.
2: Sebelum dia nak nanya dulu Iskandar, Piala Dunia pasukan.
4: Piala Dunia, oh dah tengok dah tadi.
2: Pasukan mana jadi pilihan?
4: Pasukan mana? Yang menang lah kot.
3: Tak boleh macam tu Iskandar.
4: Jadi lalang.
3: Ni minat juat nangga tapi si tak nak sokong.
2: Oh, sokong apa? Sokong. Sihat sokong referee je lah. Okey, Iskandar, laporannya.
4: Okey, baik, terima kasih.
2: Sama.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM.
3: Waalaikumsalam.
4: Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 7 pagi 12 Jun 2026. Dimulakan dengan cuaca pagi, mendung ataupun hujan di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Mukah, Bintulu, Kapit dan Miri, manakala tiada hujan pada bahagian Serian, Sibu dan Limbang. Pada cuaca petang hingga senja pula, diramalkan ribut petir di beberapa tempat pada keseluruhan bahagian di Sarawak iaitu Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
2: Sama-sama. Selamat tugas.
3: Okay, boleh sarapan lekat tu Iskandar, dah boleh pergi sarapan lah kat tu.
4: Ni tengah makan tadi.
3: Oh, tengah makan.
4: Tengah
3: makan
4: dulu.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Okay, baik. Waalaikumsalam.
5: Frekuensi Sarawak FM 105.

0: Trendy. Alright, macam biasa kita ada trending. Kali tu sangat-sangat menarik trendingnya. Pun masih juga kita siapa lari daripada Piala Dunia.
1: Siapa lari sebab auranya masih kuat sebabnya kan permulaan gini
0: betul,
1: tu kan.
0: Betul baru start kan.
1: Baru start.
0: Perlawanan permulaan bagi tadi pun Mexico kan. Mexico bertemu dengan Afrika Selatan.
1: Menang Mexico lah.
0: Menang 2-0.
1: Dua kosong.
0: Tapi yang menariknya pasal trending kita tu tadi pasal Piala Dunia juga. Tapi Tok berkait rapat dengan masjid.
1: Ya. Tok masjid tok guys. Masjid ngajak orang ramai layan Piala Dunia sambil kiamulai. Siap berikan makanan percumalah kepada jemaah. Tok berlaku yang kita petik dari Lobak Merah. Tok di Malaysia tak sebenarnya.
0: Di
1: Masjid Al-Falah USJ 9.
0: Di Subang Jaya nak. Tapi terbaiklah mun sidaknya wala macam tu sambil-sambil berjemaah ke mulai pindah sambil nanggap Piala Dunia
1: tok kan. Memang sidak masjid tok juga memang betul. Minat bola
0: kan ke game Piala Dunia tu kebanyakannya di awal pagi.
1: Betul.
0: Jadi dia sambil-sambil dia wala ke mulai lah sambil-sambil nak nonton Piala Dunia.
1: Sebab bagus. Ada aktiviti, tiga aktiviti satu ukhuwah dari Padang ke Sejadah. Kita bina ukhuwah katanya, kiamulai, layan bola dengan solat jemaah.
0: Apa yang bestnya, dia buka game now, hujung minggu, game on minggu ini katanya. Dia saya langsung di Masjid Al-Falah, USJ 9. Pagi tadi sudah,
1: Mexico. Start dari hari itu tadi lah ya.
0: Mexico, dan lepasnya Kanada, bertemu dengan Bosnia, hari Sabtu juga. Hujung minggu dan hari Ahad Qatar Switzerland. 3 pagi.
1: Mungkin yang ambil Jumaat Sabtu Ahad.
0: Mungkinlah Jumaat Sabtu Ahad.
1: Yang ngajak orang sama-sama ke masjid ya lah. Sama-sama menonton. Sebab atok yang dikongsikan di Threads, Masjid Al-Falah USJ 9 yang mengalu-alukan orang ramilah dan komuniti setempatnya untuk meluangkan waktu malam sidaknya dengan menonton perlawanan di skrin besar. Sambil melakukan aktiviti kiamulai.
0: Terbaiklah. Mandangkan kata orang tu ATM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia kali tu. Jadi sidak ATM pun sama-sama juga lah mengalu-alukan orang ramai datang ke Angkasa Puri katanya. Bagi menonton Piala Dunia. Dan ATM turut menyediakan roti canih dengan air teh tarik free flow katanya. Terbaiklah.
1: Sebab malam tadi pun kami di Angkasa Puri setidaknya meraihkan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang menghimpunkan komuniti bola sepak di Angkasa Puri. Memang ada majlis lah, majlis tayangan siaran di Angkasa Puri.
0: Terbaik. Meriahlah sambutan. Manakan kita yang jadi tuan rumah kan.
1: Betul.
0: Tuan rumah lagi.
1: Bukan penyiar rasmi. Kita RTM pun berbangga menjadi penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Yep, jadi yang bertanya lagi sini nak nonton. Adakah yang si sempat nonton? Si tahu sini nak nonton IC Batut.
0: Si Batut kita orang. Siakan si minat Piala Dunia. Jadi kita orang boleh tonton di
1: TV OK. Di saluran MyTV 110 di Sukan saluran
0: Sukan Plus. Sukan
1: di 111 TV 1 ada, TV 2 ada, yang paling mudah kita tok semuanya di tangan tok kan.
0: RTM klik.
1: Pergi ke Play Store boleh buat turun lah RTM klik.
0: Ada
1: pergi
0: yang
1: cari RTM klik.
0: Ada yang ada teh macam Bang Dan dena Rasdan yang ada si best si feel nangga di telefon dia.
1: Mau yang besar.
0: Mana macam Bang Dan yang berisi Android TV. Boleh download ja RTM klik dalam TV ya.
1: Cari apps ya kan.
0: Cari ja apps ya ataupun yang berisi Android Box apa indah boleh download aja. Apps RTM Klik dan boleh tonton di TV masing-masing.
1: Ya, dan aplikasi RTM Klik hanya tersedia di Google Play Store, Apple App Store, di Huawei Apps Gallery pun ada.
0: Ya, semua platform lah. Bulatnya semua platform ada. Jadi kita orang download saja dan dapat lihat Piala Dunia di sini-sini. Baik kita orang traveling, siapa nanggar Piala Dunia, traveling kah? Boleh tonton menerusi RTM Klik.
1: Ya, dan kami sempat tangga pagi tadi di Facebook RTM. Rata-rata mendapat pujian lah daripada rakyat Malaysia yang dengan perkongsian live perlawanan yang pertama untuk hari tu tadi lah.
0: Pagi tadi tahniah Mexico Afrika Selatan pagi tadi. Dan pagi itu juga untuk kumpulan A, 10 pagi kelak Korea Selatan akan bertemu dengan Czechia. Ya adalah untuk perlawanan pada pukul 10 pagi itu. Jadi saya kata ya, untuk trending kita pagi itu, kita harapkan mungkin ada lagi tempat-tempat yang akan menyediakan tempat untuk sedaya menonton piala dunia. Tapi kena ni juga lah, kena fikir kesihatan juga lah, jangan.
1: Betul.
0: Hari-hari nanggap pagi, hari-hari nanggap pagi.
1: Lalu mengoban masa tidur kita.
0: Rehat-rehat juga. Okey, pandai-pandai kita orang susun masa kita orang untuk nonton Piala Dunia 2026.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan ya, Wak.

0: Mari kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Macam biasalah, kita nak kongsikan tajuk ya. Utama akhbar untuk pagi
2: itu. Seketika akhbar kita. Ada dua aja hari itu, Yus.
1: Ada dua aja.
2: Macam biasa, ada dua aja. Utusan Borneo dan juga Suara Sarawak.
1: Kita nak macam Sarawak Tribune untuk berbicara. Silakan, Jak.
2: Yang rumah lain pun.
1: Yang rumah lain pun.
2: Okey, kami mulakanlah dengan Suara Sarawak yang apa menjadi tajuk di muka hadapan. Transformasi SOE jimatkan 403 juta setahun. Dan berkenaan dengan tajuk tu, program transformasi syarikat milik kerajaan Sarawak ataupun SOE dijangka mengurangkan kebergantungan terhadap geran operasi kerajaan sebanyak kira-kira 403 juta setiap tahun menjelang tahun 2030. Dan penjimatan tersebut membolehkan lebih banyak dana disalurkan semula untuk pelbagai projek pembangunan rakyat. Sejumlah 403 juta ini boleh digunakan untuk menaik taraf jalan raya luar bandar, membaiki sekolah serta membangunkan infrastruktur yang membuka peluang ekonomi di setiap pelosok Sarawak. Dan selain penjimatan geran operasi, baki pinjaman kerajaan juga dijangka berkurangan dengan ketara dari kepada kira-kira 1.7 bilion menjelang 2030 menerusi peningkatan prestasi kewangan dan pelaksanaan inisiatif penstrukturan semula pinjaman tok yang dimaklumkan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dan berita penuhnya ataupun laporan penuhnya di halaman 6, 7 dan E1. Okey, Bintulu antara daerah terkaya Malaysia. Berita penuhnya di muka 2. Sindiket dadah 7.39 juta ringgit tumpas tok di muka surat 12. Selain daripada ia jua turut dimuatkan berkenaan dengan pastikan pesawat selamat layak terbang tok berita dari Kuching di muka 12 di ruangan inspirasi Bina Jenama melalui media sosial turut dikongsikan. Memancing bukan sekadar hobi di muka 2 dan 3. Awal Muharram, tiket perubahan di halaman 6. Talita lancar produk cantikkan pun ada dimuatkan di halaman 8. Global Taiwan pertikai pencerobohan kapal China. Dan untuk sukan, England beri amaran awal. Berita penuh di muka 23. England mengirim amaran awal kepada pencabar lain menjelang Piala Dunia 2026 apabila menampilkan aksi meyakinkan untuk menewaskan Costa Rica 3-0 dalam perlawanan pemanas badan berakhir di Stadium Inter & Co awal pagi semalam. Okey, Brazil tanpa Neymar, Yus.
1: Oi. Tanpa Neymar? Mustahil eh.
2: Brazil tanpa Neymar.
1: Tanpa Neymar? Tapi salahnya Neymar main kan?
2: Brazil bukan dah agak berkurang kah?
1: Ya kah?
2: Prestasinya. Brazil tetap meneruskan persiapan menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi. Meskipun tanpa kelibat bintang utama Neymar yang masih bergelut dengan proses pemulihan kecederaan.
1: Ya dah.
2: Di muka 22 beritanya.
1: Semuanya cedera lah, sihat lah. Maghribi je pun, okey?
2: Okey.
1: Okey lah, di Tuzan Borneo pun dimuatkan. Teks berjaya selesaikan 80 aduan dalam tempoh 60 hari. Teks tu adalah tribunal bagi anti gangguan seksual lah. Teks, okey? Selainnya juga apa dimuatkan, TIC Bintulu dilancar di Tiraf WEF. WEF tu adalah Forum Ekonomi Dunia. Okey. Di Betong, warga emas maut anak lelaki parah kemalangan di simpang P di Tanjung Skrang. Dan antara lainnya juga apa dimuatkan, berita tempatan kuasa 2, 11 lelaki memiliki salah guna dadah di penjara dan didenda. Berita tempatan kuasa 4, Sarawak percepat transformasi industri. Di berita tempatan ke surat 7, Borneo sedang perkukuh langkah operasi penyelenggaraan. Selainnya juga apa yang dimuatkan di berita kaki, kastam rampas rokok, arak dan dua kenderaan bernilai RM7.38 juta di Bintulu. Ya, antara yang dimuatkan. Selainnya juga Apa yang dimaklumkan, 11 lelaki memiliki salah guna dadah di penjara dan didenda. Seterusnya, di Limbang, sarang tebuan sebesar bola sepak di belakang rumah.
2: Besarnya.
1: Selainnya juga, di Kota Semerahan, wanita cedera, kereta terbabas ke dalam parit. Di Sibu, kereta bernombor pendaftaran palsu, lelaki didenda RM5,000. Di Sibu, pemandu mengaku tidak bersalah sebabkan kemalangan libatkan 5 kenderaan lain. Selainnya, wanita didenda kerana memiliki wang tidak dapat dijelaskan sumbernya. Atau yang berlaku di Kuching lah. Selainnya juga apa yang dimuatkan, Premier mahu melihat semua syarikat milik kerajaan laksana penilaian kesiapsiagaan AI. 18 GLC rekod keuntungan belum istihar dividen. Selainnya, delegasi Poland berminat memperkukuh kerjasama akademik penyelidikan dengan Universiti Sarawak. Selainnya juga, pelaksanaan program transformasi SOE Sarawak dijangka kurangkan keperluan geran operasi RM403 juta. Ya, antara yang dimuatkan. Seterusnya, JMS bercadang mewartakan manuskrip Jawi klasik dipercayai ditulis oleh Sultan Tengah. Ya, antara yang dimuatkan. Dan untuk ruangan sukan, sikit perkongsian. Ancelotti sambut hari jadi di atas padang. Pemain Brazil sambut ketibaan jurulatih mereka yang turut dihadiri pengarah Spike Lee. Selainnya, The Three Lions laung amaran awal. The England untuk menang Costa Rica 3-0 pada perlawanan persahabatan sebagai aksi pemanas badan terakhir Piala Dunia 2026. Selainnya, EWC MWI 2026 tim Rayang sasar juara. Portugal benam Nigeria 2-1 dalam aksi pemanas badan. Trump akan hadir saksikan perlawanan Piala Dunia. Jadi ya, antara yang dimuatkan. Selainnya, Argentina benam Iceland 3-0 dalam aksi pemanas badan di Auburn. Ya, bawa aksi pemanas badan. Belum pergi aksi yang sebenar.
2: Aksi sebenarnya bagaimana?
1: Sebab baru aksi pagi tadi, Korea Selatan bertemu dengan Mexico kan. Ada lagi aksi-aksi yang lain. Selepas tu, ya, bawanya perlawanan-perlawanan yang sebenar.
2: Iya. Sama-sama kita menonton selama 39 hari.
1: Betul.
2: Piala Dunia. Ada 9 hari asalnya kan?
1: 9 hari. InsyaAllah. Jadi, kepada kita orang yang ingin menyaksikan selagi, diingatkan selagi kita orang nak menyaksikan Piala Dunia ya, downloadlah ATM Klik. Di mana-mana boleh kita orang tonton Piala Dunia menerusi ATM Klik di saluran TV OK, Sukan. Dan apa sikit kita?
2: RTM Klik.
1: RTM Klik ah. Okey, boleh download lah RTM Klik. Ya, khas untuk kita orang. Jadi kita nak dengarkan dulu refleksi diri bersama Dr. Sabiq Haji Lugom. Terbitan di Jejain pun ni ada di depan saya tu.
2: Saya
1: pun live di TikTok tu bagi tu. Jom kita dengarkan apa perkongsian daripada Dr. Sabiq Haji Lugom. Refleksi diri terbitan di Jejain tu bagi tu.

Dan banyak benda yang ada kelakar tentang keluarga tu. Kemudian kita katakan membina keluarga sakinah yang sangat penting, yang kita mau ya, melakukan penyesuaian diri dan memupuk rasa cinta dalam keluarga. Setiap pasangan seharusnya dapat saling lengkap melengkapi atas kelemahan dan kekurangan, dan bersedia untuk menyesuaikan diri masing-masing. Untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, hendaklah suami isteri sentiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi dan menghormati, menghargai dengan penuh rasa keterbukaan dan ikhlas. Ya, sesuai yang diberi kita hendaklah ikhlas. Jangan kelak kita lah pula walaki pula laki terbit-bit baru termadak ayang abang. Ya, ha? Melaki sebit-bit alas kena kau kita. Ya, mengatakan. Yang ini kita nak bentuk keluarga sakinah. Kemudian sentiasa melaksanakan asas musyawarah dalam kehidupan harian. Tidak ada keluarga yang tidak mempunyai masalah. Malah semua orang ada masalah. Masalah akan tiada bila kita sudah tiada. Suami isteri adalah sangat-sangat dituntut untuk sama-sama menyelesaikan masalah secara musyawarah, terbuka, lapang dada, jujur, sanggup menerima dan memberi, sentiasa bersedia mengikis sikap mesti sentiasa menang. Kemudian membina kesejahteraan keluarga agar sentiasa sehat fizikal dan mental. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan susah kehidupan mereka. Jangan berfikiran negatif terhadap benda yang kita tidak boleh kawal. Sebaliknya, tumpukan pada apa yang kita ada. Bagaimana kita laki bini harus mempelajari ilmu-ilmu, terutama sekali ilmu-ilmu agama lah, ya. Kemudian akhlak dan kesopanan. Di dalam rumah tangga bahagia sudah terjalin hubungan yang harmonis antara sesama keluarga. Yang muda menghormati yang tua, begitu juga sebaliknya, yang tua mencintai dan menghargai yang muda. Ada sikap saling menghormati dan menyayangi dalam keluarga. Jadi adik-adik ya, jangan tak hormat dengan mak bapak, jangan tak hormat dengan cikgu, ya. Kita tu gebiak nyaman lah, dah tua lah. Bila kita tak aman dengan apa itu, anak kita lah tak aman dengan kita. Jadi ini Naya mesti ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan terus diperkasa sebagai institusi yang berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Akta Pengurusan Strata 2013, Akta 757 akan diteliti semula oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Usaha itu bagi memastikan ia kekal relevan dengan perkembangan semasa sektor perumahan negara. Timbalan Menteri KPKT, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, semakan tersebut penting memandangkan semakin banyak pembangunan perumahan ketika ini berkonsepkan strata. Ia susulan pertambahan penduduk dan kekangan ruang. Sekolah Menengah Kuala Perlis merupakan sekolah pertama di Malaysia yang melaksanakan inisiatif AI-powered classroom. Usaha itu dilaksana menerusi program Pre-Google Reference Institution PGRI. Ia menjadi contoh kepada peluasan model pembelajaran berteraskan kecerdasan buatan ke sekolah-sekolah lain seluruh negara. Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan, Datuk Megat Sani Megat Ahmad Supian berkata, pelaksanaan program tersebut merupakan inisiatif kementerian untuk memperkukuh transformasi pendidikan digital negara. Cadangan menaik taraf jambatan gantung yang digunakan penduduk kampung orang asli Lubuk Gaharu di Tapah sedang dalam penilaian. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, perkara tersebut akan dilaksana Jabatan Kerja Raya dan Unit Perancang Ekonomi Negeri. Katanya penilaian dilakukan bagi menentukan keperluan sebenar projek termasuk jumlah pengguna serta jenis kenderaan yang menggunakan laluan tersebut. Seorang bapa maut manakala anaknya cedera parah dalam satu kemalangan di Betung Sarawak. Menurut Jabatan Bomba Negeri, kenderaan yang dipandu melanggar pembahagi jalan. Impak pelanggaran mengakibatkan kedua-dua mangsa tersepit dalam kenderaan tersebut. Mangsa yang maut disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Pemandu Formula 1 dari Sepanyol Fernando Alonso dijangka menamatkan kejayaannya menjelang akhir musim 2027. Perlumbaan di Barcelona tahun ini merupakan acara yang terakhir beliau sehingga 2028. Ia berikutan litar tersebut akan bergilir dengan litar di Spa-Francorchamps di Belgium mulai tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM. Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sehati sejua.
1: Sarawak FM.